0: Telur manis, buah manggis, sari marina jarang. Hujung ke jam kita pagi itu 8 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya, tentu ya, Mre. Selamat pagi, ngagaya peningat di Selampur, Menasrawati. Mendiang ke trio pagi, wai. Pagi, hari 4 kita sari tau.
0: Oh, yeah. Ya,
2: tiga sari tau. Jadi aku dekat nyelak sedua tau.
0: Oi.
2: Lagi.
0: Isi tadi ni.
2: Nganjuang pajuan rekod tak pagi tu.
0: Eh, nadai. Oh, kami tu lelaki minta li.
1: Bukan yang macam aku. Saya kebakar kena wujud tadi cah.
2: Agi, agi. Oh, nampuang minggu ni tak ada. Ya?
1: Oh, duduk hat-trick tu tu. Kali tu ni hanya gibi.
0: Nama cerita dua minggu ni kemarin.
1: Aku minggu ni kemarin cah. Aku tu pegah ya cik cah. Lepas tanya di nadai cah. Ya, temu jadi laki cah. Ya, ya. On my side minggu ni kemarin cah.
0: Ya. Nama hal tau begini deh.
1: Aku nak nemu nama kubah mimpi ya kak masuk site aku minggu ni mereka.
0: Mesti bisa tak jadi tu. Rumah saya ku.
2: Nama tak kenyade. Ada tak kenyade ye. Ya nemu amat ya tanya aku psycho aku nemu deh.
0: Tapi
2: ya.
1: Ayo minggu ni kemarin kita nemu ya. Nama nasib minggu tu deh cak.
0: Cita minggu tu lagi lagi kak. Oke, okay, selamat kita boleh bawa SSL semua salah lelaki pagi tu.
1: Tahu.
0: Tang sebenarnya lalu ke semua kita ke mendiang ke kami pagi tu nyangka kita ke belon deribanya. Dunjung ke airport kini pagi tu bah jalai tunjugah dia benung di seruri orang ni ya.
1: Ya ya ya.
0: Orang
1: ya.
0: Ke ngaga ART.
1: Kau
0: jadi buat ATM dah aku tadi. ART.
1: Lalu kita nemu tiap kali orang nyuruh jalai tu lecak.
0: Oh.
1: Tentu ya mesti sekedar jalai tu tadi ditutup lalu mesti sekedar tadi area dua lu ruang dijadi ke city lu ruang ke tengah ruang ngemuntang lagi pengawal nyururi jalai jemaya tu.
0: Oh, jalai jalai tu juga mesti tiga lu ruang dia tu jadi city lu ruang je. Ditutup.
1: Jadi sabar-sabar mengge kita engkanya benuang berdedat man ba jalai tu juga jam ke tu lalu kita nyangkanya mesti jalai alternatif tu ke jalai kelawang yang kebuka cak.
0: Oh.
1: Kena meh jalai puntangnya.
0: Oh, kena mah jalai tu jalai ke ari Wak mengeri nuju ngagai pada biluannya nya ke ngasuah namanya mesti cerita orang tinggal biluan 2 3 hari itu tinggal dengan jalannya kemudian jam.
1: Oke, okay, jadi yang kita nyangkanya ke mesti jalan di depan biluan jadi dia tahu tinggal lama tu kita kira dalam sejam baru kita dah teleport jadi ada nak standby 2 3 jam tunggu lagi. Mana kita ngatik biluan hari kita kena tinggal biluan.
0: Mansi jam aku deh.
1: Mansi ya. Ambil tunggu lagi meh lawan nya meh hari 3 jadi 2 ni ngira aja cak.
0: Ya.
1: 2 kali nyau cak.
0: 2 kali nyau.
1: Oke, jadi ya cerita kita pagi tu ba SSL bekawal ngau nama utai ke ngasuah kita geram kelebih lagi kita hidup gibi. Ba ulah to ke perangai laki ba rumah. Beri contoh sini cak, contoh sini cak.
0: Contoh ya. Contoh ya lah. Aku suara anak orang berumah. Nanti dah mandi. Selalu kita dah mandi. Kena tawil na. Tawil mandi. Kain mandi kita nya na.
1: Ya, udah kebelap lah kelebih lagi.
0: Dan kalau betul gak. Dini luar kungkah nyengkah ku atas tilam salah. Gak atas bangku salah. Redai pengredainya salah. Aku pernah nemu dini patut kungkah ya. Lama dano orang lama-lama
1: aku. Nanti pada gibi dini luar patut ya. Luar kita ingkah tawil atau pemudah kita mandi.
2: Aku bakal ken mereka nak selalu nganu laki aku pangai ke atas tilam tilamnya udah agak keren pangai tanya nyoba saya ke tilam nanti udah tanya nah ke mana yang ke dia apa aku engkah dalam mesin bakso tidak ke laki tiga empat luang kita tanya ke mana ya. Enggak terus engkau dalam beli kini.
1: Bah, engkau apa beli? Jadi nama penemu dari GB itu cuma apa cuai deh, sudah ya mandi nak, sudah ya belap kena kantula atau ketawil dari temu di pelapuai ke rengkah ya bah rumah raspia mana aja kena kade.
0: Oh.
2: Jalur pantai.
0: Ini makin doros pianya nunya anak cak janda pianya rumah janda
1: tahu dia tadi darah bugas
2: kati nanti aku ngagak kenyak deh bak mundian deh bini deh engkau tahu ya ngagak tidak
1: aku dia nanya aku dari perasaan
2: nanti kenyak aku dari perasaan
1: nanya aku dari perasaan mau tak kini siapa engkau spiamnya kurang indah aku engkau kari
0: berpian bukan apa dia gebi kami kangen jauh pengerdainya orang spia
1: mak
2: nama pengenalai dia pun nak boleh kena entau kena ya.
0: Nah, awak kena penuh.
1: Awak kena penuh.
2: Lepas oh. Ya, kita lelaki.
1: Lepas kita ini tu kadang-kadang kan apa pengedar dari Bupan membuat kena cak betul.
0: Ya. Minyak pengedar harus pia.
2: Ya cara-cara magangnya nak.
1: Pokoknya Siti Ari contoh ya. Mau yeah. Lagi contoh ya ke
0: buka. Bisa diberi ke Facebook tadi deh.
1: Ya.
0: Yeah. Post kita dia kita tahu maca ya.
1: Jadi dia mau tak ke ngaso kita kena orang muda ulah. Lelaki contoh ke lelaki pun muda ulah itu kena tak ngaso. I geram ya ti. Yang nak sponsor ke jakuk lebih meh ringat dan apa ya. Oke okay, jadi ya post komen kita ke Facebook kami ada tu ba YFM Iban Facebook. Oke okay, dah tu lagi kami maca ya. Dan sebenarnya
0: ya mari kita ngau lagu pagi itu Elister Juin Badu Cemburu Buta Gibi Gibi
1: Amat yang tak mudah ini kebelet
0: sekolah ya kemudian panah gitu di rumah Indo Darah Sepia Bilia
1: oh di pancar terang di patah pala ini cah
0: iya terus gelas jalan kami
1: Trio Pagi.

0: 띠가Namanya Maya saya tu Tabara saya Tambah gula Namanya kaki Kayaknya babayar Kedai tu
1: Wey Mau emang gula empat Dylan
0: Eh Ketik kena dah Tabar
1: Dylan Dylan Macam-macam penyakit Terutai dari gula Namu deh Kumai di mana Makai gula Mayohnya Sakit Namu deh Kemik manis Kiris gigi Ngelik belum
2: Kurang ke pemanis Bau tai ke diri
0: Tang lebih ke pemanis Dalam tujuan kita
3: Pesan terutai dari YFM Begulai nge upis pengerai Benua Sarawak
4: Nyaga bala kita nuan yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia. Disterian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
5: Why?

0: Ya, mulai kami baru awal trio pagi SSL semua salah lelaki. Lalu komen ya ke terubah di anjung peringat kita pagi tu gaming cak. Jadi ya sama pagi ngagai peringat kita Sulan Sia Patrick Arya Kapir utai ke ngasuh ya geram ba apa itu ya kalau bagi maya apa tu itu berpandua ke mimigi berdapur kia tak nadain mun nadain eh sampah tu ke umbang mi tadi bak belah dapur gias dia ni ke utai perencahnya di seliat kia bak palak gias pun ya ke ngasuh geram amai tu ke geram lagi lebih kita ke berbasuh ke dapur mayuh ke kita nyebut mereka bercuci ketung gasnya amat tenak nemu merbak aja kerak kerak ya ke mesti dia lebih sudah bersumai kemi kadang kadang langsung hai tekang mi nya pan tahu bisik ba bekawa pi dia bisik laki kita bekanya waing ku bisik ah ko ya ya angeri bekanya ka
1: ah bekanya
2: bekanya nami
1: ya kat tra in na munyi ka ko
2: pulang wa
0: de mana ya, nama dah tra in de selalu ya orang ke pincian tu cak meto lepa main cak boleh mai lipa-lipa ba belah Kunci sentral no balan neng
1: mayu. Tadi waktu apa ini pagi tahu.
0: Nah, aku ada aja.
2: Contohnya. Contoh.
1: Kunci sentral. Jika jalan dia meh, jika kia jalan ya.
0: Ines

0: mah nyet. Penyerendak mengen area
1: ngulok. Elektra.
0: Elektra.
1: Ini muka mulai ke pengingat maya ge bujang subana ge bi.
2: Minggu baru mai topik SSL. Bekeni cara laki orang ngecek indok ya.
0: Mesti dia tahu dia laki dia menoy kayak lepak menitra dia tahu. Mesti nak habis dengan bini babak makanya aku bisa.
1: Mulai ke pengingat
0: menitra. Aku enggak suka lepak kayak enggak suka gini. Sudah mudah nurnya sebenarnya kemudian nurnya bisi beleneng.
1: Okey, jadi Chase Stacy pagi itu madah ke rumah laki tu nak hingga baju pun kadang-kadang sedak ya nak tertemu ke bajunya. Sejak ya sudah berdiri baju marinya sejam lebih aku ya. Dua tiga kali ya kebah ke kabinetnya lagi kena tertemu ke garik ke diga ya. Ya indah kami ke bini tu ke mansang ku ya. Entahlah di mana silapnya. Kurang lelaki itu ku ya.
0: Aku bahas tentang tu cak. Aku suka aku diri pun salah cak. Pasal apa ya? Aku nanti maka kamu buat kerja pagi-pagi. Nah, kerja pagi kamu buat dini hari cara. Bega ke baju. Sesulit. Nah, dah ke baju yang keingin dikenal di paginya.
1: Oh.
0: Dua tiga kali ke pansut. Giga baju mari baru hadin. Nah, dah ke pansut. Giga baju mari bila sepiak nah, dah.
1: Ya.
0: Sama aku. Nanti aku udah gak suka. Sekali giga. Itu nama. Dini ke mata adik. Dini ke mata adik. Kurang anak aku.
1: Nah, mungkin dilalai kutai menyakini ini ya.
0: Nah, ini kan jamai kita laki giga. Cak itu hanya dilalai katu kambang.
1: Ya.
0: Asai di Gibi?
2: Aku? Nya bisa tanya nya rumah si Tai nya nongkah nya.
0: Oh, pedak deh.
1: Namanya rumah.
0: Lebuh kita nak temu kita kumai bisa rumah si Tai dak nunggu tengkah.
1: Oh.
0: Kayak mai.
2: Napa tu nemu lenyau kelire rumah. Napa tu bilik kita nu makai garik kita ke laki.
1: Tinggal di rumah si Tai ya.
0: Tinggal rumah si Tai.
1: Rumah si dak ge.
0: Okay, uji mun ada dapat mai yang pun menjadi.
1: Dia gibi tu apa thinking
0: ke mana? Kalau bethinking. Pedak di selip gaji kami ke laki berapa gaji ulah keluar duit rumah.
1: Oh, eh.
0: Mengeluh cerita rumah aja apanya unak nama kita. Jadi jadinya kedua.
2: Nah ni nama inok bukai kini tanya kita melanya kita.
0: Ini menghidup tu tadi kau melanya laki dunia kena tu.
1: Kopinya nyamai.
0: Oh, idah kena minta sponsor yang kira kopi yang pan sari sponsor 10 tahun kenang macam.
1: Okay, dah lepas macam komen peninggal kita ke bukai cerita pasal namanya. ulah laki, kita ngasuh kita geram.
0: Pian mangga kita laki ana lah, na mana ulah hidup ti ngasuh kita geram tau mangga dipadah ke kita
1: dia. Oh, ke gibi celap lo.
0: Oh, nyelap kati gibi dulu. Bukan ngene mikrofon dak ya bayar ti keringat.
1: Lagu dari Ita Medin, Berunding Panjai.

0: Brain.
1: WAIFM.
0: Ya baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain baluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati nak madah ke penunga. Ngau mayu hagit ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panzi dak nak prais tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Gibi. Jadi boleh contoh Gibi. Utai kan ngasuh. Namanya orang wan geram di rumah.
1: Macam ke berkenai tak ke
2: ngede contoh badimpu.
1: Okey, ba aku baru bulan yang tadi aku amat geram ngol laki aku.
2: Oh, okey.
1: Laban
2: aku terlibat cerita rumah tangga orang tu.
1: Aman.
0: Aiko aku gak.
1: Ngali buak dia sari tau.
2: Itu.
1: Pulai aku gawa pedak aku ke debal utai. Labai ke udah ngadu kereta deh. Ani ke kelus-kelus panas panangnya betabu aja dia ni ke ulurasnya bak luar dia.
0: Dan muat aku nak mana. Lah,
1: nyak laku geram mama. Kak carok pampe. Ngai kan urat sesbiak ni ngah kita ini.
0: Datut ya di GB sebagai siko bini. Sebagai bini. Sebab tu support ni namu apa tu wayarinya. Kebenar ya ia benung belajar ke namanya modify kereta. Ini dia boleh buka bengkel ke
2: anak. Tahu kena tadi GB yang ke.
1: Nak melebak utai dia.
2: Lepas utainya boleh temuk.
0: Boleh temuk.
2: Lepas Siti asai ku deh.
1: Nyo stres ku mendak utai dia.
2: Kedunya dia tahu dah ke si YouTube. Mereka contoh kedua-kedua utai cah.
0: Ya.
2: Nyangka asai ku. Nyangka julu hati bala dia tadi. Ya kak ngagak kereta dia extend. Ke rumah je boleh extend. Kereta pun boleh extend jadi limousin.
0: Ya.
2: Nanti.
0: Ya kak ngagak kereta kita jadi namanya.
2: Limousin.
0: Limousin. Caravan je.
2: Oh kak. Nanti kereta dia dah jadi limousin. Nanti untung.
1: Dek ngagak kereta manu.
0: Uji dia benar dalam store, dalam store. Dalam store bisa ya. Tak kena yang nyambuangnya.
2: Tak station.
0: Namanya bayar baka.
2: Oning,
0: okay? Okay, baka oning. Okay, tanya cakap kena tanya bayar tanya rumah panjangnya.
2: Tanya tambah lagi. Ini mungkin tadi kamu jadi pilak. Kini nak jadinya pemain ada jadi pilak.
1: Kamu tanya. Kamu tanya nyambuang.
2: Okey, sama pakai gaya peninggal kita si Koto. Inya tadi Santi Luis Santi. Jadi aku ya tan ada ya nemu nak anu me semua tai. Tu saga selalu gaya nyebut. Kadang-kadang berkenang kan ti nyemak ya dah nadai lah. Keti meh bala laki toko bala anak tu punya di sida ya. Laban uka nema kadang-kadang lebih meh buiga kau tak nak nemu. Sida yang pun apa ngambil cuto cawat. Tiap kali pulai mandi lalu nak ketemu ke cawat diri. Nya boleh keti giga ga cawat.
0: Kau di kes lenyau apa garik tadi tu nah.
2: Au. Jadi asal pulai mandi sigi tak nadai nak susah meda bala laki bala anak tu tadi buiga katanya.
1: Siga matnya betul. Laban kebuah halai pihak bala nanti udah ngelipat garik bala anak salah si pepauk deh sebarang lacin
0: kau tersat
2: kau tersat nah,
1: ngaku dia kadang cawak laki aku entua menyedia
0: nang awaknya Gibi kena jawab cawat laki kita rumah sepihak
2: tak ke rumah ke depan dah
0: yang saya masalahnya
2: hanya baru pesai mahalnya. Nanti lagi bapa belah bilik dia. Lagi dengan awak, canggih boleh dampen. Sekali
0: benda. Anak cacawat di rumah sepihak. Rumah jalan lah sepihak.
2: Bandung pengendai kari. Namanya bakal cawat lagi aku. Dia perlu tahu di rawat. Okey, siapa bisa pagi tu Gibi?
1: Ya, mulai sama pagi ngagai asis Lucy ke pagi tu. Tu pasal permesin nombor satu laki ya. Budi laki.
0: Salah topik ni tu. Kami ngiga error pagi tu.
1: Bukan ngiga. Bila tindu anak ya temera aku ya. Sama ada buat temera bantal puak selap tilam. Nak atua mana ya. Lalu meletup me ya. Jadi guys berapi kami nak tahu bisik minyak ke.
0: Lalu
1: bersih ku ya.
0: Laki ya lah.
1: Laki ya.
0: Ish.
1: Kan ngasuh aku geram ku ya.
0: Hanya ujuang ya. Patut kami doa rindu ni ngah.
2: Nyanyi bersih ya.
1: Ya tu cukup kak bertukang tahu ke ngeripe. Begagak ku tak ya bakal laki ku tu. Dia udahnya. Udah pengawaknya ukai mina nak nyadi utai ja kaya nyom aja jai agi laban dua ini ni kan jadi lama ke dua ini mekanik kura nyak pengepam jaman jaman kami kaya dia agi ni tiak meai dia udah ripe ya sadinya kaya mesti tukar palak pamnya ku ya medak ya. Nyak me nanti udah tukar ya lah. Sama bakal nyak me tau kena ku ya. Nyak. Nyak pernah jadi kita kelakinya.
0: Nah, kurang-kurang ya ya bisi effort.
2: Effort.
0: Gibi.
2: Lama sikit ya. Nama ku buah putih kerja lah kita selalu pun tanca. Lama moral support dari bini selalu nak
0: tanca. Betul ya. Lagi maya menung ngerja utai lagi dari kita ke ngerja ngagak utai nyong kayak di
2: ninggal sedak. Aku ambil contoh dari kita lah kita kadang ngambil ngadu payah memunyi ke case tu tadi deh. Ngadu payah zaman. Benuang di magas panah zaman ya. Mau magas tulisnya kau jadinya lagi induk dan moral kita
0: lagi. Ya, nyalah. Empat moral ni tak jadi.
2: Ini kan ada utanya baru magas aja. Kau jadi. Kau dah hari nemu kerapai, pepe, kerja bedau semua bedau. Udah lama kenya.
1: Dengannya sesusi. Laban barunya sesusi.
0: Bahkan namanya anunya sepanah dia tadi. Patut ya diulung nyimpan.
2: Tuh.
1: Ni ala nyanyo tiari nya pengawaknya bekenya
2: nya
1: meguna uyu jem palong ku gayam sana
2: okay nya meguna kita tu jadi laki bini betul cak
0: betul
2: kita ngurang ke utai ke nadai baka contoh laki ngemerah ke mana ade kan nyimpan baru
1: apo ngai
2: masuk ke ngawak
1: bekenya
2: de kan gelap ya
1: ngadai ya ko nya apo ni nya di kuli king aku terasa-surai dia ya
2: bah nanti kita ditemu si tanyo lah ni sapa untuang nade ke untuang
0: untuang.
2: Ha, boleh ke gegar yang berkata tanyo.
1: Nanyo utai seduai dai.
0: Okey, lagu hari Lydia dulu. Jerak pai jerak indai.
2: Terus berdagi tawa trio pagi semua salah lagi.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak kamu sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana. Udu bercai orang kulu kilit, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikan tipan kita. Nanti aki nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang aki mana. Kurang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Yo, pagi SSL. Pagi tu, Gip Leng kami. Tak dapat busy 10 minit, Gip. Kita busy cerita.
1: Ya, hampir mengandung orang. Nyelit ke komen kita di tu. Sama pagi, peningat kita hari menua limbang. Pagi tu, Mas Diana, Cak.
0: Mm-mm.
1: Jadi, cerita yang berkawan oleh kita busy dua ya kakak disebut ya.
0: Nama cerita
1: terubah ya, experience ya numpang bakih yang kena kereta.
0: Okay.
1: Jadi, bakih tadi duduk belakang, Cak.
0: Mm.
1: Lepas bisa, lelaki bakih tu tadi.
0: Lain ke? Lelaki, namanya laki duduk belakang dia driba.
1: Driba
0: kereta ya
1: jarang kita nak tidur pun kereta kita kan duduk
0: sepeda nyala
1: auto mesti kita duduk belakang lah. Jadi experience ya lubang main mic baki hanya tadi.
0: Okey,
1: pedak lah baki hanya tadi kau punya makai utai cak.
0: Okey,
1: dan ya belakang kita udahnya tadi udah kau punya udah kan nomor ini ngawa halmen sampai hari ruti ke tempatnya cak tu sedikit aja belakang kerja nyebutnya babla dashboard dia.
0: Opo, aku lah pantang sekali ente orang yang makai utai kereta adanya uras sekati ya muai dia.
1: Nya ke satu, lalu kedua tu ada experience yang ngawa menyadi yang puk ya. Jadi mati ya ketuai apa kata tersebut kita terubah tadi. Mandi rinuk melapui ke gari.
0: Oh,
1: melapui ke
0: kain mandi.
1: Kain mandi. Udah ya tanya paling ya geram ianya tadi tiap kali udah mandi di pelapui ke atas silamnya kena tahu mamaman anak sekali melapui ke kain mandi batas silam kia
0: ya
1: aja satu udah ke melapui
0: pelapui ke atas TV
1: atas silam ke TV maya nguri yang mega geram gak mendapnya dek ya
0: maya berapi
1: kalau bagi maya nguri ikan dan nemu ni bagi semian ni bagi minyak atau penuh minyak megang tanya dia ya. Kadang-kadang bisik bonus trai pala ikan tau tinggal.
0: Nah ingat anunya kawa. Nah ingat ambil pala ikan.
1: Nah bisik sekedar rantu yang nak rindu makan pala ikan ni.
0: Oh, pala tinggal kan.
1: Pala tinggal dia antang dan kaya bapingai temu tinggal dia kenyang apa. Bisik kurang kenyang. Kalau benda orang kenyang lagi bi?
2: Aing mah orang berkenyak.
1: Cikgu ada ya contoh.
2: Adik main pelawak kau.
1: Aku nak
2: Bani ngenangnya.
1: Kai dalam sejarah aku makainnya kalau nak legend lah. Dan
0: setemu aku minyaknya hirup.
1: Ngomong minyak. Dan selalu aku akan ninggal aku tanya lalu aku sepala lagi dek gibi.
2: Ay, tak rasa ay.
0: Catherine, Robin, bagi itu mana ke mayu lah penyelai nanti apa itu ayah aku ya. Siti Arya ianya ya rindu nukang ke petia ias sebenarnya berdiri ba muap petia ias nya mesti melima miniat ya berdiri ba muap petia ias nya namun nama kebuah ku
1: tusat-tusat iku cak
2: tusat siap kau ya
1: temu nukang petia ias nya lu berdiri lama ada nya bakal kau menyembah petia ias.
0: Nah, kau bisa tegiga menyana.
1: Selalu ya, Cak. Laki tu nanti insting ya, tu ke. Jiwa ya. Ia kan muka ngebak, tadi yang mesti ngebak. Kadang-kadang yang ngebak pernah, nama ke buah yang ngebak. Kadang-kadang yang ngebak tadi ketinggalan kamu dah cukup, nak kriteria dalamnya, ya positif ya, Cak.
0: Kadang-kadang ngebaknya ke ngiga ilham gini.
1: Ilham. Atang ia kan negatif aja, mesti sekedar selinu ngebak di rumah, Cak. Ketinggalan kari keluangan.
0: Iya, kecelapnya.
2: Misalnya rusak lah. Saya hanya kak jalan sebulan 4-5 ya petayas nak cukup.
1: Jadi ini kalau ngebak petayas
2: ya? Ngebak nak berjenjam bukannya.
1: Enggak.
2: Bukannya gila apa bukannya.
1: Enggak. Ini temu bisa hobi baru ini ngebak petayasnya berdiri di gerigir.
2: Enggak aku tepuk laki aku dalam petayas.
1: Apa memang ya laki dekat tepuk dan lep tai ya.
2: Ya mak galak lah yang berjenjam tanya buka nyemu ting ting ting ting kemunyi utan ya.
0: Kumai beri karan kena hidup tai ya. Nyana nen.
1: Mai lepas nak sebut lagi kau petai ya seca. Petai nanti suah dibuka di geri anak kenurun ca. Lalu siti nak celap gini. Nak celap gini nutupnya ya nyawa nyedut baru kosa karanya. Kalau mulai ke temperature normal lagi temperature kuda di sekitar bab tayar. Cuma di bawah dinding nak si numbuar rencak. Berdiak saya ngeset na. Nanti kurang harinya. Ya lu ngepam baru mainnya me. Karan tu tadi ya kuat lagi makai karan.
0: Iya.
2: Ayo nemu mak dek.
1: Aku
0: tu biasa. Iya selalu ngepam tayar diri.
1: Di dalam nemu aku dua.
2: Ya mau tak aku tadi ngai dengan aku nuduh ada begini.
1: Aku subah mada kedai mimi ada kerja sesko kayak tengah nombor tay. Kami mengkaji. Nya kami nemu. Bukan bukan kita ini muka tay tenar nemu muka tay nemu. Kami mesti kebuah kami muka tay nya.
0: Ya kita ini muka tay nemu tu baru.
2: Nemu amat.
1: Bakal laki dia nama aku buah yang ngebak keretanya. Lepas you sing ngagak kajian.
2: Kajian kutai.
1: Dek, ama keretanya amai mesti tanya urana depannya dek. Tengok laki dia. Sok depan bas dia.
0: Udah mesti owning lah. Tengok dia mana kami.
1: Ya, baru dia nye. Kami berlaki di depannya.
2: Ya, nala beli ya. Nang owning kutai.
1: Siti gari perangkat ini berada di cah. Look down my berlaki.
0: Ya.
1: Nanti meri-meri sukan kali. Kelalu look down my berlaki laki.
0: Ya, patut ada meri moral support. Ke kami mesti motivation.
1: Nah. Pakai laki dia ke benung ngebak kereta punya kuda deh. Urut dia bangun dia belakang. Nak dia kupi. Nanya ngalau ke dia ke dia. Beli kedai kolomi nyai wai empat dia wai kedai madah kia perasaan lagi nyai pun nama mau ni siang
2: nemu nemu
0: okey dah berasa kita nyai datang ibu pengujuang trio pagi SSL kita pagi itu
1: ya terima kasih yang megang kagai ni sinang gai pagi itu pagi bi lepas udah beri perasaan lagi tuan ni cah nur maju ya pagi itu
0: oh dia nak ambil hati terjapa kami maju hari pagi itu
1: tapi beri putih masih
0: kena kita kagai kemana
1: Labana
2: kami tewasi, tewasi.
1: Hari
2: ketiga. Tadi mana kami kino tu malut down kita lah. Ada tu yang motivasi
1: kan? Motivasi itu. Hari jaku kami tu merangsang ni. Yang pat kini merangsang ni. Tiada hari rajin kita nurut kopi as.
0: Ya.
1: Laban kau mau nama kau buat ni ngai di rumah. Laban dia mendarat kini kritik kritik.
0: Ya, mana? Tanya begini pun GB tanya pun perangai ulah orang laki itu kadang-kadang so kita geram kan kami laki itu saya kita induk
2: kemana yang harap kena ada lagi masa dalam buat siap bilik
0: nyanyian masa campur kemana nanti cawat baru mas pia nak masa campur kemana
1: nanti buat dalam rang
0: oke tinggal kita ngol lagu Ari Joseph Dresa pagi itu beninga
1: iya lalu semua baru kita minggu barunya ilah kami tinggal nyurut ke diri Ari Studio Batrio pagi.

0: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai panting, tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai ngenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tumeh pendam janting. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam janting tu nak kalak pungkang tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasik tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak bedin yang kekajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu aik batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekula ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekula. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengarap Kristian mayanya, banting meganya di palandur trining nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke ulu banting, kita tahu ngelawak perauk kayau tikala di depan orang pangau libau. Perauk tu dijaga tuai rumah rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perauk tu. Ensera sida ketuai, madah ke perauk kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelau, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nemuai. Pesan tu ari bagi ban, YFM Kuching.
1: Kami, orang Melayu Sarawak.
2: Yoko Tulun, Kadazan, Rusun.
3: Aku, orang Iban. Nano Rindu.
4: Akik, Cakenya.
5: Kok Lok Menanam.
6: Oku, Nya'a Bidayo.
7: Ambo, orang Kelate.
8: Kuo Si Hua Ren.
9: Nangira Sapa, ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya'alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh ari pangah diri.
4: Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida uleh ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega, bisa penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belaya. Bermunsur, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira terimpu aja. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Pesan tu ari YFM.
8: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
10: Yang amat berhormat, Dato' Patik.

0: bebenang ari seberai pasar Kucing, tebing sungai Sarawak di pedah cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, ngaku benar undur balap haban kunsel negeri Bawung, melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias cuan ke pembelanja arkitek lebih lagi siling ekrium kemana di ayam mata kalian kisbun Sarawak tu limpah bisik Dewan Berbaum bisik ke upis untuk bala kaban kusir negeri Dewan Indur Makai Indur Senian serta galeri di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Nizam Zainal Abidin kenak 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tuntut megah terubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagak urung dalam bulan September tahun 2004 bercurak pandang ke Melayu Bengkak etnik keturunan bangsa terdengar bumi kenyalan sepia astana negeri Sarawak mangkat kanan lalu dikepit hubung negereta telah ketibak di gagak pengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pelinduk pala raban penuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
1: Why? 912.
2: Why? 912.

Pahang, Sarawak, lagu Kedibai Jacqueline Huang Peninga, lagu dikenak ke Tengepun ke Y912 kita ke pagi tu, bak pagi hari 4 seritu 15 hari bulan 10 2026. Terima kasih ngagai tim SSL pagi tu tadi, Nancy Nanggai, Tok KB, Stoughton James ngau Ken Michael, yuk udah bergulai ngau kita hari pukul 6 nyentuk ke 9 pagi tu tadi ya. Lalu nangkan ketuk peninga bahawa Y912 kita bergulai ngau aku Imelda Johnny, tak kemel nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi peninga ya. Jadi terima kasih ya ngagai kita ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita, bakal ke pagi tu kita ya ke diau di Serian boleh mendengar ke kami ngena 106.9 FM serta megak di Kuching 101.3 FM. Kelimpah harinya kita megak boleh mendengar ke kami ngena channel Astro 871 serta megak RTM Klik ke pagi tu peningan. Jadi berkongsi ke gaya hari kami di Bandaraya Kuching, lebih lagi bak Jalan Piramli pagi tu peningan. Gaya hari kami cukup yang manah di Lewadin, panas hari di Lewadin. Pemega ngarap ke hari di menua kita manah baka ke sarito peninga ya. Ikan jadi anak ni ingat tucum anang kurang peninga pada garis pia tucum wai. Ikan dikenal ke tengah pun ke pagi hari 4 kita baka ke pagi tu. Pemaga ngaki kita nyangkanya baru dah ngir pagi kini pagi tu tau ke baru aja ngepun ke pengawak kita ke pagi tu peninga. Selamat berjalan ke pengawak serta selamat mendiang ke kami ba YFM. Pemaga ngaki kita nyangkanya benung ba rantau tau jalai kini jam ke dia tu ngarap ke datai ba ndo ya ke dituju muju serta selamat ke pagi tu peninga. Okey, jadi tu program kita ba pagi hari 4 tu peninga ba jam ke terubah aku dekat berkongsi dengan kita sekedar info-info tau ke berita. Lalu ba jam kedua lagi pukul 10 pagi dia kita dekat bergulai ngau Daniel Steven ba program Galeri Y. Lalu ba jam kita ke penudi lagi 11:30 pagi dia kita sama balak mendeng ke tanduk program Aram Mansang. Bekanya meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu ba Y912 nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi peningat. Terus boleh jalan dengan kami tu lagu ke di baik Jacob Reza Jauh Noan YFM segulai sejalan.

0: Duh, pagi riwayat.
1: Mereka ingat tau kecaruan kesua hagi dia diri ajak meh nak berjaku, nak tunga. Di siku buat dapur, siku buat pangkian ke kena nyeliah ke diri hari ke petalat. Nya celaf ke diri meh hati. Nadai pujuk memujuk tu.
2: Nadai ngumuk pangan diri.
1: Nadai ngumuk pangan diri. Menya tadi, nemu celaf ke diri. Tang semampai mengungkit. Nek ingat ke belama ya,
2: ya, flashback. Kita ya. Itu anak-anak berkenyak.
3: Ananda mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai, aku Priscilla John Kalimpah Radio mayu acara kenatnuan ninga ke YFM channel Astro 871 live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayuah agi 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

Pecah kaca pecah gelas, lagu ke Dibai Intan Bayang Peninga, ngujung ke jam kita dia tu pukul 9.42 minit pagi. Mari selamat pagi ngaki kita ya ke baru ajak bergulai dengan kami buat YFM tentu ya buat Y912 ya. Tu mari kita berhati ke berita ya ke bisik dibaca kutub Peninga, jadi pengawak nguji mayuh macam barang kontraband berungkus RM194,850 ngagai menurut Indonesia udah muju di puntan ke sedadu Malaysia ba serikin tumu pagi kemari ya. Jadi nitiah ke penerang Arisel Operation Media Division Pertama Infantry Malaysia Regimen ke-4 ko Amo Diraja tip jalai ke Op Keris Parang udah muju tertemu ke sebuah kereta bangsa four-wheel drive di benua Ngelawak alu pejalan haram ba garis antara menua Malaysia Indonesia urung pukul 5 pagi. Jadi pengawak merasa tertemu ke perengkap pengangkutnya di baik sikuk peranak menua tumpu di mai mayuh macam barang ke dijaga perintah ngau barang runcit ti nadai ngembuan documentation tak ke dokumen ti sah ya. Jadi barang ke dirampasnya nyeng kaum 2450 kartun insap, 2 itik telefon bincing, sebuah kereta bangsa four-wheel drive ngau siti biak sandiak ya. Jadi semua barang ke dirampas sudah diserah ngagai induk upis polis pelilih bau ngambil ke atur dipatut nangkan kenya uliah di pejalai ke. Lalu berita kedua tu Peninga, polis Kuching sudah ngetan ke 20 ikut orang ketegau mayuh macam penyalah ke berkau ngau dadah berop tapis khas ke tembok diatur kena ke ensana ya. Jadi kepala polis pelilih menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madah ketiga ikut hari sidaknya ditan nitiah ke Seksyen 39A bracket 1, 5 ikut ditan nitiah ke Seksyen 12 bracket 2, lalu 12 ikut lagi ditan ke ngena Seksyen 12 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952 ya. Jadi operasinya Peninga diatur bak penglama 3 hari di Kuching. Jadi polis mega bisi ngerampas 6.08 gram metafetamin ngau 35 mililiter pencair di pelabak ke ganja ya. Jadi semua barang ke dirampasnya di pelabak ke berungkus lebih 7,000 ringgit. Okeynya tadi duit berita dikongsi ke aku dulu ngau kita ba jam kita ke cerubah ba Y912 tu lagu ke Dibai James Ruai dua ati Siti Pengerindu. Dan lepas tu lagi bisik lagu ke Dibai Jen Cumai Induk Dara Sugu Tinggi. Dan lepasnya lagi peningat dia kita sama belak mendeng ke program Galeri Y begulai ngau Daniel Steven YFM Y912.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

cerita dia tu, Kamat update status buat media sosial. Nyemak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit otak nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang ke Rita nak? Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, bergulai kau, YFM.

0: Why?
1: Bilan 12. Entah, jadi kerindu kita. Semina bak YFM bergulai sejalai.
2: YFM, segulai sejalai.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Selamat datang ke YFM. Kita berkelai baru bak galeri Y kita ke minggu tu. Jadi ke minggu tu kita bisa 11 lagu bak galeri Y. Lagu kita ke terubah nganti pemulai nuan hari ketir. Udahnya berangka jarup, bisi ungkup diri, Enggi Ros. Lagu ke diberi nama Sekunci Ati. Serta ditangkan kengau lagu keempat, Anthony Udit. Lagu yang diberi nama Seleka Dua Bersengki. Okey, jadi udah terlagi kita dekat dengar ke lagu bukai. Ke sekali tu, dengar keempat lagu tu dulu.

Jadi mungkin lagu kami bawa FM, kami ke sekali itu mai kita dengar ke lagu-lagu yang baru dipasuk ke sistem kami. Okey, lagu kita ke sekali itu sempama Ibon Sawak, lagu pemadu baru Arius Andrew. Maksudnya bisi Felicia V Mega nyuman ke telih Bak Ati. Ya dan J bisi Mega lagu baru ngingkas ke diri udahnya lagu Ari Lin Chung, lagu ke diberi nama ngetu. Serta lagu Ari Fira Noel ngamat ke

0: Ay, sabray.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: W-A-I

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamka berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Okey, lagu kita ke penudi dari Reza Rehol, Kerapa Babas Mali. Lama dah lagu, lama dah penyanyi itu nak keluarkan lagu. Dan sebenarnya kita ada dengar ke Shalina, Ngesal Nanam Pengerindu. Okey, nak kat tu gather why kita ke minggu tu.

0: Why?
1: Bila 12.
2: Entah, didik rindu kita semina bak YFM bergulai sejalai.
3: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
4: Dani tua tumu, tinduak tua lawun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
3: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
4: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
3: YFM, segulai, sejalai.

0: Kita tiatu menemani angka YFM Sekulai Sejalai.
1: Kita tolong angkat kotak lo. Kali kaunter, beratilah.
2: Minyak masak paket,
1: aulah.
2: Banyak juga kita beli. Lalu si ingat orang lain, si boleh macam ya. Ada...
1: Ada apa Banyak juga ada di kaitan itu.
3: Why?
4: Bila 12.

0: pagi riwayat.
1: Nong ringat, nong pedihatin ti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali kediri medak handphone. Ya nemu, ya nurun celap kediri empu lagi. Aman kenyari kita ke besawut ke kadangnya meh mayuh ti ke benua angat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Ti nai ngasuh ngai kerja pengonya ringat. Kita yang ringat kediri. Ringat, tamak kebilia, tamit pangkiang na. Dahnya, dah lemah hari, dah lapau perut kebaruan nemu
1: kan dua. Ya aku ungkah kemua pintunya tu kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, wah kenyium baunya deh. Nawai pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Berkongsi ke info berita randau ngau temuai pia mega lagu-lagu ting rindu kati diniagi diukai Y912 YFM segulai sejalai.
5: Benon riba kini penyalai tau ni buah sawat nuan telefonnya tejuk penuan dulu au datai bendua dituju nuan tau boleh baru lagi boleh ngantai ya deh anang anang nyawat telefonnya nemu nuan. Nanti nyuan nyawut teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke pejalai kupis penglikun pejalai luan JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
6: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
5: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

ke Berta, lagu ke Dubai Rosie Mila Peninga. Dulunya tadi kita udah mendeng ke lagu ke Dubai Intraband Retai ya. Lalu jam kedua tadi Peninga kita udah bergulai ngau Daniel Steven ba Galeri Y nang ya diungkup ni hari 4 pukul 10 pagi ba pengelama sejam ya. Ikin jadi ba jam kita ke penudi itu Peninga. Mari selamat pagi sekali lagi ngan kita ya kagi mengkamiliah kami jadi ke stesen pemerintah kita ke pagi itu ba Y912. Tentu ya bergulai ngau aku Imelda Joni tak kemel untuk ke 12 tengah hari itu lagi. Jadi itu Peninga, mak kita berarti ke indeks pengamah angin di bagi menua kita Sarawak di itu ya. Dua kena menua ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU tau ngerusak ke pengerai. Urung ya pukul 10 pagi itu tadi ianya agi menua Semarahan 153 IPU, Serian 121, lalu menua-menua kebuka tikas pengamah angin berjalan ya pemersih ya. Okay, yang tadi penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia UPIS rampak menua ya nakak pukul 10 pagi tu tadi di bagi menua kita Sarawak di tu Peninga. Okay, jadi bawa berita ke nangkan ketuk Peninga. Menteri Pemansang Orang Indo Nemiat Ngau Komuniti Sarawak KPWK Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke Kenyau hari bulan 1 nyentuk ke bulan 8 tahun tu 224 ikut anamit ke ada di Sarawak direkod ke Ukai Peranak menua ya. Jadi patang ke buah perkara tu jadi ianya tikah apa indai ke ndak diregister tau ke ndak diaku hari baru undang-undang Malaysia ya. Yang ada ada di Sarawak na automatik mari status jadi peranak menua Malaysia ngagai siku-siku anak mit ya. Tejak pen pihak nembiak ke bedau bisik status peranak menua agi uliah bersekolah berpanggai syarat ngau prosedur ke udah ditetap ke jadi KPWK bekerjasama ngau UPIS pengregister bangsa dikenang angkat ke pemati hati berkawan dengan register tikah tiksah serta dikena mantu indai ke nadai dokumen pengelola diri ya. Jadi kerjasama tu maga nentu ke dokumentasi nembiak mit ke ditemu tau ke ditinggal ke diatur nitiah ke undang-undang ke bisik diatur. Okey, yang tadi sekedar berita ya ke bisik dibaca aku ke pagi tu Peninga ya dikunci ke kungau kita bak jam kita ke penudi. Okey, ada lepas tu lagi kita bisi lagu ke Dubai What Made Bapadu Nyawa Ngau Max Bertebu di Mulut Belemata di Hati. Tang sebenarnya berenang kita dulu ngau lagu ke Dubai Jimmy Nyayeng Sunyi Nadai Nuan. Udahnya dia kita dekat mendiang ke program Aramansang Siti program ti di keluar ke Daniel Steven hari YFM Iban di Kuching. Lalu ngujuang ke Y912 kita ke pagi tu Peninga ba pagi hari 4 15 hari bulan 10 2026 pukul 12 tu lagi mai kita mendiang ke berita tengah hari ya ke di tapi terus hari konti YFM Iban di Kuching. Lalu terus bergulai ngau pengelola program kami hari YFM Miri ba awak ngela tengah hari.

0: pagi riwai.
1: Meri ingat tau kecaruat kesuah hagi dia diri ajak meh nak berjaku, nak tunga. Ti siku buat apa, siku buat pangkiang ke kena nyeliah ke diri hari ke petalat, nyelaf ke diri meh hati. Nadai pujuk memujuk tau ku ya.
2: Nadai ngumbuk pangan diri.
1: Nadai ngumbuk pangan diri, menyata deh, nemu celap ke diri. Tiang semampai mengungkit. Nek ingat ke belamanya,
2: nek ya, flashback. Kita itu aneh nak berkenyak.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hello, Jang, Umang, simpan mengau badan, gelemak basinuan, hari kemerasan. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyok mereka membuat api kepapas. Bok mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyok meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminok cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya,

0: Selamat bertemu baru ngaku balap tinga bawa program Aramansang. Siti program yang kedai keluarga hari Indopis bertanam tupik Sarawak. Jadi bawa program Aramansang ke sekali itu, kita boleh ngaku Lee Hendrik ke alai minggu aku dikamai. Kita ninga ke randau aku ngausiko usahawan ke bisik ngadu ke projek ngaga ikan mesin hari ikan semeh kena dikena nama ke penatai misik ianya Encik Richard anaknya Lau air rumah Jala Sungai Belina Mujung 96800 Kepit. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Richard ngagi randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Richard.
1: Ya, selamat lemai bala peningah.
0: Terima kasih ya Encik Richard. Boleh nak pun sih ngau bala peningah kita dalam program Aramansang ke sekali tau. Berkini nuan tau bapun ke projek ngagak ikan masin, hari ikan semeh, alu keterubah ya, kena dikena nuan, jadi ke penatai misik bakal ke dia tau.
1: Jadi, maya aku terspa gawak basrian 2003 semua. Aku bisa jalan yang agai kubahria pasal kubahria. Jadi aku bisa orang meda orang agak ikan masin agak diterubuat. Jadi mulai baru aku gawak ke kapit. Bah nama kebuah aku nak angkat nama kapit sedang ke kapit topu bola ngau ikan sungai, burau sema tengada mengalan aduang ngau ikan ikan bukai. Jadi bepun ternyata tadi berpenemu ngau dibantu sedari bukit namanya Jabatan Pertanian Bukit Mabuang pihak muka dari Jabatan Pertanian bagian Kapit. Aku terus namah ke penemu ngaga ikan masin semah tu kumai kami ikan masin semah premium lebih premium tu kita nyaga ikan sungai tu segi ikan berga.
0: Kak kerja tau uliah nuan madega madah nuju bala peningah berapa penyampau pemesai dua alai projek nuan serta berapa penyampau hasil ikan masin ke dia dua hari ikan semai hari projek nuan dia tau.
1: Ya, jadi laban projek tau punya aku ya kerja tau agi bupun gagak hari rumah ya. Gagak berumah jadi kau jago kami dia tau kau main kena sistem home base lah ya. Gagak berumah jadi utai tu dijual agi hari rumah rupanya mengalih dijual pada peringkat kita bakal pihak ditempuh lah. Jadi ya ketemu aku penerimaan cukup mana amat lepas ikan tu segi kan mana banyak tadi ya penikan pun segi mai kapit atau popular pihak aku ikan gagak aku tu tiga itik saiz jadi nanti kita yang mendak bermarket penjual aku mau tiga itik rega lah ya ke 400 sampai 520 gram setiap rega dan yang 520 sampai 700 gram setiap rega. Jadi ke dia tu ikan tu bisa lah murah bisa orang supplier dulu kekak ke dia tu aku nak kali-kali putus cuma dia tu aku bagi kontrol lah benda kita tu berga jadi kita ingin agak eh, keluarga pelamak buat market lah tentang pedak mata aku dia tu permintaan semakin tinggi tu
0: ikan tu sikit ikan tu jalan tadi dan cara
1: ya kebenar ya ke dia tu aku bisa tiga-tiga ikan kakak aku jadi tanya ke sikit disambung aku dijual aku buat market dia tu ikan bernama semah itu yang tadi aku bisa nak mengalan ikan masin mengalan dan yang tadi ikan masin adung saya tiga tau lah kakak kita mendapat stiker lekat aku buat produknya lah segitiga ikan tu lah
0: kata buka ikan kebukai tadi dengan jadi kakak buka wujud buka ngadu ikan buka ikan bukai kakak itu jadi ikan masin tadi tu
1: ya ke dia tu kira aku fokus ngau semah ngau mengalan aja lah ke dia tu ya ke bukai aku berdua uji tang aku lebih fokus ke duit itu lebih sikit dah semua ya ke dia tu duit itu kira bisa stok belama lah aku
0: ya tu ikan ke kena nuan ngadu ke ikan masin semah tadi nuan pun kena orang anjong yang gini nuan
1: ya ke dia tu bala kaban kita hari ulu nganyuang jadi tiap hari 6 saya nganyuang aku dalam 3 guni 4 guni kaya saya sekitar guna aku jadi tu kesimpan di perusahaan ke mana-mana simpan aku dalam setiap mana-mana awak ya kualiti ikan tu nak nama pun nak jahit lah jadi nyak kita minta bila kita minta ikan masin dijual aku ya sentiasa keren saya ya dan nyak tadi ya sentiasa kira ada bau lah nak segi ke fresh
0: tadi anjur hari 6 tadi 3 guni tadi hari berapa ya ulenya di ulenya di ikan masin kalau dijual berapa hari
1: ya sebenarnya aku ngagak ikan masin tu berketau ya jadi nanti aku ngagak ya sehari tu hari kedua ya di simpan ke bacila bila hari kedua simpan bacila awak ya rangkai disedut cila jalan disedut cila udah ya rangkai hari ketiga baru ku packingnya hari ketiganya baru pun ikannya bisik nyamain masih ada udah masuk asaya pun udah steady. Lepas ni nanti dia gagak, dia terkelenyak, tergurian punya, ia mumpai nyadikan masin, lalu mumpai steady. Sekurang-kurangnya 3 hari udah dia gagak, ya baru ya oleh kumai dia nyadikan masin. Lepas kita yang gagak, ya gulai ngugaram. Jadi stok tu lepas ni ikan empat, ikan datai rendam tu simpan, jadi kumai gagak, ikan rendam coba, masuk ke tadi. Kita namanya password kita repetis lah itu kelamanya. Jadi bila dengan agak dalam satu siko seminggu, satu siko mandai kita tentu ya kan. Kita hanya agak kualiti kan ngai ke mata yang tenggelam nak mana daripada mata yang paru kualiti lah kualiti sikit dia mama.
2: Jadi tadi nuan milia ya ke ikan sepatu jadi ke ikan sendere ceri-cera. Laban ya tadi dua kita itu mayuh itu ikan semuanya aku buat dari non milia.
1: Ya betul. Kita dia tahu itu ya segi agak bisa. Ya agak bisa. Laban sirah kayak nganyuangnya pen selalu telepon oleh kau nganyuang sari tahu oleh kau tapi kau selalu ya benerin nomor sirah tu saja. Lepas kau bisa nak prepay nerima dia kelas ke grade ya dia yang tadi nyimpan di mana mana rembuk dalam TIS ngai kerja. Saya tujuh ikut kira supply tetap aku hari saya tujuh atau tiap kali sirah macam ngega ikan maya air besar dari kurang gak kan nyuwun saya maya air menah gitu maya gak kan nyuwun tapi kira tu setua beli bola punya ekor baru tu kira semua pergi sih katanya
2: ambil ke bandar tadi enam tu tiga guni tadi tiga guni tadi berapa tadi satu guni tadi
1: tak ikau ya lebihnya ke 6-700 ya 80 atau 90 ikau seguni
2: seguni kuliah nama dia berapa anggaran modal setak kos belanja keudah dikenal nuan semudah ya nak ke dia tu
1: Lepas ngagak ikan masin tu nanti kita merati ke ikan tu segi ikan bisa kelas mahal. So kos meli raw produk ya lah. Jadi mesti kak bisa budget ke diri. Lepas kos bukai ya kira sekali aja lah. Baka chiller kita mesti kak bisa. TIS kita mesti kak bisa. Dan ya mesin vacuum kita mesti kak bisa. Jadi nanti bila bisa waktu itu masa aku tadi nyedia waktu itu. Dalam 10,000 cukup ya kan kita mesti kak bisa pukul kena maya stok ikan baru keratai kalau kita melihat vacuum set lalu kan sebab mula-mula aku kena ekamin ya ke harga 400 lebihnya beli aku vacuum set jadi nak mengukai dibantu pertanian banyak bisa beli ya ke saya kena komersialnya tu nyamai mat benda tu
2: sudah bisa beli
1: sudah bisa bantu saya dalam banyak terecila siti ya ke saya jadi nyamai tu aku kena menyimpan itu nyamai kita muda bila kita minta produk tu di pasar ke nyamai min kuliah agak mayuh kira dalam seminggu tu minta 100 penulis aku minta 100 ikut
2: Nah selain perangkai tadi mah gaya ke merangkumi 10 ribu nuan tu tadi
1: ya termasuk modal atau modal kita melikan melikan dia tadi yang ini kaum nama-namanya karan kita punya bayar elektrik kita
2: punya ya lupa ikan tempo peguam sini kan
1: kecil-kecilan tu aku enggak jadi kunci kena lah banyak nak main wah aku jadi bisa
2: 25 hari yang boleh nuan lapan yang tarik lain lagi angka lapan yang tarik baru kan ngepuan ya udah nuan tanya berinjak 2021 2022 ikan punya mayo kita jual mayo ke mayo ke permintaan semua tanya mayo permintaan mayo ke kita kerja kita kita tarik kemarin ke projek tu ambil lah mania tahun 2025 modal atau ke kos banyak udah diungkus tuan anggaran
1: ya ini kok kita ngepuan ke segi-segi dari pokok kami jadi semua kita ke berdagang saya ku bekerja magang bapak muka sama saya ya. Jadi bila udah dibantu sila dari pertanian jadi bisa ke untung tuh, untung kita berjual di tahun 2020 semua jadi dia tuh kalau aku gross untung untung pokok kena aku ngaduknya dalam 25 ke 30 ribu segi bisa segi dah gak kena dia magang
2: apa ikut ikan kau lirik agak nuannya di jadi ikan masnya tuh tau kan tadi lepas nuan nyawa ikannya dalam belas tiada sih kok nak kita ya bisa 240 adakah ya 240 ikut
1: Utai tu lepas kita berjual tu kita merah market bila bisa pengerami bermarket menua kapit itu bapak salah lebih ke pasal kapit mak kita bisa SKS banyak di mana tinggi aku agak 200-300 ikut seminggu lepas segi laku ya banyak pihak aku tuan dan maya udah neri maya ke hari biasa aku agak dalam 50 ke 100 ikut seminggu seminggu lepas si tidak aku nyaga kualiti si tidak aku nyaga tetap ngai kaya nyu temerah bermarket jadi nyu nak mana harus segi marketing ya pihak aku penemu kau lah
2: packaging non siko ikan sitik packaging plastik ya.
1: Kemarin ba tahun square aku bisa nerang oh, detail lah cara ngagak ikan masin tau. Jadi ikan tu tadi datai rubunya dah bersih. Cuma dah tadi tu aku belah dua supaya kita awak kita nyimpan garam. Garamnya serap. serap semua ikan tubuh ikannya masuk garam. Ya, dari segi teknik kita tengah kalah kemarin bisa kemarah secara detail tahun 40-an sekuanya. Mayu dia gura medak. Macam sidaya medak itu biasa tang baru sidaya medak tu siti semua ke pendapatan kita ke segi minat berdagang.
2: Ke itu ke ikan ke ratai ke dianjong bala sida supplier ngin wan tadi kan segi dah protein ni ya ke fresh don punya protein.
1: Ikan tu ratai segi dah protein. Segi dah bersih. Cuma data itu aku bersih kali kedua lalu melah ya. Sebab aku enggak kalah.
2: Harga berapa salon wan?
1: Ya ke 400 sampai 520 gram nya aku jual 35 ringgit siko. Jadi ya kebesairnya semua 50 ah.
2: Amin.
1: Dua ite harga lah, dua ite harga. Jadi untuk pengetuan kita ke Baluau keningal. Jadi bisa ke orang minta ya ke 800 900 nya ke mai ku special case. Jadi bisa orang minta ngagak aku 800 gram. Jadi gagak punya jadi packaging special case lah. Laban gemuk gi kan tu nyamai ke de goreng de masin. Usai ge pi aku ya.
2: Ini indoor nuan nganjuang atau kenyual ikan masin karya do eta berapa anggaran hasil untung ke bisa di nuan dalam kandang sebulan ambek ke bandiang. Nanya.
1: Ya kede tu cara marketing agi kira baka COD lah. COD maksudnya tadi. Bila orang kakapit sedaya sigi udah nemu sedaya ngiga dinilaikan masih ento kesatu jadi kedua leban kita ini ngena media sosial datuan engkah ko ba Facebook engkah ko ba status to kejempat men jadi bala kita ba kucing atau dah mayuh nemu ba minturu pemayuh dan nemu pihak nya jadi sila to bila nemu ai kakapit ke kandang kita buat nanya buat makin dia pun orang nemu siapa kenyawa ikan masin semah tu ya punya sekelimpah kita yang beli kasam ikan lah di market tersangga
2: itu lah cara kenyawa tadi berdagang ke ikan masin semah nuan tu tadi ya, COD kau hari media sosial tadi ya
1: tamah moga aku selalu ngambil peluang maya program besar ke maka kita tahu lah
2: agropace
1: ya SK Sarawak aku sayang. Jadi nama-nama pangcian bakapit itu nanti kita mendak maya pampe pernah aku ngambil peluang. Jadi ngagak but ataupun aku numpang but orang.
2: Anggaran hasil untung ke bisa dulu nuan dalam kandang sebulan sampai ke bandiang cecet.
1: Munyi aku leban utai itu nanti aku ngagak mayu lagi ya. Nanti aku ngagak mungkin aku tadi 50 ke 1 siku seminggu maksudnya tadi dalam 300 ke 400 siku seminggu sebulan. Arti ya tadi nanti 200 siku ya kerja 50 ya tuan 10 ribu ya jadi kira bisa lah bisa kan dalam 300 ke 400 siku sih bisa lah break kita nanti average banyak lepas bisa kemarin ada yang tengah bulan
2: cari chat ulian nama lagi balap nih kita ya rutin harian nuan tadi maya ngadu ke ikan mengagak ikan masin dari ikan semai atau projek buka keti proses nuan kerjaan nuan tadi dalam sehari tadi buka contoh tadi nuan pagi buka boleh nuan ikan tadi bunyi ke nuan cerita nuan dari nuan vacuum sampai nuan tadi nyual lebab pasal ni
1: okay jadi leban bunyi aku madah bab puan tadi aku tu kelimpah hari ngadu tu aku bisa pulang bukai jadi kengkak ngadu ikan masin tu kengkak malam jadi ikan tu dipasut kita repeti ayes kira pukul 8-9 pagi simpan dalam bok jadi mula repot ujar lemai kita start ngagak melah ikan tu tadi udah melah kadetus jadi pukul 5 pagi kita mulai garam udah mulai garam simpan bacil lah jadi kita tu gagak maya malam minyak aku mana tadi dalam seminggu ataupun selemai aku ngagak dalam paling banyak 50 ekor lepas aku jaga kulit ikan tu berga
2: malam nikah tepuk orang tadi dalam cila ambil lah 50 ikut ikan yang tadi
1: lepas munyi aku ikan masin tu dah dibelah di beri garam dah tua semua tiba-tiba cila jadi ngarai proses buka ya kira nanti hari ketiga ya nyurangkai dah celut-celut cilanya kita terus oleh vacuum ya simpan plastik vacuum dia lekat ke stiker banyak aja prosesnya ini tadi simpan cila dia baru nanti orang beli ya tiada beli 50 ekor terus anjuang tiada beli 5 ekor anjuang jadi simpan bacila terus
2: Encik Richard nama antara bantau yang kebisik dipinta engkau yang keudah di bulan luas kumbang udah jadi usahawan ngadu ikan masin hari ikan semeh ke dijual nuan nakak ke dia tau
1: Ya, Ketua Bahaya Merib saya terima kasih sebagai Jabatan Pertanian kita iba Bukit Mabung pian mega bagian Kapit. Leban sidaya bising mata. Mula-mula aku agak perlu daikan mesin sebab dunia tahun 2025 sedaya mantau aku mantau segi belanja lah beli chiller dunia tadi beli bekium kemasa mana mat bekium tu tambah mega terus agak labeling labeling dalam 1500 pin label nyeri kita tahu agak kumpul label nyamihnya nak lama habis
2: jadi lepas ke toko mana tarik tahun kemarin 2025 maka ya. Bila non mohon tersubat eh?
1: Kamu aku bisa ngegaikan masih itu tahun 2023 tapi punya kuya di peda-peda saya dulu ke maju kena amat kena itu ngegaikan masihnya jadi 2023 hujan tahun bisa saya ngegaikan aku oke mendak saya proses ngegak niat aku agak bermat-amat punya tawannya sedang ngisi pum lepas itu punya aku ngepum jadi 2025 pun tahun saya datai terus mari bantu lah tu.
2: So nak kalian tahu ya ke perengkah dari Chile ke Bekium ya betul ya, ya. Ke labeling labeling yang terakhir 1500 UIT
1: kalian tahu leban punya aku ikan masin tu leh mereka menua kapit bisa rita kelimpah hari popolo ngau ikan sembah hidup ikan purau ngau budi bahasa orang kapit ngau buah dabai jadi ikan masin tu siti sama tarap pada aku jadi kena tahu aku agak tu pun berskala sederhana jadi bis ngau jumlah permintaan jadi bantu tu pun aku dah tu dah cukup cuma aku medak nanti baka utai tu di komersial ke cara besar kita punya aku nanti baka bisa bantuan macam agak siti kedai awak ke semua orang tak kapit ni buah telefon aku agen wano prosesnya dia mungkin kita juga agak my gap agak home base nama permanya CGA ke oleh komersial apa kemudian potensi itu tuan Jawa oleh Jawa ke masa itu
2: dari Chile nanti oleh lepas berapa ikut ikan tu je Richard
1: sekali agak ya nanti ya penuh Chile tu oleh 500 saya tu dan aku bisa Chile Siti jadi akan ready untuk dijual Chile Siti ni
2: jadi bekium nonton ya jadi berapa penyampu ikan boleh tepuk
1: ya ke diberi sila itu sebab aku nak bekium main tarik ya ke site ya dia 5 minit nyedot memunyu baru ya siap jadi bila sila yang merik bekium kemasya itu dalam masa seminit ya boleh 4 ikut sekali itu sekali cuma kita ngena itu lepas itu mesin udah ada sekedutnya lah 2-3 minit baru bekium baru pihak aku nyaga kena nyaga ya.
2: Jadi tadi yang pun kadar tadi satu minit yang boleh empat ikut ikan semua di bekium
1: muai air muai angin yang nari angin maka kita ke di bekium kita nyam ya disedut kita angin dalamnya bersih
2: ya. Cepat oleh nuan mega kunci pada kepala peningkat kita nama khusus tapi latihan kami sih dipelajar ya kamat mereka nuan pada mu kesilia dalam berjalan ke projek nuan ke datuk
1: sebenarnya utai itu berpun dari minat. Bila minat aku meda opportunity yang bisa aku ngagak. Jadi mula-mula sebab orang sigi narai merek khusus tentang aku meda peluang market lalu potensi sisi-sisi dagang kat dadu tu utai tu nyadi. Udahnya tadi aku bisa sekali dua baik di kangau lah. Kedia tu kaya di kangau ni ngada tu nyuka ngau orang nolong merek khusus. Peringkat dia tau lah ngajar bala kita JKK rumah panjai ngajar pesta-pesta bisa dan jual ACB bisa dan jual pertanian maka aku rupes kemarin aku diberi sedaya setengah jam nerang aku bala mayu apa kini kita ngagak ikan masin dan jual maka ni kita labeling lalu pihak maka apa kini kita market kan nyak tadi nyukungsi aku dia tetap nyukai belajar dia tetap
2: hanya nuan mereka
1: Latihan
2: cara penemu lagi pada rawat okay, umum tadi ini cara ke bukan nuan tu bidang nuan tadi ikan mas mengagak doi ikan masin dari ikan semua tadi ini cara awak korang buka ini ingat tadi awak kesilihan nemu lagi okay, latihan tadi ya cara-cara
1: ya betul
2: latihan nuan pun terima latihan hanya setakat tu lama dan tak lah
1: lama dan tak
2: lama dan tak tapi pertanyaan tu apa kali dengan kawan
1: terubah hanya baik berumah garek maya agrokop hanya entawau tu tadi
2: bisa
1: maya jepang pertanian lepas saya kunci ke pengalaman dengan awak ke muka runiang mah kini kita berdagang awak ke hasil pertanian tu ataupun peternakan menjadi sosio ekonomi dengan pintu kita di Menua Kapit tu.
2: Semuanya pak Sita Kapit tu mengah Menua Kapit.
1: Iya kini tu Sita Kapit.
2: Cari chat. Nama jula tinuan jemai hari lah dikena ngeremai kage projek kedai dunuan. Ya tau awak ke datai ba tingkat ke jauh kage jemai hari lah.
1: Ba tu besainal perambu besainal keingin hati lah. Leban siti kelimpah hari ngemai nama kapit tu beritahu kage. Jadi ikan masin ataupun ikan semah tu berpotensi jadi semua pendapatan ataupun berkait dengan pelancongan. Bila orang mau ke Kapit bisa oleh-oleh baik orang. Ya aku takir aku tak. Jadi nanti ya bakal kaknya di masa-masa akan datang macam bersama harapan nanti aku boleh kerai ataupun kerai. Awak ke semua proses sedia dia tadi kita yang nguji agak status ya ngecak ke orang nak was-was beli.
2: Apalah menjual lah.
1: Apalah menjual. Lalu bakal kilang nung agak ya meh. Kira-kirai.
2: Ya tu, lepas tu aku pasal status dari nama status kebisi dah dilihat di atau kebisi ditulung hari first tanam tadi kebisi, bak labeling packaging nuan tadi.
1: Iya kita tu home base nya dalam proses lah. Kira dari segi suntikan semua, jadi sudah lawatan lagi rumah, sudah orang ngelawat cuma yang pakai close aja ya, home base tu. Kira home base. Tambah moga jadi munyi ke kumarah pun tadi lah. Nanti kita meda rita umai hari menua muka betul kan?
2: Umai
1: nanti kita nyebut tahai menua limang jadi nanti ikan masin terus buat menua kucing bah nama kebuah kita tidak berpikir apa ke ikan masin kita bila kita ke Kapit ikan masin semah premium ya aku jadi udah tahu ke pelabak aku lah aku kan saya ketemu di ngatur awak ke bisik market bah market tersang dia awak ke sisi gerai sendiasa nyual hari-hari bisa nyual jadi kita tahu kita telefon lagi aku nak telefon pada Facebook aku ataupun maya bisa pengerami aku bisa muka bot dia ajak kita boleh beli ikan masin semah premium tu ya, jadi nanti bisa peluang nama permainan jualan ataupun agropes di peringkat ekonomi besar tidak ada salah ke kita hari Jabatan Pertanian nolong awak ke jampat lagi orang paham kami bu muka buat buat peringkat negeri ke ataupun ni mau bisa mayam mahal ke bisa patut awak kata tu jadi besai lah besai ataupun orang semakin nemu walaupun dia tu status halal ya kita yang payah oleh ngadu tuan
2: ini luar madang yang pernah peningkat kita nanti siapa yang ada beli ikan masin 3 hari ikan semayah ke hari meliari nuan tadi yang cerita kata nuan kak kunci yang tidak tadi bekal oleh nuan kunci apa social media nuan mau telefon nuan kak perintah ke dia apa yang cerita nak
1: terima kasih ya Tuan Hendrik jadi nanti kita bisa nemui ke Kapit ataupun kita Kapit kak nemui ke Bukai kak nemui oleh-oleh ikan masih semah jadi tahu kontak kada tahu kami dua yang laki bini tahu kami menjadi aku lah aku mbu Richard Ananya Lau nombor telefon 0331 059-8758 dan juga bini aku jadi 0111 059-6296 tambah juga tahu melalui Facebook lah di Sang Kapit jadi bagi Sang Kapit dia mewah show pasal ikan lah
2: kata aja
1: G-I-S-A-N-G di Sang
2: G-I-S-A-N-G
1: Kapit
2: Kapit tok social about Facebook
1: page kau dia mai apa ada berkaitan dengan ikan masin.
2: Jadi apa kepala peningan kita ke bisa ke beli atau ke kau nak mengusi dia lagi pasal berkenaan dengan ikan masin gagak hari ikan semua tu boleh kontak dengan kita duit nombor kena bagi nanto tahu ke ngagi Facebook page Sang Kapit.
1: Ya betul tu.
2: Kena ngunjung ke Jakob Ranau Tuan Cerica minta Tuan Meri Jakob Peransang nuju balap dengan kita ya ke Benuang atau ke Bisa Julati ke Berengkah atau ke Ngepon Niri jadi usahawan ngadu ikan masin dari ikan semeh makanuan
1: sekali lagi ku merah ke bala peningar ke bisa ningar radio kita kelemah itu. Jadi buat produk pertanian tu anggap ya sebagai perdagangan. Pertanian adalah perniagaan. Jadi enak malu ikan ke hasil-hasil pertanian bukai ke semua boleh dikemaju magang. Leban anda kemai orang food security anda menteri asas tani dia tu kita sampai tu cukup nama perempuannya
2: bekalan
1: makai saya kula asal segi padi dari semuanya dia nak tak kuat. Aku pun berpikir mula-mula agak tu sebab kak nak orang beli semua tu ikan masin tu lepas kau yang bukai RM5 bukai RM10 tang dia tu bala peningau aku benda macam nak cukup 50 hari 100 ikut seminggu nak cukup pada aku lebih lagi memang perami begitu nyun tiap malamai aku agak lepas gagak kalau main 3 hari baru dia jual. Bisa kedua hanya 2 hari pun nerengok gagak ilak kami hari ketiga kami makai kepala. Erti aku tu tadi bila kita minat sesuatu pertanian ataupun industri tani itu nak milih dia bisa gawak nak milih dia bisa pengawak bukai jadi part time awak kekurangnya dia bisa bukai seminat membantu negara membantu negeri membantu pembeli dan puan rezeki income rezeki penatai misi di samping dia nama-namanya nolong Jabatan Pertanian nolong apa namanya Kementerian Pertanian nambah ke semua makanan kita ya ke empat itu cukup pada aku dia tu pada mata aku lah jadi aku tu walaupun ya premium tapi ya masin ya ke uti boleh nampak dia mayu lah jadi reganya pun berbaloi pada mata aku berbaloi ya jadi pesan ke kepada kita di luar dia lebih baik kita berkapit jalai dia sudah datai jadi menua kita terpenyum majak mayuh temuai mayuh perami datul jadi kita kebisi minat pertanian anak malu Jabatan Pertanian pada mataku segi meruan nulung banyak yang nulung bakanggu tadi ataupun nulung masal ke ataupun nulung nyuah produk kita itu pelabaku jadi anang-anang lejo jadi ini kita ibu ni kita balaya balua dia sama-sama kita memaju ke pertanian penternakan ataupun nama-nama berkaitan dengan pertanian kau sawup kita ya awak kemuna kapit tu pemakai kita lebih boleh dijual ke benua bukai jadi nanti misi kita nak jauh tinggal dari benua bukai
2: Jadi mana mai pengungsian orang tadi yang cerita ya kira nama tahu yang mereka motivasi yang dia balap tinggal kita tadi awak kata tadi tahu nyingkat ke sebenarnya langkah sih tadi yang dia nangira lah ikan ke tanam ke ataupun ke kelimpah kebuka lagi kira awak kata tadi kena sih daya tadi nama kepada tadi misi nama ngau penemu sih daya empo nih motivasi kedua beri orang tadi ngarap tadi datang balap tinggal kita tadi so sih tadi ngeri yang ke semangat sudah tadi awak ke sudah tadi boleh berjalan ke pengawal atau ngau mujur lagi dunia hari lah ya. Kami dari Unit Radio Indopias Batanam Tupik Sarawak Merebesai terima kasih Genuan Richard anaknya Lau Laban dari awak tak akan meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan balap tinggal buat program Arah Mansang kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai aku dekat maik balap peningah ningah keranau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketauk muka ke penatai pemisik orang tanam, tutupik dengan bumai terima kasih.

Selamat tengah hari dia tu kita begulai ngau aku Imelda Johnny. Ba berita tengah hari hari 4 15 hari bulan 10 2026. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg misi nerima permuai basa hari Raban Komiti Pemansang Kedaya Telang Usan ba Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Penemuai Raban komitinya diulu ke Sapit Menteri ba Upis Premier Sarawak Dato' Gerawat Gala. Penemuainya diatur alai sida ngambil Premier Sarawak Datai Berjadi Palan Main Asal Serakup Gerempung Orang Ulu Malaysia di Miri ke Ditaga diatur dalam pun bulan 11 tu ila. Penemuainya mega diatur alai nerang ke julu ati orang Mayuah ke diau bak kena menuanya nyeng kawam perkara ti bekawa ngau perengka guna jalan alun ngau perengka telecommunication bak menua pesisir. Pansir bekawa ngau pengulih pengawak ngemansang ke kandang antara menua Sarawak, Kalimantan disadang dekat tembu ujung tahun tu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pansiatnya dekat berarti ke pemasai guna kandang antara menuanya berduduk hari pengawak dimindah ke Induk Menua Indonesia ngagai Nusantara di Kalimantan Timur. Plan besarnya dekat dikena ngangkat ke kandang antara menua jadi ke pintu penama pengawak dagang meranak ke pukuk dagang temuai ngau pemindah kelimpah hari tinerit ke penglikun serta ngangkat ke pemanah perengka guna bak kompleks immigration custom quarantine ngau penglikun ICQS. Berbak ngaunya projek ngemansang ke pos penyaga antara menua ke berungkus 3 juta ringgit bak 6 bengkah palan tinyengkawam biawak ngau Teluk Melano dia tu barengat ndu ngadu ke tukuh ngau pengawak ti merambu projeknya. Perintah Sarawak udah dipinta nyedia ke plan pemansang pelajar ngau pemansang bakat dalam timpuh ke Panjai. Perkara ti bangsa tu diasai ke uliah ngangkat ke pemuju pelajar penglandia babidang teknikal serta nentu ke bala graduate tak mudah lagi boleh pengawal. Kaban Kaunsel Negeri Sita Serembuk, Dato' Miro Simoh madah ke plannya mega berguna benar dikena nentu ke Bala Nembia Ari Sarawak boleh disediakan ke pelajar di mana serta ndak tersekat laban penyerantak tau ke penangguh geografi. Lebuah ti berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja 2027 berawam Kaunsel Negeri Sarawak. Ia mega bisi madah ke pemasai guna, pengawal nambah ke perengka guna bak sekolah menua pesisir, ngermai ke bungku internet serta nyedia ke perengka pelajar digital. Dato' Miro mega minta pelajar sains, teknologi, engineering ngau matematik, STEM dikermai ke agi lalu pelajar digital patut dipejalai ke Kenyau ari orang ke baru bersekolah. Ngenak caranya Bala Nembia ulih nyikap diri nangku pemansang teknologi peminta tiru, automation ngau teknologi. 11 bengkah entiti bisi ngau berjalai ke pengawak berdagang ke kredit karbon kampung di Sarawak. 3 hari entitinya ndang udah bisi lisin karbon kampung tinyerangkum kanando lebih hari 56,000 hektar pemesai. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua. Datuk Len Talif Saleh madah ke 8 agi entitinya udah diberi permit pansiak karbon tinyerangkum kanando lebih hari 179,000 hektar pemesai. Yang madah ke ngena permitnya pansiak uliah dipejalai ke lalu dokumen tukuh projek karbon Sarawak mega uliah disedia ke tinyadi siti ari cara dikenang uliah kelisin. Berbak ngaunya ke kandang menua daro siti permit pansiak karbon udah diungkup ke ngagai projek karbon biru tang peminta ungkup kandang menuanya lalu nadai udah diterima. Dato' Len Talif madah ke inisiatif karbon kampung tanguntung ke Mensia Mayuah dengan cara nyedia ke peluang gawak ngau program pemansang kapasiti.
Nyenaka berita tengah hari dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Lemah tengah hari peningat dia tu kita bergulai ngau program kami dari YFM Miri ba awak ngelah tengah hari.

0: YFM Miri berengkai hari jam 12 nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari tusun program bakas lama berita gaya hari jago pemesai
1: punya megak jalai hari Miri kemerdi
0: jago pesan program temuai minggu tu laban ya uli ngerusak serta merip penanggul motivasi ngau interaktif Y seminaba YFM Miri.
2: Ya, seminar bahwa YFM Miri selamat tengah hari Sarawak, selamat tengah hari Malaysia. Terima kasih laban milih YFM Miri ngelah tengah hari sehari itu muka ngelah tengah hari darah Iban Cina Ethnic Transmission. Bukulai ngaku mega darah Iban Cina dan campur sih agaknya bu ya.
3: Iya betul.
2: Nama berita be?
3: Iya gaya tirim foto semampai mana to anjir mana gaya nuan pu kini berita semampai mana ne?
2: Jalan pemanah gak tau dah. Exhaust tapi selain
3: exhaust tu, nak boleh kelari kata tadi. Di Jepang leman sikit tu punya kurang natural sikit tu jauh kata. Nanti exhaustnya rusak. Dia amat kamu jakup tidak lunggar exhaustnya udah.
2: Kini kau ngika penawa exhaust tu mana lagi ya? Lagi mana dia segawa lagi ya? Jadi kena ngepun ke ngelateng hari seberapa tu mai bala peninga berarti ke gerah hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi kata-kata hari ini korang jakuk sarito menjakuk perangsan sarito nabi ya. Kita nak belamaya biak kering gerai berduit lupiam ke kita nak belamaya hidup ya. Datai maya ialah tua sempama daun rangkai ti labu hari kayu terbaik dipuput keribut. Nadai oleh diseliah hari kebuah nak oleh nanti ya udah datai ba timpuh di atu petara. Jadi perhati-perhati kami jako perangsang sari itu nabi ya.
3: Ya, jako perangsang ti nyeng kaum sedak ke semampai dirimpu biak belama ya ne.
2: Ya, nyadinya motivasi ka ya. Iya. Ngumai biak laban pelabak kau datai nama ya ialah baru nuana betul ga tak kerja kau balas dayu kenuan ialah
3: iya
2: laban datai bumbu nyon nikes nike ya hati tu nas sampai biak
3: ga iya betul tang kita mesti kena cara bukannya kena tadi apa na laban munyi kurang enti kita sampai nama tu tadi
2: yang menuai ke diri
3: iya betul
2: namanya musuh-musuh
3: musuh-musuh
2: jampak gaga penyakit datang ngacau na biak
3: bayang empat lagi penyakit tuanya dah tai le.
2: Ya, nah, sigamat. Tu ah mai bala peninggal dulu ninjau gaya hari kita ke tengah hari tu.
0: Report gaya hari ba YFM Miri.
2: Ya, report gaya hari ba YFM Miri ke diterima hari Met Malaysia Miri ke tengah hari tu. Madah ke muak kelemai tu hari di pelabak ke riba kudai dekatnya di bas kedan luar. Malam di sana hujan ngarap kota itu aman meh na be ya. Hangat amat ga kita di bandaraya Miri itu asai speku. Lalu tu angin timur laut berpupuan dengan penderas 10 hingga 20 km sejam ngujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang sepeninggi 0.5 hingga 1 meter peninggi. Lalu tikas pengangat atau ke suhu di bandaraya Miri 24 hingga 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku gerah gayari kan diterima hari Met Malaysia Miri. Kita terus berperinang nginjau berangka jarup featuring Slavia G ngirai pengerino YFM
3: Sekulai Sejalai.

0: Ya lagung irai pengerindu selbeji ngau berang ke jarum mai jam kita ada 18 minit lepas pukul 12 tengah hari sebenarnya tu orang datai ke berita ke bisa dikirim bala peningat tapi ya jadi sebengkah berita ke nyino kati bisa jadi api lama kuda siko nembia sekolah lelaki berumur 16 tahun parai udah bakau kena lantak kereta maya yang akan layang jalai alun ba mua SMK luar Bandar Miri berkenu urang pukul 1:10 minit ngalih hari. Jadi Kepala Polis Pilih Miri ACP Muhammad Fahan Lee Abdullah madah ke mansa desa keparai ba palan penusah kenyadi ketega balat bakal kes dipansi di baruah section 41 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 ya.
1: Iya.
0: Jadi ngagai bala peninga ke benua mandiang ke radio tengah hari tu andi smak kita benua driba mansak ba kandang gentur orang peniau atau ke perumahan atau ke baskula upa pis perintah nang laju na be ya.
1: Betul.
0: Kita nak nemu kadang-kadang orang jelu kini ta pansut menyit atau ke mensia kini tak angka kita nak tentu meda blind spot tak kebanyakan
1: betul alapan kadang-kadang sidak tu ngenyat maksud ke dia di Jepana jadi tajak penama pendapan ponyon ti semak kita nyu dah datai ba semak ngau sekolah atau ke perumahan munyi ko di Jepana tadi ti oleh lubang lah
0: laban ba sepamanya jalai penbone atau mayu rumah panjai gentur peniau
1: betul jadi kami ari wife mari mari penyindu atilah ngai si das bilik di menanggung atau sah tu tadi.
0: Lalu sebengkak ke berita ke nak tentu manahnya ada itu be ya. Di ulu tinja tu jin wan mai berita tu ya.
1: Awalnya di siti berita tu madah ke tiga pintu rumah wani berjalai sungai Lansat Ulu Tinjar angus lengis dalam penusah angus pagi hari satu tu tadi. Ngujung ke 25 iko orang hari tiga, ruang bilik lenyau retah tengkira. Jadi ini tiada kepenerang hari upis bomba Sarawak. Api nyadi pintu lumur 4, 5, 6 dan ada penusah berbadi nyawa diripot ke. Jadi sebelah siku raban bomba hari BBP Lopeng ngawa batunya. Dianjur ngesah penusahnya. Jadi api boleh dirara habis urung pukul 12.14 minit tengah hari. Jadi polis kau Sarawak megak mantuk palan penusahnya.
0: Ya, Sarawak Energy ngau polis sama megak bisa mantuk penusahnya ya.
1: Iya.
0: Jadi nang dia tahu maya musim kemarau kita nang patut berhati-hati. Kelebih agi lebih maya kita ke Manu Utai. Tau ke bisa nulu tai ba kebun ba babas nabi ya. Sebenarnya kita berperindang hingga ke pesan hari pemesai kegawa ba pemesai bomba Encik Henry.
2: Tapi masa ya guys semua bala peninga lebih lagi ya guys bala kediau ba rumah panjai musim kemarau tu apinya musuh ke nadai milia sapa ba statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerikut ke lebih 12 itik kes perusahaan hangus ba rumah panjai ti mai pengerugi ba juta-juta ringgit lalu lenyau rumah alain luar diau anda ngeliat ke reta terkira ngau sejarah kita nyadi abu dalam sekelip mata tentu ke tali karam tak ke waya kita maruan mana biar mega anda ninggal ke utai ke depan luar badapur sekali kita hilap belamaya kita nesal padam ke api sebedau api madam ke penghidup saya pesan siro to aryaku pegawai bomba tinggi dua Henry ada juga hari upis pengarah api ngau-ngau perusahaan Malaysia begulai ngau YM Miri.
3: Halo semua, aku Alex Puan terus begulai ngau kami di 95.7 FM 98.0 FM

0: lagu hari Richmond Ucung Mabuk Pengrindu. Kalau ngasai ke bakanya be.
1: Nadai kalau nadai ke sampainya mabuk pengrindu kenya bana.
0: Nak data dia ke?
1: Nak.
0: Kalau sida flow, sida hanang ke kala, ke ngasai ke kenya.
1: Iya, ke seduai kala kami tu. Nak ke sampai mabuk pengrindu tang, sida yu tu. Udu ke mabuk pengrindu penak ko.
0: Engka bala yu buka ya ko nak meh.
1: Okey.
0: Kalau sudah tuang natai ke Jakobusan Barat ke tengah hari tu, balai bombang ngau penyelamat lu tuang. Bukulai ngau miri krut well terminal. Ngam ga Petronas cari cari gali sendiran berhadu dah mujo ngatu talimat simah to nama pandai simah to nadai ga daripada ke nama panjang to daya bi di dinasti hotel miri kena ngegap ke penglikuan ngau pengawak nape penusah ngenyet industri ketuai BBP lutung Encik Henry anak juga mega bisa mansur katanya pasal pemansang projek tenaga ngau isu gas asal pantis baru tanah talimatnya meri peluang ngemerat ke kerjasama antara agensi perintah ngau pihak industri kelebihan dalam sektor minyak ngau gas ya nyadi bekenya kelas bengkah pengawak ke bisa diatur apin ayanya kemari ya
1: Mau jadi kita terus ngunya ngai pesan ke bisik di kirum di YFM Kuching ngai kami di Miri ya. Jadi pesan ke cuba tu pesan ngetas ulit ngau moy antu balu datai ari Jimmy ana jantun. Jadi pesan tu madah ke pengau ngetas ulit ni yang Patih Matthews Jantun anak Barau tau ke Jantun anak Buga. Jadi penguat ngetas ulit dekat diatur berengkah hari 17 hari bulan 10 nguan ulit ianya malam hari 6 melalui ngetas ulit ngau muai yang terbalu kena pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2006 jam 9 pagi. Jadi penguat tu dekat diatur di lot 3787 not 21 phase 2 Taman Merdang Garden 1 Kota Semerahan. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Lubuk Antu, Angka Lili, Skim Skrang, Sri Aman, Serian, Kuching, Bintulu, Miri serta ke pembelayan di Puring Kejanan Kejamatan, Kabu Batin, Kapuasulu, Kalimantan Barat,

0: Indonesia ianya di Kantun Balau, Empakan Gerugu, Upa Gantu Aping, Gantu Asam, Gantu Bunut, Ketumbi, Kedang Merakai, Sungai Biru, Sungai Bawang, Sungai Antu, Ngau Langau, Indonesia. Jadi penerang di sini lihat tahu bertelepon ngagai anak ni yang punya patih jantun. Anak Barau, ianya Jimmy anak jantun 017-574-4616 tau ke Liza anak jantun berkosong 010-590-4316.
1: Ya, pesan rabat ke Siti tu data dari Lilian anak layang tau ke Daling madah ke anak ya Bajang anak Lalin Bajang anak Lalin tau ke Apai Brian tau ke Laki Sopiah anak Jumput. Udah nadai kena 15 hari bulan 10 2026. Yang ni yang dekat di Intu Balamayu kena 16 hari bulan 10 pukul 7 lemai hari 5 Barumah Niang Pu Lot 13587 Lorong Pandan 2 Taman Jelita Taman Tungku Miri. Lalu ni yang dekat di Kubur Kebak Pendam Inglikan Lambir kena hari 6 17 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke bambelayan ke ngelala niang. Ianya ke bambelayan di Sukuang Lubak Antu, Nyemungan, Sekaru, Tintiang Lalang, Uang Panjai Ngopana, Sebangki Panjai Ngopana, Bintuang, Sermat, Bara, Bui, Suai, Miri, Batu, Babini, Cangkul, Buluk, Ketibas Suang, Serikai, Ruban, Kucing, Sibu, Bintulu serta di sebarang alai luar diau kena oleh dirintai ke dito. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai gue anak lalin kena lumur 013-84-00-847 atau ke ngagai Dennis anak lalin 012-884-0188 atau ke Supiah anak jumput kena lumur 019-874-04-71.
0: Ia jadi pesan ke Siti itu pesan rabat datai dari Mujah anak rantai madah ke Apaya rantai anak akun. Ianya rantai anak akun udah nadai kena 13 hari bulan 10 atau tadi di Spital Sarikai. Lalu niang tu dekat dintu malam berbalamayu di rumah Ribun Tinting Melaban di Sungai Kelapai Seratu kena 15 hari bulan 10 ianya Saritu. Lalu niang tu dekat dianjung ke Pendam kena hari 5 dinya pergila ya. Jadi pesan tu dituju ngagai YB Datuk Ali Biju, YB Datuk Friday beli udahnya senator pilih anak Datuk Peter Tinggung. Ngau megak pesan dituju ngagai Selambung dua buah rumah, Empelai dua buah rumah, Abu Entebu Mendas dua buah rumah, Bajau dua buah rumah, tuai rumah Dulah Nangas Lau, tuai rumah Misi Meling Ulu Lau, Sungai Berangan tiga buah rumah, Batu Empat dua buah rumah, Tinting Ringka Batu Tiga, Engkudu dua buah rumah, Sungai Anak Pemangat Pelinggung dua buah rumah, Banding Linga Ngau rumah Unung, Tinting Berang Ngau Kebambayan Kenglala Niang Rantai Anak Akun. Jadi peneranti saya lihat tahu bertanya ngagai Mujah Anak Rantai berkosong 013-563-7551 tau ke Jessica Anak Rantai berkosong 112-906-8127.
1: Ya, pesan rabat ke Siti Tok Datari Garu Anak Acut atau Kapai Lumung madah ke Binia Elizabeth Anak Nak Anak Ngan. Elizabeth Anak Ngan udah nadai kena 14 hari bulan 10. Ini yang Elizabeth Anak Ngan dekat di Intu Babalamayu malam hari 4 dan malam tu Barumah Geruka Batang Jasa Daro dekat lalu dekat di Anjung pagi 16 hari bulan 10 2026 Bak Pendam Nangalasa. Jadi kabar belayan ke di pesan ini di Sibu, Miri, Serikai, Belengian, Singat, Sebinjai, Serban, Sungai Lengan, Kemuyang, Rumah Pengulu Idi Jemat, Ngau Megak Batang Lasa. Ngau semua kabar belayan bukai ke Ngelala Niang, ke nak ulih dirintai ke Dito. Mayang Ngintu Niang 15 hari bulan 10, malam hari 4, lalu Niang dekat di Anjung, 16 hari bulan 10, 2026, hanya pagi hari 5. Jadi semua kabar belayan, ke dipesannya tadi di pinta ya ke Ngelala Niang indai sidainya Elizabeth anak ngan, Elizabeth anak ngan tau ka indai lumuang de pinta datang ngai rumah geruka anak jana batang lasa daro. Penerang kasih lia tau telepon ngagai anak niang nya seniang nak lumur 013-336-0431 tau ka ngagai Nelly 014-318-0552. Jadi seberat tuan macam pesan ke bukai mengawak kita istil lagu ke Dubai Minwa ke Bendaya YFM
0: Sekolah Sejalai.

0: Ya, jadi nampun baru pesan ke bisik dikirim hari YFM Kuching dengan Gai Miri. Jadi pesan ke Siti tu, pesan rabat hari pakan. Nyanyi pesan tu datang dari Vanessa Sheila Anna Jonas. Tau kecap minta balakaban tik ngelalani yang apa ya. Nyanyi anggun tau ke Joiners Anak Mawan. Tau ke apa cap datang ngagai rumah Jeffrey Jagoy Pakan madah ke apa ya nyanya Joiners Anak Mawan nyanya Joiners Anak Mawan tau ke Anggun udah nadai kena 13 hari bulan 10 tu tadi nyanya hari 2 lalu niang tu dega din tu balamayu kena 16 hari bulan 10 nyanya pergila di rumah Jeffrey Jagoy Pakan lalu dekat dikubur kena 17 hari bulan 10 ianya hari 6 tu. Jadi penerang ti silih tau terus bertelepon gagai cap empu berkusung 19-937-1627 tau ke Acut tau ke Kelapung di kusung 14-309-2466.
1: Pesan rabat ke Siti Todatari Sabdikan Pengulu Riji Anago Nujo Kabam Belayan di Gua Belimbing Sabu Selepung Engkramut Nyelam Kelawah Panggil Melugu Poai Entulang Pakit Punggu Ran Lacau Bangkuang Kara Empilik Ngau Megade Sungai Besai Ngau Kabam Belayan Bukai ke Naulih di Rintai Kedito. Jadi pesan madah ke Mike Hadley Anak Sab Dikan Rijigu dah nadai kena 13 hari bulan 10 2026 ni yang dekat di sengai lemai 16 hari bulan 10 2026 ini pergilah barumah Dumi Gua Dalam Dau Sri Aman jadi dekat di Anjung pagi 17 hari bulan 10 2026 ini hari 6
0: jadi pesan ke Siti tu datai hari hati anak tu hari rumah Edeni Sungai Setusur Tatau. Madah ke Inai ya, Jandu Anak Jabing. Ianya Jandu Anak Jabing. Tau ke Inai Philip. Udah nadai kena 13 hari bulan 10 tu tadi. Ianya malam hari 2 di hospital Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kebelayan di Pasir Naka Ulu Anak Tatau. Pemega Menua Komuniti Sepurun Anak Tatau. Nanga Kelubu Tatau, Nanga Terkalip Tatau, Sungai Setulan Tatau, semua kemelayan di Jalai Jepak ngagai Kuala Tatau, kemelayan di Anap ngau Kakus Tatau, ngau semua kemelayan kengelala Niang. Niang Jandu Anak Jabing tau ke Inai Philip. Jadi penguatu dekat diatur di Four Sew Trading, Batu Enam Jalai Nyabau. Serta dekat dianjung ke Penam di kena 16 hari bulan 10 nyenya pagi hari 5 jadi penerang tik silia tau terus bagi ke ati anak tu tau ke terus ngagai rumah Edeni Sungai Setusur di Tatau
1: pesan kata sulit tu ada tairi ukas anak lagau ngari kesida sebilik madah ke pengawak ngetah sulit niang inaya mbak anak danguh jadi pengawak ngetah sulit tu dekat diintu atau ke diatur kena 17 hari bulan 10 2026 pagi hari 6 lalu nguan ulit ianya malam 16 hari bulan 10 2026 hari 5 pengawak ngetah sulit dekat diatur 9 pagi bak rumah lot 229 Kampung Sawang Jalan Melekun Kapit. Pesan tu dituju dengan kemampelayan ke ngelala niang indah sida inya mbak anak danguh mak anak danguh jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Junai Wi tau ke Junai ngena lumur 013-577-9347 tau ke ngagai Jini ngena lumur 013-821-4905.
0: Jadi pesan ke Siti tu ratai hari Celenga Anak Asun inya Celenga Anak Asun pengawak ngetas ulit niang laki ya inya Dunstan Purai inya niang Dunstan Purai jadi bala mayu dipinta datai pengawak ngetas ulit tu berengkah hari 17 hari bulan 10 Inya arinam tu jam 8 malam di rumah pada sungai Lalang di Tatau. Jadi ku nanduk baru pesan kata sulit inya ni yang Dunstan Burai, inya Dunstan Burai. Jadi kapal layan ke ngelala ni yang tu dipinta ratai ngagai rumah pada sungai Lalang di Tatau. Ianya kena 17 hari bulan 10, ianya hari 6 jam 8 malam.
1: Ya, sebenarnya itu macam pesan ke bukai hagi mengawak ngau lagu hari Isnin Allah terpejuh YFM.
0: Sekulai sejalai.

0: Ya, begini meh lagu terpejuh kena mengawak kita ke sekali tu seberau nyingkang agak program temu hari minggu tu. Atau jako pesan ke penudi, pesan rabat tu datang dari Muri anak pantau. Muri anak pantau madah ke Indaya, yud anak singkia. Yud anak singkia udah nadai kena 13 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ngaga ke Bamblayan ti ngelala ni yang yud anak singkia. Ianya upo anak singkia bala hari ke dia di tapah di Jungkong Empelanjau, melugu A, melugu B, melugu tengah, melugu tembawai, entulang kasai, ngamega entulang jambatan. Ngau semua kabar melayan kena alah dirintai ke dito tinggalala yud anak singkia atau ke bini ni yang pantau anak jurai. Jadi ni yang dekat di mayang nganjuan ni yang tu berada ditetap ke dito nganti peratai balah kabar melayan. Jadi penerang kesilia tahu telefon agai ucuk ni yang ianya apau nak lumur 017-8363294 tahu kang agai acan 014-2061-090.
1: Ia jadi pesan ke penudi itu pesan ngetas ulit ianya datai ari linsu anak duan madah ke penguat ngetas ulit ianya niang apa ya ianya duan anak Kalimbang ianya niang duan anak Kalimbang. Jadi pengong atas ulit tu dekat dia tu di rumah tuai rumah Banggai Sungai Dayat Pak Pakan kena 17 hari bulan 10 ianya kena lemai hari 6. Jadi penerang ti silit tau bertelepon ngagai linsu anak duat di lumbur 013-226-8442 tau ke ucuk yang pun ianya limi wil berkusung 017-473-3437.
0: Ya, jadi ianya nak kami doa yang datai ke pesan ke tengah hari itu lagi. Udah kita merinan diri dengan lagu hari Raban Tanah Berenyang ke bisik dipinta bala peningkat ada yang apa ya?
1: Iya, betul.
0: Kita terus nyingkang agak temuai minggu itu. Betul.

0: Temuai Minggu Tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, terima kasih lama kita ngagi bala peninggal ke Merwan atau ke Puah Mada yang ke ngelah tengah hari ngau kami geng 2B bawa wife Amerika tengah hari itu.
2: Mayu bala peninggal kita ukai semina di radio bertiti itu atau mun agi nyu datai gato 2-300 lebih orang meniang to DJ bala.
1: Mayu cara laban ya tu mayu macam platform kena orang milih mada yang ke radio kita bisa bawa tim klik. Bisa lagi kita mai bala peninggal ningak ke kemarang gemar radio. Radio digital online 24 jam. Jadi gemar radio Borneo deh. Jadi programnya dia ada lagu-lagu dari Sabah ngau Sarawak. Jadi ngai bala peninga kita ke Kak Ninga lagu-lagu etnik Sabah ngau Sarawak tau ngagai RTM klik ninga ke gemar radio Borneo ya. Jadi ngelalu ketemu itu ba studio Mr. Helton anak Jawa pemesai Riupis pengerai di Miri. Selamat dengar itu nama berita.
3: Ya, teman-teman, ya, terima kasih. Selamat tengah di megang guys. Ya,
2: bertemu baru kita.
1: Ya, datang ke studio di itu sudah tentu bisa info atau ke berita ke dekat di kunci kepala peninggalan atau mana. Ya, ke tengah hari tahun mana topik kita tiga.
3: Jadi dulu meri selamat dengan hari guys dua sekali lagi serta meri tapi basa ngagai ke tapi basa ke besai lepas sudah lalu ke penatai ngagai konti bakal ke sarito lalu meri selamat dengan hari megak ngagai semua bala peninga ke bisik mendiang ke YFM maka ke ngalih hari itu. Jadi bakal ke sarito aku Hilton anak Jawa hanya siko pengari hari upis pengerai pelilih menua meri dekat berkunci sitik info pengerai senentang penyakit ke dikumbai kita demam campak tau ke gelumut
1: kita iban jakuiban gelumut
3: ya.
1: Jadi nama nak tak ke dikumarang penyakit demam campak tau ke gelumut tau dah tuan.
3: Ya. Jadi demam campak tau ke gelumut ianya site bangsa penyakit penyakit berampit kesuah nyadi. Ngagai kelebih lagi ngagai bala namit. Jadi penyakit tu ke dibaik virus measles atau ke igi penyakit gelumut kita deh.
2: Jadi tu bekeni cara virus demam campak berampit tu tuan.
3: Ya, jadi cara virus demam campak tu berampit atau ke cara gelumut tu yang rampit nya nengah jalai titisan udara ke. Hari angin menya. Ya. Okay, titisan udara ianya hari mulut angau hidung hari orang ke bisa ngembuan ningkit penyakit ngalah maya ya berandau batu atau ke maya yang kasih nyadi nyalai nanti anak mit ya ke bedau bisa nerima tucuk bisa serta ngagai orang ke namanya bisa terdedah lah ngagai orang ke bisa ngembuan ningkit penyakit tau sida anemia tau bisa kemungkinan lah ke orang atau ke mudah lagi kena rampit beres demam capek atau ke gelumut tu.
1: Mekni kok kelai penyakit gelumut tu dah tuan.
3: Ya, jadi nanti orang disuspek atau ke namanya orang ke kena rampit virus miza atau ke demam campak atau ke gelumut tu, ya dekat nunjuk ke kelai bakal aku satu ya demam atau ke tabian yang ketinggi lah demam yang tinggi atau tabian ketinggi yang ke nomor satu kedua ya ya bisa ruam ke orang ruam atau ke rayang lah batu buah ya ya ya adanya bisa batu ya maga bisa namanya berinsek atau ke selesma ke orang deh yang maga ya bisa mata mirah serta berai lah mata mirah berai atau ke dalam bahasa ayahnya conjunctivitis ke orang. Jadi nama tu virus demam campak atau ke igip penyakit gelumut tu ya jampat amai ngerkai ngagai orang bukai maya 4 hari sebedau ngau 4 hari sepengudah pansut rayang tak timbul ruam ke orang deh jadi sebedau 4 harinya ngau sepengudah 4 hari ya mayanya ya amat mudah ngerkai lah ngagai orang bukai sepengudah ya pansut rai yang tak ke ruamnya
1: jadi makanya kau tanda-tanda yang sebedau kita tiga ngenang penerang kujuang kakek ya dulu awak dulu kita mengawak tu merina bala peninggal dulu tu tuan ya. Lagu kudah dipilih dalam playlist kita sekali itu bujau ulu sungai Ari Merina Jarah dan kita ningat ke pesan tu dulu seberau Merina belagu.
4: Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu gema 24 jam digital dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.

0: Terima kasih ngagai bala bujang-bujang ulu sungai ke bisa mendeng ke temuai minggu tu nah Tuan Helton ya. Engkau tua tau mah bujang ulu sungai tu nah.
1: Au semina tua ya jaan ne. Au oke. Mari mari awak tua ya besar itu.
0: Oke oke semina tua ya nyeng kau kami tua.
1: Oke. Au nya jaku orang balayu nyau. Oke. Au jadi nampu baru randau kita cerita ne. Malam minggu jadi cerita kami sebuat dekat berkongsi ke sitik sitik penyakit tu yang demam campak atau ke gulumut tu tadi ya. Jadi atau tadi tuan jadi nama kesan demam campak tu ngagai bala ke sidak ke anamit tu tadi tuan.
2: Ya, jadi bala anamit ya ke kena rampit demam campak atau ke gulumut tu tadi. Ya dekat gerai atau ke suman kau sempurna lah atau ke tang tajap ya ya maga tau ngasuh komplikasi lah ngasuh komplikasi ke serius atau ngagai anemia tadi kelebih lagi ngagai anemia ke kurang zat makanan atau ke ndak cukup pemerat nitih ke umur ya lah okey pian maga ya namanya ngagai anemia ke ngambuan kurang pengering tubuh ngelaban penyakit. Ya, maksudnya tadi kurang immunity ya, ya immunity tubuh ya tadi deh.
0: Maka okay. Dini belum ya retain tadi, tuan
2: ya. Ya, ya. Okay, jadi komplikasinya tadi dekatnya di, jadi bak jagitannya tadi bak pendiang ya. Udahnya jagitan bak paru-paru atau ke bak lempuang ya. Tadi kumai orang pneumonia. Dinya, oleh maka jadi jagitan bak untek ya. Jagitan bak untek ianya nama korangnya encephalitis. Pian mega ulih ngujung ke bisik ciret birit. Jadi kes kebalat age tau ngujung ke bebadi nyawa.
0: Nda tau ngambe nama tau mesti ka serius ga kita tanya tau muta ganti semana bisa kena rampet penyakit tau nah tuan nah.
2: Ya.
0: Nda tau sampai lewa munyi ka jako Melayu mesti ka berubah lengkas nganyong berobat ne. Lalu bekeni ka cara ngobat penyakit demam campak tau ke gelumat tau dah tuan.
2: Ya nangka ke dia tau bedau bisa agi bedau bisa agi lah rawatan ke namanya spesifik orangnya kena ngobat penyakit gelumat tau. Tang bisa beberapa perkara tau digaga kena ngurang ke pemedis tak ngurang ke sakitnya tadi. Jadi ngambil ke contoh makai ubat parasetamol tak Panadol ke kita deh. Jadi tok tadi kena ngurang ke tabian tadi. Kena ngurang ke tabian duanya pemega ngenyawah ke diri dari cahaya keterang. Laban nya tau ngemedis ke mata ngam belalak atau ke ngirup air kecukup lah. Hanya antara cara kena begini kena ngobat hari kena demam campak atau tadi lah.
1: Awalnya di tu tadi tuan, bakal ni cara kita nyeliah ke hari kena demam campak tu tadi.
2: Awalnya di penyakit demam campak atau kegulumut tu ulih di seliah. Awal nengah jalai ke satu ya sigi nengah tucuk besin. Tucuk besin ke ya bisa nama suntikan imunisasi MMR. Tadi MMR tu ya M yang pertamanya adalah measles lah. Ke demam campak tadi. Dan M yang kedua ianya mumps. Atau tadi dalam bahasa Melayu ya begok lah. Dannya situ ada ke R nya rubella. Jadi tu bisa tucuk besin MMR nama ya. Jadi tucuk besin tu diberi maya anemit umur 9 bulan. Enggau maya umur 12 bulan. Nitih ke jadual imunisasi kemasaan. Enggau namanya bahasa mudah ya. Asal kita dengan jauh anak kita bertucuk besin. Boleh nyeliah kari kena demam campak atau ke gelumat tu.
0: Nanti udah ada tucuk besin tu. Sige garantin ada kena gelumat tu nah tuan.
2: Ya ke dia tu namanya kurang lah. Kurang risiko ya.
0: Nanti kenapa nak ya tentu tahu naban kenyawa bakal kedeteran nanti ada lah tuan nah.
2: Iya iya.
0: Jadi nyaw datai bau jaran lah kita tiga tu tuan. Jadi minta nuan nama tu nyimpul randau kita yang datai kerja kola laus kelagi lagi mesti mayu senentang penyakit gelumut tu tadi.
2: Ya jadi jako lalu agak mensia mayo ke bisa inga ke tengah hari tu bas nentang penyakit demam campak atau gelumut tu keterubah ya aku ngelalu ke bala pai paindai ke bisa anemia kita mesti namanya pastikan ya kita boleh tucuk vaksin atau boleh suntikan vaksin MMR atau tadi. Nanti nyema bedau bisa nerima tucuk vaksin kita tahu datai ngakai palan pengerai ke damping atau semak ngau kita diau au ngambil ke tucuk vaksinnya tadi ulah diberi. Apa yang mereka tahu nanti ngakai kita sikit narai berbayar ya. Jadi kedua ya ngakai siapa-siapa ke bisa kena atau ke kena rampit atau ke suspek penyakit gelumut atau ke demam campak tu kita dipinta karantin ke diri empau lah dalam pengalaman 7 hari ngambil ke orang bukai ndak kena rampit yang palingnya tadi 4 hari 4 hari pemuda rayanya kita karantin 7 hari lah ya. Jadi ke penudi ya aku ngelalau ke semua bala ngambil ke sama nyaga permesi lah. Sama jaga permesi diri enggak mana ngambil kita boleh ngurang ke risiko kena penyakit berampit lebih lagi penyakit demam campak atau gelumut tu. Okey, nyaja.
0: Ya, terima kasih ke penerang tadi peninga tuan ngambil ke bala peninga boleh info ke mana kena sida NAP penyakit demam campak atau gelumut meh lebih lagi sida ke lagi bisa anak meh tuan ah. Jadi ke penudi tu kita mengawal Langin Jauh Mary Camilla lagu Tujuh Mimpi ke bisa dipinta bala peringat batiti tadi apa ya?
1: Iya betul. Jadi harap ke perinang meh.
0: Tanya datai tujuh temi tujuh mimpi tu tu saya kena
1: kalau mau nya udah.
0: Kalau mau mimpi itu nah. Okey, terima kasih sekali lagi tuan.
1: Iya, terima kasih tuan. Harap ke kita bertemu baru neh.
2: Terima kasih ya, sama-sama.

0: Suara Borneo, kini dalam satu gema. Radio Gema Borneo.
1: Ya, terima kasih. Terima kasih yang bila kita ke Meruan. Bergulang kami bawa ngelah tengah hari ke tai ke tengah hari itu. Nabi ya.
2: Mm-hmm.
1: Jadi, mai bala peninga berarti ke sekedar hari pengawal atau ke program ke udah mujur diatur. Jadi, itu pakit Belanda. Main bola jaring ngamaga badminton jadi pemata luar SS Jogaton 2026 ke diatur sekolah menengah kebangsaan luar kena 10 ngas 11 hari bulan 10 tu tadi jadi
2: Ya, jadi programnya diatur berserimbai dengan Hari Sukan Negara 2026. Okay, seminar neraka ke gaya pengira pengerai. Tang mega kena ngumpul belanja ungkup gerumpung apa indai ngau pengajar ianya PIPG serta ngerapit ke kaul sekolah ngau komuniti ke nguan menuanya. Jadi pengraminya dipenyadi Kapitan Chong Wei Ming ngari ke Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintang Sarawak ianya Datuk Sebastian Ting Chiu Yu.
1: Ya, jadi ianya situ dari program ke diatur SMK Luar. Luar SS Jogaton 2026 berserimai dengan Hari Sukan Negara 2026. Jadi tu merik tapi pucing agai bala nemi apa SMK Long Badian Baram tu be ya. Innovation artificial intelligence tau ke AI ke dikena nyerara uras mai nasid ke mana ngagai tim SMK Long Badian Baram lebih tidak dipadu ke atau ke dipilih nyari champion pekit Tishpo O Petro Science renggat menua kena aris satu nyen tadi.
2: Lagi nengah innovation SORT timnya ngagak sistem ti uliah ngelala serta nisih uras bakatin pemegak plastik ngau kertas lalu ngaunya nak ke penyedar tok ke ngiri apa merti hati pasal pemersi rampak menua. Hanya di tim kemenang mai pulai prize mata duit 3,500 ringgit. Api mega bisi sedikit ngau barang eksklusif hari Petro Science yang tadi.
1: Ya, jadi pekannya dia pasuk 40 ikut nampi ya. Dia ulu ke 20 ikut pengajar hari 10 buat sekolah komuniti orang ulu orang asli ngam mega orang asal atau ke pribumi hari 6 buah sekolah yang kawam di Sarawak. Jadi mungkinnya kedua bengkah berita ke debat itu perhati ke bala peningah sudah tahu kita berperindang nginjau Gabriel Virus Lewis aku tak malu nangkan ke promoter YFM
2: Sekulai Sejalai
3: Zon Aktiviti Y Miri
4: Raban nebiak PDP Marudi dekat ngatur pekit futsal tertutup bagi sita N76 Marudi kena berebut ke mangkuk Dato' Dr. Punggung Manggil. Pekinnya diatur berengkah hari 31 Oktober hingga 1 November 2026 bagelangan futsal Sungai Entulang Bakung. Price cukup mana ganti sida kemenang. Bah register diatur. Nyabut undi dekat diatur kena 25 Oktober 2026 hari pukul 3 ngalih hari ngakai pukul 5 lemai bah Dewan Serbaguna Sungai Entulang Bakung. Penerangti silik tau ditanya ngaga Niki pengerusi paket bah lumur 013-812-1920 taukah ngaga Julius sapit pengerusi 1 bah lumur 014-220-1917 taukah ngaga Andrew sapit pengerusi 2 bah lumur 012-995-3495.

0: Ya, pokoknya aku lagu dari Gabriel Virus Louis aku
1: Kemalu. Nama kalau, kebuah ya Kemalu deh.
0: Kalau bertemu orang kebakannya nanti dalam
1: bekeni uji nerang ke kategori ya dulu.
0: Dena berarti ke lirik lagu yang tadi ada. Jadi engkau nanti fokus nanti bisa nanti rulia nanti.
1: Kayak nama tu dari laban kita itu.
0: Kadang-kadang setengah orang tu lebih ke begolain orang tu ngumai diri hebat, lebih hari orang bukai. Jadi bukannya masuk atau ke lirik lagu yang tadi roti cerita dalam lagu yang tadi. Kalau kena ke nama tu ulah mensia kebakannya.
1: Bisa. Baik aku si bisa terkena ke mensia bakanya tang tip baka aku muni kok tadi leban utenya semina orang ti lama ngala kita ajak nemu ne bekeni peniau kita atau toto ne hanya di ngala ke aja lebannya muni kurang ya lebih penemu gi hari kita jadi kita itu muni kurang kita nunda ya nanti semua ya nyu muni kurang nyu lebih hari orang gak jadi kena de ko ngau me pama ya udah nama tu tadi gagak kak nemu menyiku orang tu tadi penemu yang lebih hari orang tang kita tu nemu kenyak tadi tang bisik sekedar mensia tu tadi menyiku kecakup Melayu rendah diri gelah ngelak ke ajak meh gitu
0: ya nak dengar pengerugian apa
1: iya betul laban menyiku
0: orang bukai ke nama tu berarti tu ke menilai siapa ke segenang amat nemu tau ke amat-amat
1: hebat kita hebat ya.
0: Okay, jadi tuan nyingkan ngagai program nama tu
1: motivasi.
0: Bukan nadai motivasi dia.
1: Nadai
0: nah. Ngagai nama tu temu suara pemimpin tau ke nama tu Sarawak Mansang. Kita nginjau Menteri Besar Malaysia ke bisa udah mantai ke budget 2027 apin lama kuda. Kita sama belak ni ngatau.

0: YFM Miri. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: 95.7 FM, terus berhubungan dengan kami, YFM Miri.

Ari maja besebun, angin maja kamah. Sebun angkana ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah, tadi sinta nuan maya ensepot, nya oleh ngeruga pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyo maja tinggi tau ke kamah, ana ngantik dada nuan berasai nak nyamai, nya baru kaki ruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisa pansut, kena meh sengkabu idu ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebun nyo maja balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang, tang nyaga pengerai diri, nya pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nya baru ka berjaga-jaga. Pesan siro tu, hari kami ba YFM Miri.

0: Ya, kita baru dah di perindang lagu Keterubah tadi, Bambai Anak Temuai Natalia. Ditangkan ke lagu dari William Aweng, Janji Tinggal Mimpi. Jadi tua terbaik ke Marudi dalam Mabi ya. Nama berita bala peningat di Marudi nyau ingat ke barang bergata
1: ya, ya. Ya.
0: Jadi sekolah jenis kebangsaan Cina Chunghua Marudi nyambut genap 100 tahun Pak Pengerami Makan Lemai ba Dewan Suara Marudi kena hari 6 yen tadi ya. Jadi pengeraminya di penyadi yang rahmat Dato' Pengamanggil ngari ke Menteri Dagang Temuai ngau main asal Malaysia yang rahmat Dato' Sri Tiong King Sing.
1: Jadi yang megah bisi nyuak kecek agih belanja projek Miat Menua Pesisir ianya MRP sepenyampau RM75,000 ngagai tujuh gerumpung apa indai ngau komuniti sekolah di Marudi ngau telang usan dikena nyukung aktiviti pelajar ngau pemansang. Hanya di sama misi ratai pengerami DO Marudi ianya SAO Vanessa Chairman Konsil Pilih Marudi yang megak Konselor Edward Mendai Chairman Pengatur Pengerami ngintu ulang tahun ke-100 Pihak Megah Dato' Benatio, Pihak Megah Pengari Sekolah, Pengajar, apa indah ngau nembiat sekolah, semua melak bising latai ke program tau.
0: Jadi makanya ke sepengkah berita ke debai itu perhati ke bala peningat ke ngalih hari itu jadi temu mimin ke tuah nadai temuai roi kita inuan ke
1: iya sebenarnya bisa itu tadi abang datang kemari imadah ke iya mungkin janji meh sebenarnya aku kan ngumai siku penyanyi kita itu bilang ianya kemai lagu Sanggup Aku. Tangnya laban artis kita Gwen to laban ya agi school hanya di tini tia to tadi tiga kali kuda mai ya tang tiga kali to ya nak uli ya tang dengan cau iya tang dengan cau ngarap ke minggu baru tak ke bulan baru kami to ke ngarap ke management indah yang pula manager ya deh ngani uli mai ya laban ya kayak orang miri jauh penata ya risibu
0: agi belat ni atau ke belajar
1: iya
0: pematih pengajar di Bintang Gora.
1: Iya, betul. Jadi harap ke bulan baru tau ke bulan 12. Laban bulan 12 tu kira ke cuti sekolah. Betul. Harap ke Gwen. Gwen harap ke nenek penanggul kita orang datang diri dengan miri. Jadi harap ke bisi manis-manis tak ke berita mana hari ialah bulan 12.
0: Iya. Jadi tadi kita sudah diperina William Awin Janji Tinggal Mimpi tau lagu retro mega tu ada pengerugi tu anak
1: jadi ada pengerugi
0: okey ada pengerugi tu anak jadi
1: iya nang sigi amat iya moye ko flow mai wah pada itu nama terugi
0: dia ketinggal mimpinya
1: tinggal we
0: ada pengerugi
1: nak nana yang suatu sati tapi kenya
0: okey YFM
1: ya segulai sejalai
0: ya udah lepas promo tau
2: kemaya ritu mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar dan ingat disiplin berengkeh ari rumah munyi ko sempama melayu entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari nya alai apa indai pengajar mensia mayu semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Bagaimana meh cerita dalam lagu nada pengerugian nak jadi nabi ya.
1: Iya, sejamat.
0: Jadi dah tahu lagi tu nyingkang agai interaktif way bisa tumbuh mimin sambil ke macam pesan bala peninga ba Facebook rasmi Mira FM ngam gak batiti tu am gak mai bala peninga tu berarti kami mimin ngang lansak meh bekau ngau budget perintah Sarawak ke baru dah dibantai ke Premier Sarawak api lama kudahnya deh bak nuan pun nama utai ke berguna bak nuan bak senantian budget api lama kudah tau baik.
1: Oh jadi nanti penemu aku tu tadi DJ mana kelebih lagi baka sida ya di penelaman tok ke di rumah panjai tu tadi deh. Jadi budget tu tadi nanti diperhati ke baka sida subsidi sambungan elektrik. Jadi tu berguna amat kelebih lagi sida di rumah panjai tok ke penelaman tu alaban nyentuk ke dia tu agi bisik sekedar rumah panjai ati empai bisik menyekol elektrik tu tadi deh. Yeah. Jadi nanti diperhati ke subsidi sambungan elektrisiti tu hanya di program atau ianya gulai ngau sida Sarawak Energy dekat mantuk sida ia ke empai bisi elektrik atau ke dalam jakob bahasa Melayu tu bakalan elektrik hanya di 100% subsidi cas sambungan ianya RM500 ke baru hanya di cas kelebihan 70% subsidi ianya RM5,000 ngagai RM10,000 hanya di cas lebih tu tadi jadi baki baki yang tadi 30% dibayar dari sida ke minta atau ke pemohon tu tadi deh. Jadi contoh atau contoh kini subsidi sambungan electricity tu tadi hanya di cas sambungan ianya subsidi RM4,000 jadi pemohon tu tadi nibuh pembayar subsidi RM4,000 tu tadi jadi intinya mah cas sambungan RM8,000 ke baru jadi subsidi tu ianya RM5,600 ianya 70% jadi ngagai sida ke mohon tu tadi sida semina perlu maya RM2,400 ianya 30% jadi sida tu tadi ke mohon cas sambungan electricity ti penyampau RM8,000 jadi siapa ke layak mohon subsidi sambungan elektrik tu tadi ianya sida ke di pemendapat perpendapatan rendah atau ke isi rumah ya betul nak ukai semina di mandar tang ulih di mega di penalamannya hanya di kedua pemohon memiliki premis dan tidak mempunyai akaun elektrik aktif Sesko. Jadi ketiga tu sida punya ikut aku pun tadi sida ke di dalam penalaman bakal sida di rumah panjai ni atau ke punya kurang sampai bisi elektrik tu tadi ngau ke siti tu cara kita mohon kita boleh terus ngelawak ngagai website rasmi Sarawak Energy jadi buat dia sida ya dekat madah ke cara-cara kita mohon sebenarnya kita mohonnya tadi sida ya dekat ngeciak atau ke semakkan lah kurang lah kita layak atau kena jadi kelulusan tu sebina kita nemu hari semakkan kelayakan sida ya ngena website Sarawak Energy tu tadi jadi nanti peternak di silik tu kita terus atau terus bertelepon dengan guys Sarawak Energy empu ianya berkusung 1300 88 3111 atau terus ngelawak website sida empu ianya www.sarawakenergy.com jadi ngarap kita tau tumu tumu ngeregister tau ke tumu mohon awak kita nemu kita layak kena boleh subsidi sambungan elektrik tau
0: ya ya ke bak nuan lah nanti subsidi nyambung karan
1: ya nyambung karan
0: bak menua pesisir jadi aku tertarik nanti buat inisiatif pendidikan Sarawak atau ke bantu bagi bala anak Sarawak ke nembi sekolah me. Jadi tahu minta buat pasar kedua tu 30 September ngagai 30 Oktober 2026. And jadi bantu komputer River percuma dengan voucher book RM500, bantu kewangan khas RM1,200. Jadi nyak ngagai bala nembiak ke belajar ba IPT ya ke IPTA ke di Sarawak ngamaga university ya ke di empuk perintah Sarawak ya. Jadi penerang tahu cara minta ngagai portal rasmi mywws.yayasansarawak.org.my. Kelimpernya maga bisa inisiatif pendidikan bantuan masukan ke IPT Yayasan Sarawak hanya 1000 to ba dalam menua Sarawak 1000 untuk belajar ba luar Sarawak 1500. Penerang kasih lihat bisa dalam portalnya kelimpernya mega bisa skim inisiatif pendidikan skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES 2026 kita sia menemu yuran pengajian percuma ngagai nembiak ke oleh nama tu mujur 60 pelajar nitia ke program ijazah sejana muda ke ditetap ke perintah bisa 64 itu program ijazah sejana muda ya ke sudah ditetap ke perintah ya okay, semua oleh pelajar percuma meh ba university Sarawak ya. Jadi sila lagi mana bala peningan biar kita ngelawa website ke disebut akunnya tadi ya okay, jadi lengkap ke dulu beritanya. Tua terus merina bala peningan lagu ku dah disedia ke dito udah nyingkang agak interaktif wai wifi
1: sekulai sejalai
2: aning buah mindah ke bukai dito aja mi kita bugulai ngogeng dobi dini age bawa FM miri mewai.

0: Eka Saiful.
1: Peninga YFM, bisik berita mana, dia tu, nuan boleh mending ke radio angga muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM Bakar TV1, TV2, TV OK, Sukar RTM, TV6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu ba Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM ba ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngau YFM Iban Miri.
0: Ya, makanya aku lagu hari Ika Saiful. Terima kasih Ceng Galeng-Galeng ya. Terima kasih Megang Agai Lona Walter Walter nah.
2: Iya, betul.
0: Miss Petit Continental 2025 nabi.
2: Iya, betul.
0: Ya ke udah promo mai bala peningah kita menyangka YFM Miri ngena RTM klik.
2: Betul. Ukai
0: semina YFM Miri memang YFM ngamga 34 station radio RTM kebuka ya. Nabi ya.
2: Lona tu mega siti aku mang petuang ti menang. 2024 ti nak salah kau.
0: Ya jadi juara. Model Donilang.
2: Iya betul. Jadi model Donilang mega Lona tu. Ti kita diperhati ke maya SSJ nya. Nya ya induk kumang kita biri atas panggau gulai ngau Donilang ke berujung-ujung nama tu lagu SSJ ke 9 tu tadi di betul.
0: Ya, mai bala finalisnya. Aku meda komen bala netizen ya. Nama SSJ sekali tu karena api tekelap-tekelap
2: kok. Nah.
0: Lawan bab persembahan sida artis tu, creativity sida.
2: Iya.
0: Berguna katanya punya
2: betul.
0: Lighting ke nur ngasuh katanya support persembahan sih.
2: Iya,
0: senang sih. Kita berarti ke maya berpuan aduni atau belagu Ritas ya. Merti
2: iya,
0: cerita dalam
2: cerita.
0: Persembahan. Udahnya pula Ritas ya lalu nikah atau kemelah pina.
2: Iya. Amai lawan sih tak ke gawak di tasik dia pula lalu ramai lalu jadi.
0: Kumai ku bini dunia mama namanya olo-olo.
2: Iya. Model ya aja.
0: Model aja.
2: Okey, jadi kita berenggah baca pesan deh.
0: Baca pesan dulu.
2: Iya, baca pesan dulu baru nampung baru siapa kerami dulu deh.
0: Siapa bisa baca tu? Baca jadi, gak bisa ngirim pesan gitu atau?
2: Oh, jadi ke betiti dulu tu hari Dominic J 311 mana ke selamat lemai DJ, selamat lemai megah ngagi nuan Dominic, mana ke selamat berjalan ke pengawal. Ke situ tu hari Mary Milsik, Jaku Ribai itu mana ke thanks for sharing YFM Biri. Madah ke more easier to see our handsome and beautiful DJ. Apa nih?
0: Maya.
2: Terima kasih ya, May Mary ke Siti tu. Bisik nyapa tua dia tu Ken Lucas. Madah ke selamat petang go ya.
0: Okay Lucas kita di
2: tahu. Okay Lucas itu. Okay ke Siti tu hari LC. Madah ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari megang genuan. Bunga cantik tu madah ke benung pasang radio di selun goya ha.
0: Bunga cantik.
2: Iya bunga cantik. Bunga cantik lian nama ya tu. Orang gawak selun sikit dah lama gawak selun berdi lutung dia ni.
0: Terima kasih bunga cantik. Hilang
2: ingat aneh. Ke situ tu hari Watza Gus 77 mana keselamat ngelih hari ngelih setuai. Hujan kami di Baram lemai tu. Kita Miri pun berengkah hujan tu tadi. Jadi mana?
0: Celam mimin mantepi ya.
2: Iya, jadi ke situ tu Spanius Clius. Koya DJ minta putar ke lagu Nibuh Ngawam Ati Aku. Terima kasih ya. Nibuh Ngawam Ati Aku. Nanti nak salah aku
0: sampai.
2: Okay, Penny siapa namanya? Ke juara catat kejalan kita itu tadi. Siko artis ya. Amelie ya. Ke bisinya apa tua di tu?
0: Dan merajuk aman nanti naik pun.
2: Merajuk mama ini. Tua di Joseph Channel minta seduai mutar ke lagu Baduk Berduan Agi. Hari Aldrin Awin lagi. Okay, habis awal lagi kita nampak. Oh, jadi tu hari Penny, aku ya selamat ngelah hari DJ Penny McLean kita itu artis cukup setia dengan ketua ne.
0: Artis namanya Rockers.
2: Iya, artis Rockers kita.
0: Ada hari cerita kenyalangga.
2: Iya, betul. Baru masuk ke single terbaru ya ketua tadi ne. Jadi ngui ngake Facebook atau hari Belinda Sutia mada ke Hi DJ Double B. Minta putarkan lagu Ari Reza Reho, Kerapa Babas Pak Mali. Kena merindang semua ti benda-benda yang ngau kabar belayan ke ngarap ke gerai selalu kau ya. Ke Siti Tuari Tuah Jemat, madah ke selamat tengah hari ngagai Tuai minta lagu Ari Adrian Awin Mega Anang Berduan Agi. Kena merindang bala ke ngelala, madah ke hujan renyai di Piasau dia tu baru dah ngetu atau pesan sejam.
0: Hujan renyainya, hujan memesai kena.
2: Iya. Jadi kita hari Nora Piling hari Petunia panas kami di Petunia minta tebah ke lagu hari Stella Philip Duruk Pengrindu menuju ke kawan aku Seri Enti adikku Sapit aku kaya Nita Sapit Kandau Nisa Kandau malah kaban kebukai ngau di Seloi Seratuk Marudi Miri ngarak semua gerai-gerai selalu. Okey.
0: Tu sangat berduruk pengerina. Tu nabe.
2: Iya, mat ke nanek ko ngau me.
0: Sebab pengerina memang kita ngi. Iya. Kenneth. Ngau siapa tu? Erika Joseph.
2: Iya.
0: Lia. Engkau revisi nama Lia.
2: Ngau hari tu. Ngau nasib ke Erika Lia. Iya.
0: Solo kelolo. Iya. Iko tu artis cetaknya lama gak tu.
2: Iya, betul.
0: Okey, WFM.
2: Segulai sejalai.

0: Ya, semina kelulu Erika Joseph nama nak berita ke pemada baru Erika dah tahu nah bisa ngerekod single ke baru kini tau ke berkini kan Nabi
1: ya
0: bisa kalau bertemu ke ya
1: bisa bertemu ke ya sarinya tang nak ke tuk tadi madah diri bisa single terbaru tang harap ke bisa bertahun tu ni namu
0: ni kenet dah tu ayo tu
1: Kenneth dia tu bedau bisa. Bedau bisa singa terbaru Kenneth ngau Erika. Harap ke suaya bisa berita mana tidak keratai bertahun ni lah kita remo ne. Okey jadi nampu maru ne pesan ke bisa diterima kami tu hari DJ karaoke tu. Oh palak nama tu ne nak minta lagu. Bujang ke Nyalang ko ya ne okey ke Siti tu Mac Winnie ko ya hi DJ selamat tengah hari mengganuan tu Ari Belrina mana ke selamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawal terima kasih ya Belrina tu Ari Rose nama berita ko ya mana berita kami doa yang sarito tu Ari Andrew EB pesan menuju kami serumah berumah awin nanga merit nang sangan tatau ngarap ke gerai berlama ke Siti tu bisi nyapa tua tu Ari CEO Langkau selamat lemai DJ ke Siti tu Ari apai alung minta lagu terperasa Ari William Awin. Okey jadi ngui ngagai Facebook tu tadi ni nampu baru tu Ari Induk Kenawit selamat tengah hari selamat tengah hari mengagai dua Induk Kenawit jadi selamat mujur berjalan ke pengau ngai setuai ungkup kasar itu jadi gaya hari kami di Kenawit ke dia tu minta tebah ke lagu aku di keduan Ari penyanyi Joseph Josephine Jalin dikenal merindang Sida Michael Bungin Mary Ubu Martin Lina Bugis Emilia Amy Piamega Serina Sendai Janang Syasyak Manda Bibiana Rubina Piamega Juni Ben Rosliau Mary Drus ngau kebukai kebisi rintai ke hari itu Piamega Kuyang Nuju ngau kestuai serta semua peminat YFM Iban ngau semua peningat YFM Miri ko ya thank you sama-sama ngagai Indo Kenawit ke Siti Tuari Lina Bugis mana ke selamat berjalan pegawai terima kasih Lina Bugis Ari Johor pagi tu minta seduai nembah ke lagu Ari Riusen Manca Ambai Asi kena merina kami serumah di Nangga Ulin biar mega Poi Kenawit ngau tuju ya ngagai Dawa Degulin Zila Hanin Sendun Edi, Mary Ibu Martin, menantu ngawucu aku di Sibu Jaya lalu nuju semua orang ke Ngelala. Oh, terima kasih DJ, sama-sama Lina Bugis. Ke Siti Tuari David Alu, madah ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari megang ngenuan David Alu. Abak Wan Ari Jalai Simpang Simunjan Balai Ringin minta setumai mutar ke lagu Bidayuh Koya. Ini lagu Dayung Timunggen Tayu Timunggen lagu tu dituju ya ngagai kaban melayan tik suah berpesan yang lama tu pihak megak ngagai kaban tik ngelala serta kaban Facebook ngau grup WhatsApp pesan ngagai kita semua jaga pengerai jaga rundi ngagai setuai pengkak DJ ya. Ok terima kasih ya David Aluak
0: yeah.
1: Jadi ke Siti tu ke bisinya apa tu hari tu Agustin Albert amanah ke selamat tengah hari selamat tengah hari megak ngagai nuan ngau ke Siti tu sebenarnya kita merinang setiap lagu ni tu hari Mike Igat mana ke selamat tengah hari harap keseluruhan gerai serta mujur dalam semua pengawal minta DJ Sudi menebah ke Siti lagu baru di kerindu hati yang nyak lagu ke Rapa Baba Semali hari Reza Reho nanti ulih DJ au kena merinang dirimpu ngau semua okey terima kasih Mike Igat. Tu Ari Richa Uno selamat tengah hari megang ngiruan ya mana ke panas kami di Tu DJ Jalai Simpang Simunjan debah ke Siti lagu Ari Anderson Galai berai ngenang nuang kena merindang dirimpu ngau semua kabar bayan ke Ngelala kena arah di dirintai ke di Tu ngarap tu merindang terima kasih Richa Uno. Oh jadi tu Ari Sin oh Sindu Edi tu bapak aku udah aku macam pesan tu tadi ke Siti tu Ari Joni Nindang, mada keselamat tengah hari DJ hari tatau tu panas kami di tok koya ya nama berita orang tatau ngarap ke terperindang ngau lagu ke di tebah kami di YFM Miri jam kedia tok ne. Ke Siti Tuari Peter Ningkau, mada keselamat tengah hari DJ, selamat tengah hari Megaut dengan Genuan. Selamat berjalan ke pengawak sedewai berjalan dengan Mujur. Mujur minta putar ke lagu Ari Anthony. Ianya melegai pengrindu dituju yang agai James Pengiran, KTJ. Abi Megah Sindut Edi, Mary Ubur Martin, WG Baja, Inuk Kenawit, Emilia Amy Richard, Putra Borneo serta dituju dengan sedewai DJ. Terima kasih. Okey, sama-sama. Jadi kita terus merindang Siti. Tau ke dua itu lagu ni ada di mana?
0: Dua itu lagu Penny McLean ngomai di rekod lalu Siti lagi lagu ke ada pinta peningat kita itu Rumah Ayah ya hari hari saya ni ya lagu ke ada break nama Angela angka bisi pengingat ke tu rumah ngau lagu,
1: lagu lama,
0: nama Angela tu lagu baru tu hari Meteo Selanjang tu nama lagu tu
1: Angela
0: tajuk lagu ya Angela
1: okay. Bisi nalnya
0: ya interaktif
1: YFM Miri.
2: Apo sekarang main uman ambo. Aku Melissa Francis dengar kami YFM Bakfer Frequency 95.7 FM.
3: Segulai sejalan.

0: Ya, lagu dari Matthew Selanjang, Angela. Kena mega merindang okes mina tu rumah ayah jat dan mega bisa ya. Peninggal kita dari Sibu Jaya tadi ya. Enya Mr. Anthony kena merindang bala kaban ke sama belajar ngoya baik. SMK Durin Subak
1: SMK Durin Subak
0: terperindang ini mohon kami saya kabar internet itu bernama Angela kan famous tak terbilang nama Angela sehari itu nah
1: biar laman ukai nama deh laman nama Angela tu ya bakal nama bungai ente bakal sidak ke ribai tadi Angel ya bakal Angela kan ya tadi
0: kira bisa nama sidet nama ke Kudus dia tukang agen mensia bajia mana be ya
1: betul Saint Angela kurang
0: selamat main mengajar bala Angela
1: iya
0: ke radio kelamai tau
1: okey jadi nampu baru ni pesan rindu hati hari bala peningat kita terima kasih ngai kita semua hari pukul 12 jinjo ke dia tu tumu dan sidet nganyu pesan rindu hati ni hari petunia sidak ke hari Ibu maybe say tu tadi.
0: Siapa tu ni? Tu Juan Layung.
1: Hari Stephen Juan.
0: Hari tu ni. Salam lengau nuju semua nama kita semuanya. Tapi salah tulis ada kota semua.
1: Kota.
0: Okay, terima kasih Stephen Juan Layung. Siapa lagi buka itu?
1: Iya, jadi ke buka itu atau hari ucuh jauh tu tadi. Madah ke minta setuai mutar ke lagu Ari Gwen sanggup aku kena merindang rimpu terima kasih sama-sama udahnya tu Ari Kayai Kiki selamat ngelih hari ngekes tuai minta debah ke lagu Malikai Pengrindu atau Ari Kayai Kiki ke Siti tu Ari George Abuja harap ke nama tu Arab ke sedih Mekiah agi dalam pelajar sida oh nama ko ya tu ne lan tu na tu tangkap datang
0: nak ngoh bos dia ko iban
1: iya nyadi tu hari Mariam hai Brenda ko ya hai DJ sama-sama selamat tengah hari ngai Mariam ne tu hari Nantan Kizo manakah selamat lemai DJ Banang DJ Brenda selamat lemai muka boleh mutar ke lagu Arisa lagu tu di tuju yang ngagai Peterson sama gawak ku ya lagu Arisa tadi udah tebak kami doa ini
0: ialah mengantai minggu baru
1: ya minggu baru tau ke hari Ninjau kah
0: saya lagu baru kan abe
1: iya betul Oh, jadi tu hari Deblin ke baja. Selamat kali hari. Selamat menjalai pengawal ceria-ceria mek selalu. Hari batu 15 kucing serian. Seberang lagu dimain nujuan dengan CMS Fred. Piamaga Sindun Edi, Indo Kenawit, Bulan Pengrindu, Mary Ubu Martin, Syasha Amanda. Cecilia Melon, Ngau Kebukai, Kebisik Dirintai, Kedito. Ke Siti tu, Jessica Itan, Nemada selamat kali hari, Geng 2B. Nan tentu gaya hari kami di bawah tu koya. Jadi minta tambah ke lagu Nuan Milih Pergi hari penyanyi Penny McLean dikenal merindang peninga peminat setia YFM. Jadi lagu Penny tidak ada tambah kami dua tang lagu tajuk lagu Penny nya tadi. Ianya
0: Ngumai diri
1: kuat. Ngumai diri kuat. Ni nak ingat belum mana leka lagu hari Penny tu. Atau hari Syasha Manda ya Manda selamat ngelah hari cukup hangat dunia kami di Sibu dia tu ngarap ke bisa mama-mama meh kita di Sibu dia ni lepas kami meri pen baru berengkah hujan tu tadi atau hari Rita Philip Manda ke selamat berjalan ke pengawak ngas tuai oh ni ya tadi ni okey awak nang acau lagi nanti semak
0: lagi kita berperindah kau kata
1: iya
0: okey kita nginjau
1: lagu hari
0: Alex Wan lagu Merampau ditangkan kengau lagu Joget Dayung Timungin hari Texton Nasron
1: iya
0: okey bisa dipinta bala peninggal kita tadi ke minta
1: iya BDTT tadi
2: hai semua aku Jolin Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebueh kita patut ningau ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Ya kedua, munteng didingau bak RTM klik. Ya ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: Pedanuan, penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti maneh nyonya di palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tung uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak luar tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Okey, penyanyi lagu Joget Dayung Temanggan Hari Texten Nazron. Lagu dulu hari ni tadi merampau Ri Alex Wan. Jadi nyau tingat ke Maya semifinal SSJ ke-9 tu tadi dah. Biar kami bisa sempat nune PB Chloe. Ke Maya makasih minyak ke kami dengan madah ke PB Chloe tu. Jadi nanti orang-orang lelaki hatinya tu nama tu nganyong hantaran ko ya dah.
1: Kira kemerihin meh.
0: Malam malu ga Alex ninga yang bunyinya dah. Bisa ya berita datai lah ne biar.
1: Iya, dari salah ke kita nanti munyiko lagu nanti ati udah kak udah kak lalu jadi ke dia meh nanti kalau lama lagi yu layu
0: sehingga udah berserangan ke pengerino semua
1: ya nanti kalau lama lagi bungai yu layu kurang
0: nama layu karena
1: nama lapan bungai itu bakal kita mendap bungai itu deh jadi nanti ya kita itu nyiram bungai baru berseri jadi nanti kalau lama nan mau nyiram bungai nadai air nyu nak berseri nyu layu
0: ya kita orang bujangnya tips hari tengahnya hari ini
1: iya nanti dah kak tadi udah merihin
0: nanti lama
1: iya betul Nora kita yang menung bungai yang kuasa
0: nan bodoh begini kak bisa gak nganti nyu kak layu nadai nganti orang
1: aku tu
0: nak disiram orang kan
1: okey nak disiram munyi kurang bisa disiram tangnya meh lapan ke buah kalau milih bunga kalau milih di ke batang air ke mana
0: kira bunga milih mah
1: milih air tu berseri lapan air tu ya bisik ke celum bisik ke bura bisik ke kuning
0: kan ya kalau milih ni kan lagu
1: okey jaku tunik kita ini ha awak kita tunangan tu berjambu bau
0: Gujon. Ya, lagu Gujon terlagi ngika pancar panas malam.
1: Pancar panas malam.
0: Tu sama mendak panas nanti malam ini. Bisa-bisa
1: silau lah, macam-macam keluar.
0: Bulan ayan maya malam nadai kalau mendak panas.
1: Oh, kalau balak pancarnya silau ke kami kino
0: tu. Ya, kiamat bisa panas malam hari.
1: Oh, okey. Oh, jadi nak berasa kita bisa 10 minit dah. Oh, jadi tu hari Mas Diana. Madah keselamat berjalan ke pengawak menuju setuai. Salam dari Limbang. Nama kita orang Limbang. Maya jadi madah ke pulai gawak pagi tadi. Tu tadi.
0: Kaban duam
1: ni. Oh, jadi ia minta lagu Anderson Ngalai. Bungai Pinang. Kena merindang dirimpu. Serta Aging Dobi tengah hari tu. Kaya, terima kasih. Serta menuju semua ke Ngalap. Yang mereka balaya di Negeri Sembilan Dian. Stanley di Thailand. Christina Juliana Sedawai tu di Paris. Wati ngau kebukai ke bisi dirintai ke dito ngau salam sayau lelengau. Okey, terima kasih Mas Diana. Ke situ tu hari awang nyaling ngamada ke selamat tengah hari ngagai DJ. Terima kasih. Amin tas doain nambah ke lagu Pungai Pinang mengga hari Rick Anderson dikenal Pinang.
0: Dah semangat jam tu
1: dah. Oh, jadi tu hari Stemo Steffi. Selamat ngalih hari. Selamat ngerja pengawal ungkup besar itu. Amin tak tebah ke lagu Lari Jauh hari Hindu lawa. Oh, okey. Tadi udah Pungai Pinang. Oh, nyu lari jauh. Ya, ne?
0: Lama naik. Nama ne kena nyiram bungai.
1: Nyiram bungai. Kira ke lari jauh. Mi air nanti ne? Okey. Tu hari Jimmy Ringkai madah keselamat berjalan ke pengawal pesan nuju kabarnya Babak Yo ke Benung Gawat di Tasir Din merit selamat hari pengadah ngagaya harap ke gerai selalu baduk gawat mood apa ne minta tebah ke lagu selamat hari pengadah hari Jenny Tan kena merindang ya di Tasir Din goya out. Udahnya tu hari Sandy Ann selamat berjalan ke pengawal minta lagu hari Heli Baduk Kiruh dikenal merindang dirimpu lalu mengangkai bala kaban belayan ke Ngelalaya Koya. Okey jadi ngubing dengan TikTok atau hari Catherine Nunyat. Hai DJ selalu ninga sada nyawa tuai baru benda muas tuai lemai tu koya yang mujiz tua bajet sikat. Okey terima kasih Catherine. Nah terima kasih laban.
0: Kadanya ikhlasnya.
1: Ya ya kadanya ikhlas ko DJ mana ko aku wow. Okey tu hari Doni Engkalis salam Ari Kalbar. Ah, jauh ni ni menua Kalbar tu ni. Oh, orang Indonesia. Terima kasih. Okey, jadi tu Ari Jerome Linguh, Ari Rantau Panjai Sibu. Ngau nanga semayam macam kenawin kirum ko ya madah ke salam lelengau. Jadi tu hari jula aku madah ke selamat lemai panas kami di Sibu itu. Udahnya tu hari gerenai jalung madah ke salam hari Bintulu panas kami di Bintulu jam ke dia tu. Udahnya kita bisa insin gibuang benung berarti ketua dalam titik tu ne. Nora kita jadi tu hari Madam Santi selamat lemai guys tuai ngau Jonas selamat lemai DJ ko ya. Ngau pemega to Jelia Meliang mada keselamat ngelah hari minta untar ke lagu Bungai Pinang Mega atau udahnya tu hari Doni Engkali bisiknya apa tu hari tu. Jadi ke situ tu kapan kita tu orang ke ngepu nyawa ngelama tu ne. Jadi ngarap ke berjalan ke pengawak sus duai. Terima kasih kapan kita. Jadi ke situ tu hari William King. Selamat lemai DJ Ari Semelaju Industri Park OCM tu bisi orang Semelaju ke bisi nyapa tu hari tu
0: kira-kira dua itik dah agak mah
1: dua itik dah ne ok kira kenguyang di Facebook dah tu hari Jeffrey Ju madah ke selamat kali hari hari Batu Kawal yang minta tebah ke lagu aku tetap saya hari Duna dituju dengan semua kabar belayan ke Kelala ngau ke Meniang ke radio YFM ini jam ke Diatuk lalu dengan Nuan Cynthia Jamit di Selangor Muka nama Nuan Diatuk nama tu nama nama Nuan Diatuk kini ko ya tau jadi pesan awuna ada mongka kini jadi pesan yang harap ke semua terperindang muju ke semua pengawal terima kasih ya
0: dah cukup macam tu ya ke penuh di benda tu kira ke tanya ke penuh di ngagai Nuan tu nama tak nasuh bala orang Indo tu uduna milih-milih dah laban munyi ke lagu ngiga panja panas malam mari galbat gawang datang lagi nama ke buah tak milih-milih-milih
1: okey ke benar ya laban kami Indo tu dah terlema berdikari nya tadi deh jadi kami tu ukai kelalu balak milih ke bisi nanti kelalu milih ngan jadi ke ya nah jadi ukai nama kami balak milih laban munyi kurang laban munyi kurang tu tadi ngai kesalah pilih hanya siti laban orang you tu jakuk manis makahana baka jakuk bayar kemayari tu munyi kuhana sayang ko ya
0: nyak mah hante ke penuh dia tu dah tahu lagi bala peninggal kita di miri dia tu mendiangkan program dalam jakuk kayan ngakunya di pilih menua bukai terus pengerinok kita mendiangkan rentak ngalih hari bulan ngau kaban kita wala YFM di Kuching.
1: Iya, minta ampun. Minta ampun ti semua lagu kita nak semua tebah kita yang lebah bak minggu ke buka. Kaban
0: rumah atau lagu ada kelebe gaul ngika pancal
1: panas malam YFM Biri. Bye bye.

0: trả lại YFM.
1: Lỗ, Giang, Umang, Simpan Mengau Badar, Gelemok Basinuan, Ari Kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyok me kemuan asi kepapas. Bok mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badan. Nyok meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian me daguk, Ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayo kurang, sikit nak ulih ngeriam diri, nyadi tapak.
2: Segulai, sejalai,
3: YFM.
4: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak diri sebilik bak media ramah. Enti ulih, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita, sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan untuk Ariaku, Ibi Chloe.
5: Why seberai?
6: WAI YFM.
5: Ya, baru ngam.
6: Kan?
5: WAI YFM.
7: Rentang Ngalihari YFM
8: 101.3 MHz. Terus berbulai program.
7: Rentang Ngalihari
3: YFM. Segulai sejalai
7: YFM 101.3. Wow. YFM.
9: Kami, Nori Bangkita, Nintiang Hari, bermacam lagu, yo.

Ya, lagu ke di baik Nick Ravinsky ke ngali hari tu nadai ngasuh apa dia sepala. Lagu kena mungkal rentak ngali hari kita ungu apa sarito peninggal sarito hari 4 15 hari bulan 10 2026. Nyalai terima kasih ngai gai geng ya 2B di Miri. Ya, aku dah bergulai ngau kita ba ngelah tengah hari kita hari 12 tengah hari nyentuk ngai gai pukul 3 ngali hari. Jadi tu ngali ngai gai rentak ngali hari ba kami ba YFM mulai ngau aku melatih badi hari pukul 3 nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi aku bersampai ke semua bala peninggal kita ke bisip gulai ngau kita yang ngali hari tu sama ngemuan berita ke mana kita ngarap ke megak semua pengawak yang ke bisip di kerja kita ungkup sarito nak ngira pagi tadi tengah hari tu tadi ngali hari tu lagi lemai tu lagi kita ngarap ke semua tu pengawaknya tadi mujur magang di kerja kita. Kita nak nemu kadang-kadang namanya tadi kita merambu pengawaknya kat ditembuk ke kita sarito tang dipekuh ke ngau macam pengawak ngujung ke pengawaknya dah oleh tembuk digagak kita sarito dan tu sehati pergilah agi bisik awak tu kita nampung kerja pengawaknya baru ya. Jadi selamat ngali hari ngagai kita ke baru mendiang ke YFM begulai ngau kami berentak ngali hari kita ngali hari hari 4 15 hari bulan 10 2026. Jadi seraya kita ke berkongsi ke berita tu pengawak ya ke bisa dipjalai ke bawah menua kita di tu peninggal kita berperindang lagu-lagu ya ke bisa dirintai ke aku ditagak ke aku tak merindang ngati bala kita ke bisa pulai ngau kami berentak ngali hari sarito. Jadi tu lagu kedua Siti lagu ke di baik Robert Ngalang patah tiang sukung lagu merindang kita berentak ngali hari YFM.

0: Okay, YFM Segulai Sejalai.
1: 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.

di Bay Uini Albert ngali hari itu meninggal bisik ganti nuan lagu kena kumrindang bala kita kaget terus sabgulai ngau kami ba rentak ngali hari kita ke Sarito ya. Nama pengawak kita Sarito ai pagi tu tadi nama pengawak di gereja kita ne harap ke pengawaknya mujur meh jadi kita ke benung barantu jalai yang ke bisik pemindah kita kini ngali hari itu sama berjimat kita ke berbaik ke peringkat pengangkut kelebih agak ya. Jadi buat kita ke berjalan jauh kini ngali hari itu kita ke sepiak deribanya Anang tinduk aja au nanti ulih kita yang tadi ngerandau orang ke deriba ngicak ke sidak yang tadi nak ngantuk jadi nanti dua-duanya tadi sama ngantuk ngetu nak lama kita buat isi jalan leban buat pembunio kita mayu macam palan ya kita untuk kita yang tadi ngetu ngiruk kupi kini tau ke ngetu dulu mempunggah semua kita sebelum kita generus ke penjalai kita jauh kaki awaknya Siti Ricara Mega kena kita hanya tadi nyeliah ke sebarang penusah ke tau nyadi ba jalan alun ya jadi ya selamat ngali hari kita ke ninga ke kami ngena RTM klik lemah itu harap ke kita hanya tadi terus ngeberan ke pengerinduk kita segulai sejala inggau kami ba YFM jadi nanti kita berarti ke peninggal Sarito udah 15 hari bulan 10 2026 nyau tengah bulan 10 kita yang tadi udah nyingkang buat tahun 2026 nak berasai tinggal berapa bulan lagi tu peninggal untuk kita yang tadi nyingkang ngagai tahun baru uji lemah itu ne lebuah tua ke pulai gawak lagi nadai pengawak di kerja tua-tua merenih yang ke belakang baru nama utai ke udah di kerja tua berengkah hari bulan 1 tu tadi banding ketua engkau Azam ko kita ini ya ke disebut kita pun tahun nyindat pun tahun tu tadi ketika utanya udah mujur diulih kita kini tau ke bedau anti bedau lagi bisik berapa bulan lagi untuk kita yang tadi nyapai juluk hati kita tau ke Azam ke disebut kita ninti yang namanya tadi tahun baru udah tentu bisik Azam ke baru ya ke di pekuh ke siku-siku kita ya jadi nama utanya kita pun makin nemu jadi aku ngarap ke sekedar ada juluk hati kita hanya udah uliah dijapai kita tajapan kadang-kadang utainya tadi napik mayuh macam penanggul napik mayuh macam pemar tangga berubah kita nyingkang nitiah kurang ngubah gaya peniau ngubah gaya penghidup ngecak ke kita yang tadi sama sesingkang ke orang buka ya jadi kita lagi terus buat perindang ke ngali hari itu peninggal lagu kita ke sekali itu lagu ke di Bike Watt Rock Kaban sampai mati merindang kita buat rentak ngali hari ini.

0: Rontak. Segulai sejalai.
1: Kita ada tu, kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarup, Pegulai Ngau, YFM.
2: Hashtag Nemi IQ.

0: lemai. Hi FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, berkedi macam berita yang sebenar bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji

0: budget.
1: Okay.
0: Tak ke budget lah. Tang mana kita tak kaya.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
4: YFM. Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di by Veronica Natasha ngali hari tu nuan dan lengka aku meleka agak pernah berkenyak ni. Ya, jadi jam kita 36 minit lepas pukul 3 ngali hari. Jadi aku ngelansak sekedar ya berita ke bisik dikeluar ke bab berita RTM untuk peningang dan berkawul ngau Opta Pius Has ya ke bisik udah diatur apin lama tu kemari. Dia polis Kuching udah ngetan ke 20 ke orang ketegak macam penyalah ke berkawul ngau dadah. Jadi kepala polis pilih menua Kuching yang ACP Erickson dan Naga Cabuk madah ke 3 ikut hari sidaknya ditan ke nitiah ke section 39A bracket 1 lalu 5 ikut ditan ke nitiah ke section 12 bracket 2 lalu 12 ikut lagi ditan ke ngenak section 12 bracket 1 bracket A akta dadah berbahaya 1952. Jadi operasi 3 harinya bisa sudah diatur di Kuching itu ya. Jadi polis mega udah ngerampas 6.08 gram metafetamin gau 35 mililiter cair ia ke dipelabak ke ganja lalu semua barang ke dirampasnya dipelabak ke bungkus lebih RM7,000 ya. Jadinya lansak kenang kita berkawul gau sekedar ribisi utai ke nyadi apa menua kita yang kenang berkawul gau Opta Pius Has ia ke bisik udah diatur polis Kuching kita apin lama tu kuda ya. Jadi ya kita ke baru mendiang ke kami buat YFM lebih lagi kita ke baru datai baru sangkai buat Bandaraya Kuching dengar ke kami kena 101.3 ke gali hari tu ya. Jadi lagu kita ke sekali tu lagu ke di baik Costello Jawi ketiak jari seribu ganti merindang kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu ke berentak macam tu.

0: statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderima tina nitih ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak ke kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM 101.3 YFM
2: Duo pagi rewind.
3: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Mm-hmm. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa nak?
4: Ya aku menua selalu dishwasher.
3: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh capak. Capak lu tengkah dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
4: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
3: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
5: Nanti pihak datun, aku punya kenuan dia buat tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak dia tu, ambil dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
3: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
5: Nak kira kelempuan mimet me pengawak tu tadi nak ya.
3: Aku selalu ni kayak aku tu semua.
5: Nah, lawan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena kelempuan ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lawan sama lelah. Betul betul
4: betul. Apa bunga kerja apa gitu. Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
3: Jadi, nemu deh apa bunga ada tahu pernah-pernah me katalog di kelsi joran murah deh tahu. Udah kena dishwasher. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
6: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
7: Aku meruan saya keluar.
8: Aku cik.

0: utai tu nyadi ba ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bini kelebih lagi ari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah di pedak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiba nutai tiba satu mega nanti semak lah. Okay lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat tau kena lebah pangkatnya status di depan dunia tembak ruang bilik lebuh ya bepegai berperanan ya jadi ketua ya ruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi juru latih beruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi lagi bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketua ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pas. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ladies and gentlemen,
5: kita akan tu menung menyertu.

Ya, lagu ke di baik darah Helena merindang ya bala peninggal kita ingau lagu sama asa nyadi ngau lagunya ngujuang ke jam kita 2 minit lagi dekat pukul 4 lemai nyadi 4 lemai tu lagi aku macam sekedar hari bala peninggal kita ke bisi berpintak ke lagu bisi nyapa kita buat Facebook YFM nyadi aku macam ya berenggah di pukul 4 lemai tu lagi ya nyadi tu mai bala peninggal berarti ke info gayari ke di terima kami dari Med Malaysia untuk pasar itu peninggal 15/10/2026 jadi buat ke lemai itu lagi peninggal di pelabak ke bisi ribut kudik nyadi buat sekedar nur di Sri Aman di Bintulu Kapit Kucing Miri Buka di Semarahan di Sri Kai Serian Sibu Piamegak di Limbang lalu muat ke malam tu lagi di pelabak ke bisik hujan megak bak sekedar nur di Sri Aman di Bintulu di Kapit Miri Mukah Sibu Limbang lalu hari di pelabak ke manah malam tu lagi bak Betung Kucing Semarahan Sri Kai Ngau di Serian ya nyadinya info gaya hari terima kasih ngagai Siti Nur Faizan yang sudah kunci ke info gaya hari hari Jabatan Meteorologi Malaysia nyadi udah tu lagi peninggal aku dekat macam sekedar dari pesan ke bisa dikirim ke bala peninggal kita ke bisa nyapa bak Facebook YFM jadi sebenarnya tu lagu ke di baik ke lemayang band Nuan Berulah merindang kita bak rentak ngali hari.

0: nama kini tangkup pengawa laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawa bini ke nyadi penolong.
1: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuaya. Juluak tu derkumai aku bisik-bisik. Ya, bis ertinya tinyau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinyau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngenatai ke penghidup. Ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi mengak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisik, peranan ia mengak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau ti kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngematakan nak. Nadai hari ngebetulkan nak. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetulkan nak nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi. Nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang biliknya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik Fidarus Udin lemai tu saya uku penghabis hati hanya lai selama lemai ngage semua balap ninga kita iki agi terus mulai ngau kami ba YFM lemai tu jadi pihak pegak kita kebisi nyapa kami ba Facebook YFM lemai tu terima kasih ya peninga kita ke terubah Richa Unup sama tak bercalai ke pengawak ku ya bisi hujan ri sidak ya ba jalai simpang ya semu jantang tak lama ku ya agak nimbu naik banyak pengawak lemai tu ku ya hujan tak banget gak pun tak pahit bak bukit di langkang ku yang minta tebah ke lagu hari yang kelemah yang ben nuan dah berulah udah tebah ku tadi ni harap ke nuan bisa ninggal di caw nuan udahnya lengu nai-nai hari Selangor bisa nyapa megak lemah itu minta tebah ke lagu nyabak ngelaban hujan ke di by Andrew Bunny James kena merindang gak bala ke ngelala ku yang berkasih dak Julia Chai Chai yang ia tidak Sudin Lili Asun Endat Inu Indai Stanley ngau ya ke buka ya rap ke terperindang ku ya jadi selamat lemai megak ngagai Matthew Sadar bisa nyapa kita dari Taman Desa Cemelang Johor ku ya balat jerbu buat menua sedak dien ku ya minta tebah ke lagu dari Ricky Anderson nanti udah bisa lagu ngapil baru ku ya kena merindang dirimpu bala kaban pihak megak ngau bala peninga YFM ia ke bisa bergulai ngau kita bak rontak ngali hari ya jadi selamat lemai ngagai Udau Ansa bisa megap gulai ngau kita lemah itu minta tebah ke lagu dari Sebia Banyi Diau ke Tegal Sayau ku yang merindang ke semua balap ninga ke bisa mendiang ke YFM jam ke dia tu lalu tu Alex Delta Bina Watabara dari rumah Jonas Lajak Pentik Baru Sekarang Kelili minta tebah ke lagu lama Nadai Berita ku hari Stanley Pua dia kena merindang dia belakaban ke suah mesan nuju ngagai yang lama tu ku ya hanya sikup peninga kita ke bisi megap gulai ngau kita lemai tu lalu tu Mai Cagat dari Taman Greenwood di Kuching beri selamat lemai ngagai semua balai ke bisi gulai ngau kita bak rentak ngali hari tu minta tebah ke lagu hari Christopher Kili ku ya di kedap rindang balap peninga YFM balai ke sama ngau ya sekolah subak nak ulih disebut nama di Tok Magang ngau jadi hanya sekedar hari peninga kita ia ke bisi nyapa kita bak Facebook YFM selamat lemai terima kasih lebah udah kiru gulai ngau kami nyapa kami bak Facebook YFM lemai tu ya jadi tu lagu ke dia pilih aku merenang kita ke lemai tu lagu ke di baik Ika Ukai Aku Beruman jadi lagi kita nebah lagu ke bisik peninga bisik dia pinta peninga kita buat Facebook

Ya, lagu ke di baik saya biar banyak ke lemai tu mendengar dia ke tegal sayau nya Siti Megat lagu ke bisik di pinta balap ninga kita ke bising lawak Facebook ke YFM lemai tu ya. Jadi kita lagi mengkam gulai ba rentak ngali hari kita ke sari tu. Jadi ya nya puas ke dari peninga kita ke bisik gulai ngau kita ba Facebook mami apa. Jadi sama berjalan ke pengawak ku ya minta tebah ke lagu wari Wat Rock gaban sampai mati kena merindah dengan peninga YFM bakal ke ngali hari tu ku ya. Jadi Wat Rock pan udah lagu tadi ne lagu sampai mati kaban sampai mati kena merindang mami abah harap ke bisa dengar tadi au udah nyat tu.

Rita Richard minta tebahkan lagu di Tundik Nuan ko ya, kena nuju ngagai orang ke bisa mendiang ke YFM lemai tu, selamat berperindang ko ya. Lalu danya Anita Nawai, selamat lemai selamat berjalan ke pengawak ko ya, mana hari sudah buat paku sepau minta tebahkan lagu hari duna aku tetap sayau ko ya, kena merindang dirimpu merindang bala kabar Facebook belum menjadi orang ke ngelalaya ku ya. Apa yang megak engkau DJ megak. Terima kasih Anita Nawai. Udahnya Juni Ben, selamat lemai nuju semua ku ya. Nyadi panas hari sedak bawa miri. Nyadi ya ku ya benung nusuk mani ya. Ngagak tangu. Oh mana mai pengawak ni. Seraya geninga ke radio RTM Klik ku ya. Minta tebah ke lagu hari itu. Mendin sayau semaya balang. Merindang terimpu bala kaban gau orang ke ngelalaya ko ya. Jadi bala kita ke nyangka jam ke dia tu kini sebagai pengawak ngau Juni Ben selamat berjalan ke pengawak harap ke utai ke digagak kita nya tadi mujur lancar di kerja kita ungkup sarito ya. Jadi ya selamat lemai megak ngagai clearance midan dari Pakan banget hujan di Pakan bisik ribut kudik ko ya lemai tu minta tebah ke lagu hari duna megak aku tetap sayau kena merindang ya semua peninggal YFM lemai tu udahnya Lina Bugis selamat lemai selamat berjalan ke pengawak hari Kota Masai Johor minta tebah ke lagu hari yang jelah lata jua ingat lalat ko ya. Kita perindang rempu semua orang ke bisin dengar radio lemai tu harap ke sama terperindang kuyaknya sekedar hari peningan kita ke bisi nyapa kita buat Facebook YFM jadi kita merindang balap peningan lemai tu ngau lagu-lagu ia ke bisi di pilih peningan ia ke ngelawak Facebook YFM lemai tu.

Ya lagu hari ya duna ya ke mayuh dipinta belah peninggal kita ya ke bising lawak Facebook Wi-Fi lemah itu peninggal aku tetap sayau harap ke penyayau kita pengerinduk kita terus di ya kemeran ke kita engkau kami ba Wi-Fi. Jadi jam kita 11 minit lagi sebedau pukul 5 jadi 5 lemai kita ninggal ke berita hari ya Kuala Lumpur. Jadi ya terima kasih yang ke belah peninggal kita ke bisiknya apa ba Facebook Wi-Fi baka sedar Sasha Amanda Billy Zia Jos bisik megap gulai ngau kita lemah itu bisik nyapa kita buat Facebook jadi kelimpah harinya Ian Will selamat lemah ku ya baru pulai gawak terus ninga ke YFM buat kereta ku ya minta tebah ke lagu Meligai Pengrindu nuju semua ke rindu gulai ngau YFM pihak megap selamat lemah bulan pegari bisik megap gulai ngau kita Cecilia Kumit lalu ini tinggi selamat lemai terima kasih ya bisa mendiang ke YFM minta tebah ke lagu dari Linda ku ya Linda udah lagu ke kita ya tadi jadi bola peninggal kita kebukai bakal sida Jessica Itan bisa mengat nyapa kita induk Kenawi Stemmer Stevie Stelop ya terima kasih ya untuk bola kita ke udah segulai sejalan dengan kami pukul 3 ngagai pukul 6 lemai jadi kita ya mendiang ke lagu sebelum kita ke ninga ke berita hari Kuala Lumpur tu lagu ke bisa dipinta peninggal kita buat Facebook lagu ke di Baik Gu Anthony Meligai Pengerindu.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun padazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM. Segulai sejalai
5: YFM.
1: Mulut mayuh bangsa mulut. Kitai dikumai orang mulut basah jari rangkai. Nanti kitai ngambuk dengah orang. Kitai dikumai orang jahit mulut. Nanti kitai selalu berandau ke utai tentang mana. Tau ke bejai orang. Tau mulut, entik kita tau tepang. Bertebu di mulut, entik pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, entik minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Entik kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjakuk. Tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut, entik kita seminat ngauk. Tang ndak ngerja. Buah mulut entik kita selalu tengah-tengah ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut entik kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut entik kita pancar berjakuk. Berat mulut entik kita ndak lancat bertanya rita. Rangkai mulut entik kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut entik kita lumpak bertanya rita. Bisa mulut entik kita selalu bulih lebuh minta utai ari urang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jakuk, tang tak dikemendar ke enggau ulah, tau ke pengawak. Mulut, enggak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama enggai nak mulut, entik kita enggak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai ndak diancau korang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Entik mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Entik mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Entik mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Entik mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau ke diri. Entik seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Entik kita tau mulut, pendiau ke diri bakal bunsu bubut. Entik mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Entik kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup. tau ngenusah, tau ngedang, tau megak mata.
5: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pihak mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
6: Aku Phoebe Chloe, datuk kita benung mending ke YFM segulai sejalai.
7: YFM. Sibu 87.6.

0: Ya kuakutu ngage urang ti amat-amat na uliah datang ngage gereja ketika traveling atau kegawa on shift sakit kini bah service online tu uliah nyadi keberkat ngage sidaknya dah na ya tandinga menjadi pemadas kita ti uliah datang ngage rumah Tuhan kita uliah ngasai kehadirat ya
1: YFM Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: sebiang online tau ke onsite, ni ke mana lagi, tau ke ni ke engkemana lagi. Lalu tanya ke jauh lagi besar reti, sekali ke sembiang cara online, lagi patut dikena, tau ke sembiang cara onsite, ianya datai batang tubuh ke rumah sembiang, kena ibu lagi dikena. Tok mai penemu ngau dilema ke bisik diasai ke sekedar orang Kristian, pengudah pengekai penyakit COVID-19. Perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau dalam agi bak program pelasa jurai 6.35 pungkup ke minggu tu. Terus bergulai ngau kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom, shalom semua, puji Tuhan. Ketegak pengasih ngau penyinuk Tuhan, kita boleh bertemu baru bak program ke diungkup ke ngagai kita ini tiang hari Minggu. Lalu tanduk program boleh dipending ke kita ini tiang hari 4. Ya puji Tuhan, laban ketegak pemanah ya, kami boleh datang baru bergulai ngau bala kita peninga. Nak ngira dini do kita ke Sarito, aku bersampi ke semua kita yang ngembuan berita ke mana, ngembuan atitik lantang, lalu tucum-tucum belama. Hanya di ngau awak temegak, temuai aku dah bisik bermua aku, lalu aku ngelalu ke ya, ke bisik datai ke Sarito, ke ulih datai bergulai ngau kita, ngelimpang ke awak ya. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Graeme Ujang, ngagai studio. Shalom Pastor, nama berita Nuhan Pastor.
1: Shalom, shalom, terima kasih mana, terima kasih.
0: Ya puji Tuhan, laban Pastor Graeme ulih bergulai ngau kita, ya tajak pen mayu pengawak di luar tang, ya tetap meri awak ya bergulai ngau kita. Terima kasih sekali lagi Pastor ngagai Nuhan.
1: Sama-sama.
0: Bala peringat kita ke minggu tu dekat berjurai ke topik ke udah disebut aku abak puan tadi, ianya sembiang online tau ke onsite. Nemu kita nama utai ku aku tu ne. Laban untuk ukai utai ke baru di dengar kita. Utai tu nyau anti namanya munyi ku kita nang udah balat di kemeran ke kita kemaya hari tu. Pastor sebeda tuan nerus karena aku dekat ngelansak mimit meh bekawa ngau erti acara sembiang cara online ngau onsite tu de pastor. Nanti kita bersembiang cara online tu ianya sembiang ke mengena platform digital.

0: puji sembah, bersampir kini tok ke ninga ke jakut Tuhan. Bisa enggak dikerja kita maya kita ke sembiang cara online tok ada pasal na. Raban gereja mega ulih ngambil bagi bak sembiang tok sekali ke sidak ya di rumah atau ke bedini dini ajak nu sidak ya diau sidak ya na ibu turun ke gereja. Lalu enti sembiang cara onsite hanya itu nang utai ke di kerja kita hari keliak-keliak tok de pastor. Kita nurun batang tubuh ngagai rumah sembiang tok ke ngagai rumah gereja. Lalu atok meh pengawak ke di kerja kita maya sebedau dunia dituntung pandemik COVID-19 subak de pastor. Hanya tadi reti sembiang cara online ke onsite lalu pulai ngagai batang jurai kita ke sari tok pastor sembiang online tok ke onsite. Tanya aku ngakai nuan, kati sembiang cara online tu sah kini serta sama nge sembiang onsite kini pastor?
1: Terima kasih ke jago tanya tu laban kadang-kadang udah bekau COVID tu kita ingin turun runa ya lalu rindu nal meda utai online. Nah jago Tuhan madah pengawak gumpuru cukup balat berguna. Terang lalu jelas nal daripada kia lalu nama kebuah laban kena merangsang kena ngeriang kena ngajau bab bab Matthew bab 18 baris ke 20 dua atau ketiga ikut orang gempuru dalam nama aku ku jakut Tuhan yang mada aku bisik dia ku ya bah Hebrew mega ingat ke kita Hebrew 10 ayat ke 25 anang ngelengkak ke pengawak gempuru bakal sekedar orang tang merangsang pengandiri lalu bebenal agi ngerjanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak nama lekajakut Tuhan bahi beru anang ngelengkak ke pengawak gempuru bah entik semina medak online mayuh nal penimpang pada aku mayuh nal pengurang lebih agi entik orangnya nak disiplin ya medak TV nuan berbunyi tang ya kiru ngerijau teh bukai mayu hau tai tik ngasuh ya limpang mayu hau teh bukai tik dikerja ya ya tang enti nyemak lah enti nuannya sakit tau ka on shift lalu nak uliah datai ngai ke gereja kati kok ngau lah na ya laban tusah gak kak berjalai tang tik nuan gerai aku merangsang mana datai ngai ke gereja uliah fellowship ngau pangandiri lalu ninga jakut Tuhan begolai.
0: Kira bisa beda kita lebih kita ke bersemiang nak cara online tu kalau kita ke datai batang tubuh ni pastor
1: jauh beda
0: ya tu boleh diasai ke kita deh laban kini ko fearnya deh pastor nak sama ya
1: nang aman
0: ya jadi bala peningah nyak utai ko boleh diperhati ke kita dulu ba tanya kita ke terubah tu deh pastor pengudah COVID-19 serta ba era digital kecukup deras berubah ke boleh diperhati kita dia tu deh dia kita medak mayu haraban gereja ngasai ke kelalu manja ko kita ngau teknologi ke bisik aba penghidup sidak ya perkara tu obvious amat daripada kita nyak lebu bisik sekedar haraban gereja nyau udah kelalu selesa tau ke nyamai nguluk sembiang cara online aja. Jadi perkara tu sitik cabaran daripada aku ngagai tuai-tuai tau ke raban gereja meh pastor. Yang kan wan uleh berkongsi ke nama kini tangkup pengawak ke uleh dipejalai ke gereja ngami uleh mulai ke baru pengerinduk raban nurun sembiang ke gereja baka maya sebedau pandemik COVID-19 sobat pastor.
1: Terima kasih, terima kasih. Nama utai tik narit orang datang ke gereja mana je aku tanya tu na ya laban mayuh nal nemiak baru dia tu teruna-runa kredit diri mida handphone aja tang ingat mayuh nal teti nekul runi yang kita ya baak penemu aku berpegai bak jakut Tuhan John 12 ayat 32 nyebut ti madah angkat ke Jesus lalu ia empu dekat ngempuruk ke orang datai ngagaya. So nama arti leka jakut tu angkat ke Jesus. Laban sebenarnya Jesus ajak ti udah narit orang, ya hadirat Tuhan ajak ti udah ngemai orang. Lalu lebos sida ngasai ke Tuhan bisik dalam gerejanya, lalunya ti ngasuh sida awas lapal datang ngekia. Lalu pihak mega Tuhan ngau kitai dalam puji ngau sembah, ya laban dalam gereja kan kita muji nyembah.

0: kan ya. Ya, kita muji nyebah ya. Lalu pihak megak kuasa jakuk ya tidak baik oleh pastor. Now, lebuah kita nyembah roh Roh Kudus Tuhan bekerja. Lalu nego hati orang kedatainya. Lalu leka jakuk tidak baik pastor megak di kesemak ke kita bakal lunggak ti bermata dua nyak ti nego hati mensia. Lalu nyak ti ngupas tidak ya. Lalu nyak tinggal sosidak ya ingin datai semak sesemak ngagai Allah Ta'ala lalu mengkang awas kaya nah ya ingat kita orang kedatainya mayuh utai ke di peguna sidak ya. Jadi aku percaya lepas sidak datangnya ke gereja muji nyembah Tuhan ningal kaya aku Roh Kudus Tuhan nemu semua utainya lalu Roh Kudus Tuhan ti nego ati sidak ya. Nah ya lalu kedua tu dah sebut ku tadi lepas jakuk ya dipadah jakuk Tuhan penuh ngau kuasa nyak ti neguk serta ngubah hati sidak ya. Jakuk Tuhan diksemak ketajam bakal lungak ti bermata dua. Uleh ngupas penghidup mensia, uleh ngupas penghidup sidak ya ti datai. Kita itik berjakuk, kita nak nemu nama titik nyadi borang ya. Tang jakuk Tuhan nyak, ya jakuk Tuhan ti dipadah, di ajal, nyak ti neguk penghidup orang ti datai. Lalu nyak ti ngasuh sidak ya ti lama, nadai lagi, ya ti baru udah datai. No, lebuah sidak pulai hari gereja. Sidak ya segal, lalu lantang, lalu asai kemak ti berat tadi udah diambil hari sidak ya. Lalu namau titik ngirau, no dia tu no bisa shalom datai ngagai sidak ya pemainya. Lalu nyak ti merangsang sidak ya ingin seingin datai ngagai gereja. John 12 ayat 32 madah ngagai kita. Lebuh aku diangkat ke ari dunia tu Tuhan Jesus. Aku dekat memporok ke semua orang datai ngagai kumpu. Dengar, nanti dua itik tu enak oleh nariat hati sidak ya. Ertinya hati sidak nyaknya keras bakal batu. Lalu jauh ngejang ari Tuhan diikat di lamun utai bukai gereja semak luar basai ke jauh mah. Nah, ya. So pengawak kita itu Arab kita patut bersampi ke sidak tu. Awak ke sidak dilepas ke hari utai tik ngikat, utai tik nancang sidaknya. Lalu awak ke sidak bisik pengerinduk datai ngagai Tuhan baru.
1: Ya nyak tadi utai ke uli diperhati ke kita angkat ke Jesus labanya meh siti acara dikena kita nariat bala raban pulai baru datai baru rinduk baru nurun ke gereja ne pastor
0: betul
1: kita nemu semua kita nemu maya serata dunia dituntung penyakit COVID-19 abak tahun 2020 subak dia cara ngau gaya penghidup mensiapkan nyau jauh amat udah berubah deh pastor.
0: Betul.
1: Dia kelimpah kena dikemenal ke begelumu atau ke betugung bebala mayu. Kita megak ditangkan berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa serta mayu hagi meh atua-atua kebukai kepatut dititih ke kita mayanya. Lalu pihak megak sekolah ngau rumah-rumah semiang enak dikemenal ke dibuka nangi ke pengekai penyakit tu. Nyadi maya tu me sembiang cara online tu me siti-siti ya cara kecukup engkeman kena kita bersembiang mayanya pastor. Indah pengudah habis COVID-19 dia kita berarti ke mayu amat channel sembiang bak media ramah atau ke ke bisik bak YouTube kini serta juga podcast ke uliah daripada kita abah digital tu deh pastor.
0: Betul.
1: Tanya aku pastor, ba gaya ngau cara peniau penghidup mensia kemaya hari tu tik kelalu kiruah ngau pengawak tu pengawaknya uliah kini sembiang cara online tu nganti gempuruk sembiang hari minggu cara fizikal ku ketai.
0: Amen. Terima kasih amanah mai jakuk tanya tu ya. Laban mayuh nda urang munyi ko jakuk ku tadi teruna-runa ya rindu minak kak meda handphone sida aja. Dan dinga menjadi dalam Tuhan. Lebuah kita yang ngenuluk ke pengawak atau ke kerja kita. Retinya kita belabuh ngubah prioriti kita. Retinya utai ke dengkah kita nombor satu. Nama utai tersebut bak leka jaku Injil Matthew 6:33. Jaku dituk madah giga dulu perintah Allah Ta'ala. Ngau pengelurus ya. Lalu semua utai dekat diberi ngagai kita. Erti jakuknya lebuah kita berbahasa ke Tuhan dulu. Ngenuluk kaya ya ngau masa kita, ngau jam kita. Ia dekat merkat kita. Okay, merkat kita bak mayanya indah sepamanya minggunya yang kaum pengawak kita itu kerja kita. Anang non nyebut dalam pun ada hari datai ngagaya. Anang tang dekat Jakub di tuk madah terang amai. Tang ngagaya ti uliah amat-amat na uliah tegau traveling. Ya ku aku tu ngagai orang ti amat-amat na uliah datai ngagai gereja tegau traveling atau kegawa on shift. Sakit kini bah servis online tu ulih nyari keberkat ngajai sidaknya dah nah ya tang dinga menjadi pemadas kita ti ulih datai ngajai rumah Tuhan kita ulih ngasai kehadirat ya nyembah ya ngau bala mayuah serta fellowship ngau orang bukai bah pemansur 20 ayat 8 ngajai 10 nyebut tu Tuhan merkat orang kebebasa ke hari ya hari Minggu, ya, gereja ukai rutin tang kawal. Kawal ngau Allah Ta'ala, lalu kawal ngau pangan diri. Nyak kebuah gereja tu berguna nol tiap ikut kita gumporo.
1: Ya, nyak pendemu ke di pansut ke pastor sama-sama kita berarti kebala peninga ngarap ke kita udah boleh sekedar pendemu sekedar penerang hari perkara ke bisi disebut kami bak program Palasa Jurai. Jadi kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita nampung baru jurai kita bak topik sembiang online tak ke onsite.

0: Selasa jurai 6:35. Kak Lai sari tu kita berjurai ke topik sembiang online atau ke onsite. Ya, lagi buku lain aku di konti Reverend Pastor Graham Ujang. Yang harap kepala peningat lagi menggang netap ke pengerinduk pulau kami di YFM. Tua pulai baru, nampu orang lau tua, udah bekau kita ngangkat ke sitik lagu deh Pastor. Jadi tu aku ngemaik kita sama berarti ke perkara tu dulu deh. Jadi apa pelasa ke pengasai aku, bak aku empu tu deh Pastor. Kadang-kadang sembiang online tu kurang beri empas tu ke feel ke dalam nusuak bakti kita. Kelebih lagi bak hal kita berbahasa ngau penangi tok ke pengeransing kita ngagai Tuhan. Atau ketiga penangi tok ke pengeransing hati kita nya nak sama sebaka ngau maya kita bersemiang di gereja nyak pengasai hati aku punya pastor.
1: Ndang amat ya.
0: Ya ambil ke banding untuk nuan bisik ga nyebut tadi pastor. Ambil ke banding untuk ari segi tua berpakaian tu. Nanti tua nurun ke gereja kemas tua pastor.
1: Betul.
0: Smart garek ke dikena tua. Take in tua baju tua.
1: Ya.
0: Atau nanti di rumah apakah ratu nak dikemerat ke tua atau pastor?
1: Ya.
0: Pihak megak maya berlagu. Nanti di gereja orang berlagu otomatik tua berdiri. Atau nanti tua bersemiang di rumah ngena online tu tadi duduk tua berlagu pelabak aku. Nadai tua berdiri dedegi berlagu. Kok aku banyak deh pastor.
1: Yang betul ya.
0: Pihak megak nyangka lebuh kita yang ngulok sembiang online di rumah tu tadi munyi kenuan tadi nyo segau-segau kita kia-kia-kia TV-nya berkenya aja menyedia jadi nanti tu meh perkara kenyadi pastor bakal ni kita ulih ngasai ke hadirat Tuhan bak sembiang cara online. Kelebih lagi entik kita nak ulih nak gak sembiang online ketega tuan nak dapat munyi kenuan tadi ketega kita sakit tau kebisik penangguh berarti neku tuan urun ke gereja pastor.
1: Ya nang amat atang lekai aku ku belebas beketuk lau hadirat Tuhan nak sembina bak gereja lah. Okey, tang bak dini-dini dua. Ya ti berguna nuan bersampi. Ya kuaku tu orang ti individunya. Orang tersikuk-sikuknya ya bersampai lalu datang semak ngagai Tuhan ya mesti disiplin dirempu nah ya enti bakal orang kesakitnya tadi tentu ya dekat datang semak ngagai Tuhan nah dari utai udah ngiruah ya semina fokus ngagai Tuhan aja bak tu Puan Penny bisa empat itik utik kat disebut aku di tu nomor satu datai semak ngagai Tuhan atau datai semak ngagai Allah Ta'ala. Ati mesti keran dekat datai semak ngagai ya. Bak Bob James 4 ayat 8 nyebut datai semak ngagai Allah Ta'ala lalu ya dekat datai semak ngagai kita atau ngagai nuan ya. Basuk jari kita orang tiap berdosa lalu tuci hati kita. Kita ke hati 2-3 reti jakuknya kemetul ke penghidup darimpu. Ya, lebih banyak kita sikuk-sikuk kini ia tidak berguna kemetul ke penghidup derempu kelurus ke penghidup derempu. Nombor dua baca jakuk Tuhan belum mati kaya so leka jakuk Tuhan tu berguna laban bak Mazmur 1 madah dua kita maca leka jakuk Tuhan ya penghidup kita dekat di kesemak kebakar kayu ti tumbuh bak tebian sungai nak takut ke kemarau datai lalu ia berbuah nitih ke musim indah lebuh nuan kediri baca jaku Tuhan artinya nuan bamat amat nah ya dekat nemu ya indah bermasmul 119 ayat ke 105 nyebut leka jaku nuan nyadi ke lampu tenggau aku nyadi ke tenggau jalai aku so jaku Tuhan yang berguna lebuh kita maca ya yang merik penemu yang merik tenggau yang merik lalau ngagai kita ini ya ketiga puji semah ya lebih nak diri nuan muji nyemah ya muji nyemah ya ngau hati nuan ngau roh nuan lalu bak inya John bab 3:4 ayat ke 23 nyebut orang ti amat nyemah apai dekat nyemah ya dalam roh ngau pemenal labaan nyak gaya orang ti dekedeka ke apai nyembah ya indah lebih nuan kediri nuan udah nyembah ya daya nyembah ya ngeninggi ke nama ya tengah hati abamat amat lah ya ukai kenyo ngerjau teh buka ya anak ya au ya lalu berterima kasih ngagai Tuhan lalu nangkan kenyak jenuh bak mua Tuhan Reti Yakub tu belajar jenuh, okay, belajar kiruh ya. Okay. Artinya anang kiruh laban lebuh nak laban kita begoleng Allah Taala, kita dekat fokus negaya. Ya, awak ke kita jenuh bak mua Tuhan lalu nemu Tuhan yang mah Allah Taala tu disebut bak Mazmur 46 ayat ke 10. Dengar tu. Aku dekat ke kita nemu. Ku Yakub Tuhan dia madah. Aku tu Allah Taala. Aku ditinggi ke oleh semua bangsa ti ditinggi serta bak dunia tu. Ya pun kelima, Tuhan ngau kita. Namanya Immanuel. Nama arti Yakubnya Tuhan ngau kita. Bak Matthew 28 ayat 20. Aku dekat seluruhan ngau kita nyentuh ngagai penghujung dunia aku ya. Tang dengar menyadi dalam Tuhan. Tajak aku nyebutnya. Sekali dah aku nanduk tu ngagai semua bala kita bala peringa. Beguna amat datai ngagai rumah gereja. Laban kita oleh diperansang ngau Yakub Tuhan. Bersemayang begulai ngau bala mayu lalu ngasai ke hadirat Tuhan begulai.
0: Ya nya sekedar perkara kuliah diperhati ke kita hendang amat munyi ke aku tadi di pastor nanti kita lebuh kita bersemayang online di rumah nanti kita nyo segau kulu segau kile ngambil air ke dapur kulu kile rawuh-rawuh ngerara anak gini jadi nyo nade fokus di kita
1: nang amat.
0: Di sama-sama kita berhati ke apa kara tu bala peninga. Jadi awak kita itu cemburu amat pastor. Jadi hatu tanya aku ke penudi bab topik tua kasari itu sembiang online atau ke onsite. Tu nanti bab penemuan tu pastor.
1: Mm-hmm.
0: Kati cukup menti orang Kristian seminat sembiang cara online aja pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Benny. Bab penemu aku nak cukup. Ya nak cukup. Nama kebuah. Jakut Tuhan madah Bahibru 10:25. Munyi ke baca aku tadi anang lengkak ke gempuro atau anang lengkak ke pengawak gempuro
0: ya.
1: Perangsang pengandiri lalu bebenal agi ngerejanya labanari Tuhan nyau sema seperti kelkajaku tu anang ngelengkak ke pengawak gempuro bebenal ngerejanya. Nah gereja beguna amat labanuan uliah merangsang pengandiri bekawul ngau orang tik sama Arab nyembah Allah Taala begulai ninga Yakub Tuhan ninga Yakub perangsangnya bah nama kebuah Yakub Tuhan nyebut ya bebenar lagi nerejanya laban maya tiap-tiap hari bisik penanggul yampu tiap-tiap hari kita ngemak-mak ti berat lalu lebuah kita datai ngagai gereja mak ti beratnya utai ti nati yang kita nya nya oleh diangkat ke lebuh kita ngasai ke hadirat Tuhan. Ya, lebuh kita ngasai ke perangsang ngau ke Yakub Tuhan. Nya kebuah kita nguna perangsang ngari pangandiri. Kita ena oleh ngemak-maknya ke diri. Hebrew 3:13 madah tang perangsang pangandiri tiap hari sagi-agi hari tu terkumai sehari tu ngambil kenadai siku kita ditipu oleh dosa. Nyak kebuah Bahibru aku nanuk Yakub ku tadi au leka Yakub Bahibru bab ke 10 leka Yakub dia madah aram kita berunding cara kita tau nyungka ke pengandiri ku yang madah aram kita berunding ngena cara kena kita nyungka pengandiri kena kita nyayan ke pengerinduk ngagai pengandiri kena kita ngerja pengawak tik badas izin menjadi dalam Tuhan lepas kita datang ngagai gereja nak ke kita boleh nyungka ke pengandiri nah ya. Nanti kita kediri-diri nama seperti nyungka ke kita dah indah leka Yakub Tuhan ti patut didengar kita kita nak boleh konsentrat nyau kiruh ngerja tu kiruh ngerjanya apatah lagi nanti anak kita nyak mancal so nanti kita apa inai nak datang ngai gereja anak kita nyak tentu dekat nitih kita lagi ngai datang ngai gereja so nyak kebuah menjadi dalam Tuhan ayat 25 madah anang lengkak ke pengawak gempuro bakas kedak orang tang merangsang pengadiri lalu bebenar lagi ngerejanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak tu Yakub Tuhan pengawak tu semina oleh dikerja lebuah kita bersemiang datai ngagai gereja.
0: Ya Mat, jadi hana ngelengkak ke pengawak kita yang nurun semiang ke gereja. Ya, laban lebuh kita yang nurun ngagi gereja munyi ku aku lain saya hari kita ke nguluk semiang di rumah. Tong tajak pihak ya bisa lebas kena pastor ukai kita yang nak uli di rumah bisa lebas nanti tua nak dapat munyi ku dah disebut tua tadi tua traveling kini tua gawak ship. Jadi online tu siti penguntung ngagi kita.
1: Betul lah jadi keberkat
0: kita. Kita nemu begini cara kita bersemiang lama tu. Kelebih lagi pengudah COVID-19 sekali ke nuannya tadi orang ke agi nurun ke gereja atau ke nuannya tadi orang ke semina sembiang ngena online aja di rumah. Tanya nuan puau. Okay pastor, jadi aku minta nuan nyimpul ke utai ke dipejurai ke tua tu tadi me pastor hari pun nyentuk ke pengujung.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Bala peningah awak ke kita ngengkah ke prioriti kita ngau betul. Anak ngenuluk ke pengawak dan kenuluk ke Tuhan. Ngenuluk ke Tuhan artinya kita berbahasa ke ya. Kita berbahasa ke hari tidak beri ya ngegai kita. Ianya hari Minggu, hari kita ngetuk. Dekenak kita nama, dekenak kita muji, ngau nyembah ya. Lalu dia kita dekat ngasai keberkat, ngau kita sepemanyai minggunya. Munyikul kajakut Tuhan bak Injil John 6:33 nyebut tadi. Dan gigak dulu perintah Allah Ta'ala ngau pengelurus ya. Lalu semua utainya dekat megak diberi negeri kita. So awak ke program tu boleh merangsang kita awas rindu datai negeri rumah gereja.
0: Ya, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ya, ngarap ke semua kita itu tadi bisik pengawas dekat nurun ngagai rumah semiang. Ha, tetap ke prioriti kita berengkai hari sari tu untuk prioriti kita ngelamat tu kita genuluk ke semiang aba rumah kini tu ke online nanti ulih berengkai sari tu kita tetap ke prioriti kita nurun ngagai rumah semiang. Nuan nutup kita bak sampai penutup pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan di udah ngiriang kami ngajal kami ngau leka jaku engkah ke nuan dulu. Nuan jadi ke prioriti penghidup kami. Ajal kami ti lemi, ajal kami ti mudahlah. Awak ke kami, hati kami ngemeras lagi, rajin lagi ngenuluk ke nuan bak penghidup kami. Terima kasih Tuhan ke ajal nuan. Awak ke ajal tu uleh nyadi ke lalau tengau singkang kaki kami. Lalu dia kami ngasai keberkat, berkati berlimpah dikenatai kenuan ngagai tiap iku orang ti rindu kenuan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pinta aku dalam nama apa ya nak ngau Roh Kudus kudap sampai. Amin.
0: Amin. Amin. Ya, hanya nak kita bergulai bak program Pelasa Jurai 6:35 ungkap ke minggu tu. Terima kasih Mayu ngagi kita ke seruran bergulai ngau kami. Lalu tetap ke semayang kita bergulai ngau kami baru minggu ti dekat datai. Ngau tu mupa dulu aku Tuhan merekat ke semua kita.

Ya, selamatlah lemai. Selama kita bertemu baru di Sadar Hari Limbang Lemai itu hari 4.15 hari bulan 10.2026. Bergulai dengan aku baru. Belabur radio itu nyentuhnya pukul 9 malam. Bakal selamat ya. Jadi program kita nak berubah pukul 6.15 tu lagi kita bisi Hello Y Bin Tulu ditangkan ke pukul 7 lemai. Kita bisi program Jaku Sempama. Udahnya ninggal ke berita lemai ke di tabut terus dari YFM di Kuching. Lalu pihak mega kita bisi program pukul 8 malam. Program nadai kelama nadai kebaru. Kita ke rindu ninggal lagu-lagu lama. Angka kita tadi lama nak dengar lagu lama kini kena ni lama nak dengar lagu lama betul macam mana ram begulai aku nanti main program tu pukul 8 malam tu lagi.

0: Cawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani, farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ya, menyika kuari pun program tu tadi peningan semua. Dato kita bergulai dalam program Hello Y. Bintulu, bergulai dengan DJ perancang. Kita terus ke Bintulu ke Lemai tu.
3: Selamat lemai, ngagai ya peningan semua. Nyalai kita, tengok kita yang tadi bergulai baru Hello Y hari Bintulu ya. Jadi aku DJ Perancang dekat Pengungsi ngau kita berita ngau ngelansak berkawal ngau sekedar hari ngawak kusik diatur di Bintulu ya dalam 2-3 hari tau. Nyalai keterubah tu ianya pagi tu tadi sebengkah pengawak kedekumai program Bicara Ilmu Peluang Dekat Pasaran Nyata mucur diatur pagi tu. Jadi program tu kebenarnya diatur Institut Koperasi Malaysia Pampang Miri. Lalu program tu pagi tadi berengkah hari pukul 9 pagi lalu tembuk pukul 1 ngalih hari. Jadi program tu digulau lalu pengawak tinutup program tu maka dijadi yang berbahagia Tuan Azizul bin Alias Setiausaha Bahagian Pembangunan Koperasi Penjaja dan Peniaga Kecil Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Jadi pula yang berita titik kedua tu ianya sitik program kedekat datur hari 6-17 hari bulan 10-2026 tu ianya program Sarawak Traffic Games Bintulu 2026. Jadi program tu dekat berengkah pukul 10.30 pagi ianya program Flag Off Baraun titik ke-6 Sarawak Traffic Games lalu dahnya ditangkan ke ngau Flag Off Flag Off Raun ke Penudi. Nyalai program tu di penyadi yang berhormat Encik Johnny Pang Leong Meng Kaban Konsil Negeri Tanjung Batu. Lalu program tu dekat diatur Taman Lalu Lintas BDA Bintulu hari 6 telak. Jadi sama dekat setiap lagi program ke dekat diatur kena hari 6 tau elak ianya program paket kedekum paket bukan program tang sitik pekit muatai. Jadi ukai berseminar hari 6 aja tang dah berengkah dulu kena hari 5 ya. Nya pagilah. Jadi malam tu dia ada pengawal ti dikumai malam berkelala ngau sidak ti masuk pekit tu teka ngau peserta-peserta muatai dekat diatur malam tu berkah pukul 7.15 malam ba 9 Street Mall Paragon Bintulu. Jadi pekit muatai tu maka dekat diatur bendur ke sama 16 ngau 17 ianya hari 5 pekilak ngau meka hari 6 17 16 ngau 17 hari bulan 10 ya dekat berengkah pergilah ngau ke Penudi hari 6 17 hari bulan 10 paket muatai piala Premier Sarawak edisi ke 10 tahun 2026. Lalu ke Penudi tu peninga ianya kaunter bergerak BDA ianya kaunter mayar cukai pintu nyalain ke belah kita ke di pintu lu, kita tahu berengkah. Tu kanan ingat maya cukai pintu kita, jadi counter bergerak BDN, nur maya cukai tu ada ke Bapalan Pacific Mall, tu ngak ke Tanjung Batu. Lalu sidak ya berengkah ngatur counter bergerak tu 24 ngau meka 25 hari bulan 10 2026 dekat berengkah 10 pagi ngada pukul 5 lemai. Ya nyalai ngau berita counter bergerak mayar cukai pintu ngucuang ke awak hello wai hari bintulu ke asar itu.
2: Okey, terima kasih ngagai DJ Perenjian ti udah nusi sekedar berita ke bisinya di bintulunya. Jadi kita terus bukulah yang aku di Sada Ari Limbang.

Ya, kita lagi mengkang mulai dengan aku di Sadahari Limbang. Jadi kita ke Benong Berantau Jalai. Ngarap ke berjimat ya. Jadi program atau ke YFM atau ke Sadahari Limbang tu tadi boleh didengar kelimpah hari dengar ke radio buat frekuensi berbenua kita boleh di pedal live Facebook Limbang FM pasti di hati ya jam kita tu kita hanya tadi sambil dengar radio sambil meda Facebook live nah dua-dua angkanya ke meda mua kini angkanya ke dengar sadanya wajak kini tak padam ke Facebook nanti ke pada dua-dua dan ada salantik ke dengar radio nanti ke meda live Facebook boleh ya laban dia tu aku benung live buat Facebook kami di Limbang FM pasti di hati. Jadi sebenarnya berita bukai peningan semua aku dekat maca sekedar pesan berat ke bisik di anjung kita ke lemah itu jadi pesan ngetas ulit ke terubah niang hari ulit niang mandian anak Limbang atau ke apa yang dituju ke ngegai kemelayan hari nanga sebiro kapit nanga tawau kapit nanga gad kapit nanga sud kapit pasar kapit kuci yang Sarawak ngau semua kapam layan kengelalan ni atau kena malam hari lima nguan ulit jadi pengang

kereta sulit tu dekat diatur kena 17 hari bulan 10 2026 kena hari nombor sublot 1234 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit. Jadi atur pengawal maya tu ialah 17 bulan 10 2026 pukul 9 pagi sembahyang kereta sulit penerang kesilia berkawal dengan pengawal tu. Kita tahu bertelefon ke Gino anak Mandin anak Niang 0135659569 tahu ke Richard Jembu menantu Niang tu berlumur 0198599190 tahu ke Robert Louis Nyangau menantu Niang 0198275302. Jadi ke Siti tu pesan tahu ke Jaku Tesau merekat regang pesan datang dari Rudang dari Keinaya Temaga anak Utia serta sudah menyadik dekat madah ke serta nesa pengawal mereka regang ni yang apa yang sedaya ianya Kinsai anak Samad. Jadi pengawal tu dekat diatur kena hari 6 17 hari bulan 10 2026 mereka regang bak pendam penyau pukul 8.30 pagi. Meri makai malam hari 6 kena 7.30 lemai. Bah terumah Walis Beti Kampung Putrat. Kampung Putat. Jadi pesan menuju balam jadi niang. Balap tunggal niang serta balap kabam ke Semak Rumah Panjai. Kaban Bah Suryaman Kucing Dimiri serta balap kelala niang tu. Bah Semarang Dur ke Dauledi Rintai ke nama itu. Penerang ke Silia kita tahu bertanya ngai lumur 0148129692 0148129692 agai ruda. Jadi ke Siti tu pesan ngetah sulit lalu main terbalu data dari Jimmy anak Janton pesan madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Patih Matthews Jantuan anak Barau atau ke Jantuan anak Buga ke dekat dia tu berengkah nguan ulit ianya 17 bulan 10 2026 malam hari 6 lalu ngetas ulit ngau main terbalu kena pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2026 pukul 9 pagi ba lot 3787 nombor 2 pes 2 Taman Merdang Gadan 1 Kota Semarahan. Jadi pesan tu nuju Kabar Melayan ba lubu antu engkelili skem sekarang Seri Aman Serian Kuching Bintulu Miri serta Kabar Melayan ba Puring Kencana Kecamatan Keputin Kapuas Hulu Kalimantan Barat Indonesia ianya ba kanto balau empakan gerugua upa kanto apiang kanto asam kanto bunut kedumbia kedang merakai Sungai Biro Sungai Mawang Sungai Antungau Langau Indonesia. Jadi penerang kesilia kita telefon kita telefon dengan ini yang Patih dengan anak ni yang Patih Jantun anak Barau ini Jimmy anak Jantun 0175744461 atau ke Liza anak Jantun 0105904316. Jadi nak kat tu dulu pesan berat ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Bisa peningat kita minta lagu hari Jimmy nyanyi aku bekas lama ke dituju ngegai babai tibu ke benong dalam pejalai ke nuju ke rumah ya. Harap ke selamat datang.

0: juga nyaku sempamu tu nih. Ni mana lagi tu belapak kau? Mana nyaku sempamu tu? Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikenal mada kurang lebih kita pula yang mendekan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Anai, menung macam bob sempamu jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempamu.
0: Bisi programnya pia?
1: Ah, bisi. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Ya, yeah, selamat bertemu baru kita ke lemai tu peningat semua buat program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu hari 4-15 hari bulan 10 2026. Jaku Sempama kita ke terubah ianya berlawak ke tulang orang. Ah, nama erti nah. Erti Sempama tu mandi yang ngagai orang tisuah diasuh gawak ke kita nadai bergaji. Tajak kita bersemayang ngaji ya tang lalu nak diberi upah. Dalam hati dien kita minat ngasuh ya ngapa nak sanggup mayar tulang ya ti udah nulung kita. Kita kalau ninga orang kegawaknya tadi selalu mucau laban nak terima gaji nyentuh kia baduk lalu nak diberi upah. cara kita ingin nak jakut sempat mato ianya anang selalu ngenyadik kedua ringgit ti orang selalu nulung tua. Anang semina dekat belawak ke tulau raja, mali ko jakut tuai ngai ke kitai dikalih ke antau tau ke ditunsang ke antau ke ngujung ke kitai tau merinsa ensenak dudi harila. Hanya tadi, jakut sempama kitai ke terubah belawak ke tulang orang. Ya, jadi buat tusun kedua, udah kitai berperindang ngau lagu ke, udah ditusun aku di playlist kami di YFM Limbang.

0: kayak nyaku sempamu tu nih, ni mana ki tu lah pak kau? Ah, mana nyaku sempamu tu? Nak murid aku, berarti nak murid aku dikenok mada kurang lebih kita pula yang didikan tak kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Nuan ke flo? Ada eh, menung macam bob sempamu aja kuiban.
1: Kiruah nuan macam bobnya, ni mete agi nuan ingat program jaku sempamu.
0: Bisi programnya pia?
1: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke sekali tu batu suntik kedua. Jakut sempama kita ke dekat dikunci kaku ke lemai tu. Jadi sempama tu ke berbunyi duduk atas lesuang. Jadi orang nembiak baru dia tu. Nak ngelala. Ni bagi lesuang pula baku. Oh, nanti sebab nanti rumah panjang lama tu bak selalu meda orang tuai tadi nutuk ada nubi kena lesuang. Kena orang nutuk nubi. Macam-macam tu tutup selalu ada nubi lah. Nanti lesuang kebesainya. Nanti dia tu nanti kita beli lesuang dan mu berapa harga nah. Okey. Jadi jakut sempama kita kedua bunyi kaku tadi duduk atas lesuang. Jadi nanti ke pembali ngai ke kita empat kayap. Ianya sebangsa penyakit kulit tipe dia sama nanti kita kena jangkit penyakit tu. Nanti pula ngagai sempama ngagai kita nak ambil utai dempak atau kena ambil ungkut. Dibanding ngagai ulah kita mensia, ianya anang sengapa anda ngengkah ke diri ngerja pengawak tang pansiat dulu sebelum sebedau kelanjur berpengawak ke nak mana. Cara kita ngena jaku sempama tu, ianya nyak meh kebuah orang ngai duduk batas lesuang, ngai kena diampit kurang takar lalabih sungai. Orang tuai madah kita anak sekali-kali duduk batas lesuang, ngai ke kita empat kayap. Jadi ke pemali kita duduk batas lesuang, ngai ke ngerja pengawak ke nak menukau. Nya tadi, seminar jaku sempama, dia kena ambil ke nimbiar baru tu tadi nemu. Arti jakut sempama ke dikunci kaku inya duitik jakut sempama ke dikunci kaku ke lemai tu garap ke kita terus bergulai ngaku di sada hari limbang.

Okey, yang tadi pendengar semua, lagu ke Bisik di Pinta Peninga Kita. Lagu ke dipinta Cikgu Cimbai Guang ke Bisi Medak live Tito aku ke lemah itu. Jadi bakal selama menyik aku hari pun tadi pukul 7:30 lemai kita ada kemudian ke berita lemai ke ditabur terus Rewi FM di Kuching. Jadi kita terus nganti berita ke ditabur terus Rewi FM di Kuching.

Projek Menteri Pintar Kuching kebungkus RM550 juta ngelati ke konektiviti digital. Sarawak ngeluar ke dua lesen karbon kampung baru temungkur kandang nur lebih 31,000 hektar pemesai. RM73 juta diagih ke kena ngangkat ke pemanas sistem kuasa karan di Betuang. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Upis Menteri Communication, Upis Menteri Pengerai Mensia Mayuh, Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal serta Upis Menteri Utility Gau Telecommunication dekat bersawup jalai ke projek Kuching Smart City and Digital Connectivity kebungkus RM550 juta. Ringgit. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fadil madah ke inisiatifnya di Pejalai ke kena ngerembai ke agik konektiviti digital serta ngangkat ke pemanah servis menggeri dalam genturung Greater Kuching. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita bahawa pengawak untuk bersilih ke sempekat pemerhatiati MOU ke diatur bahawa Komplek Kaunsel Negeri Sarawak di Kuching. Sama bisa datai medak pengawak nyayin sempekat ke projek tu ianya Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng. Kerja sama strategik yang megak sama dekat ngambil peluang dari teknologi digital data gau peminta tiru kena negap ke pengelikun Mensia Mayuh ngeremai ke akses digital serta muka peluang ekonomi baru ke rakyat enggau pengawak dagang. Perintah Sarawak sehari tu tadi udah keluar ke dua lesen kabun kampung ke baru ngagai upis pengintu pengelantang Islam Kuala Rajang Gau Shin Yang Sendirian Berhad. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua Datuk Len Talib Saleh madah ke lesennya mengukur kanan nur ke boleh 4,788.2 hektar pemesai di Tanjung Manis Kuala Rajang Gau 26,353 hektar agi kanan nur di Ulu Baram. Lesennya diserah ke Direktur Upis Kampung Menua Sarawak, Datuk Hamdin Muhammad, ngagai dua penerima bak Komplek Kaunsel Negeri Sarawak di Kuching. Dulu akhirnya bak sesi bertanya sawut, Datuk Len Talib madah ketiga lesen kabun kampung ungkup kanan dur ke boleh 56,806 hektar pemesai udah di Kemendarga. Siti Arilisirnya benung dalam proses ngambil kedisah ke, ngambil kuliah diaku ngena standard karbon antarabangsa. Report ke terubah pasal penusah bilion nengkabang ke labuh terempas serta naban ke nyawa 5 ikut orang di Long Lelang Ulu Baram kena 8 dari bulan 9 tu kemarin disadang dekat dibantai ke bak kabinet pagila. Menteri Pengangkut Anthony Luk Siu Fook madah ke pansiak ke terubah ngayan ke pilot bilion nengkabangnya dan bisa lesen rebai ke bilion gau surat perubat disah. Bilion nengkabangnya ke dipenggit layang-layang aerospace Sendirian Berhad megat ditetap ke bisa dikuman penerbai bilion disah serta ditetap ke ulih dikenak. Ba'awam Dewan Rakyat Sarito tadi ia madah ke pansiak agi dipejalaika lalu report ke penudi nak tahu nak disediakan dalam penglamak setahun pengudah penusahnya kenyadi. Upis Menteri Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal dekat berarti ke guna pengawak ngagak upis bomba mini bak Pulau Beruit Daru belalau ke rekod risiko penusah hangus bak kandang menuanya. Menteri Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal Nga Koming madah ke pansiaknya dekat nentu ke utai tiamat guna sebedau langgur pengawak tu ke dibantai ke ngambil ke atur kepatut ulih di penjalaika. Nyaut tanya kaban Parlimen Sitak Tanjung Manis bak Dewan Negara yang madah ketuk nang berpun dari penusah Baba Sangus ke Nyadi nyaukat nintiang tahun bak Pulau Beruit. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Hari keempat, Awam Kaunsel Negeri Sarawak sehari tu tadi dipun kengau sesi ngenatai ke tanya kalai 11 titik tanya udah disawut dalam timpuh ke diberik. Tok Nyengkaum Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Gau Pemansang Wilayah Datuk Martin Ben timadah ke Perintah Menua dekat majak berarti ke potensi bawang asan jadi palan pengeluar barang pemakai bakar sayur enggau buah. Upis Menteri yang megat dekat berarti ke palan timanah dur berjalai ke projek berkebun cara dagang ke bedandang tidakkah disedia ke enggau infrastruktur teknologi enggau bantu ngelaku kasil. Langgu penemu tok dekat dibaik enggau

0: Pik ke diperundiang ke Ribaruh Pansiat dengan penggal langgu pemansang Malaysia lumpar ke 13 dengan zon ekonomi Sibu. Berbangunnya klinik pengerai Bintangur dekat diangkat ke hari klinik jenis 4 ngagai jenis 3 dengan langgur pemansang Malaysia lumpar ke 14. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal Datuk Michael Tiang Ming Ti madah ke langgurnya mungku pengawak di dekat ngagak klinik ngelik ke bisik 5 kerusi. Nyawut tanya kabar dari Sita Meradung, ia madah ke kliniknya megak dekat meruan break service ngagai Mensia Mayuh kemungkul pengawak ngatur program outreach yang kau mengatur penemuai ngagai sekolah ngau palan pemulai pemanah peniau dalam komuniti. Dengan projek TK dipercayai ke hari baru, langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 Sarawak Energi Berhad sudah ngagih ke belanja RM73 juta dikenang angkat ke pemanah infrastruktur kuasa karan dibagi menua betuang. Tok yang kaum agih belanja kena ngadu ke infrastruktur kuasa karan dalam sitak Kaunsel Negeri Kelakar. Lebuh kenyawut tanya rekaban Kaunsel Negeri Sitak Kelakar, Sapit Menteri Utiliti Sarawak, Datuk Ibrahim Baki, madah ke projeknya nyerangkum pengawak ngagak substation ngau talikaran 33 kilovolt bak sekedak nur. Pengawak tu boleh nulung ngentap kaget sistem kuasa karan bak kandang menuanya. Projek Sungai Asap Digital Village SADV dibungkus RM36.18 juta serta dipercayai ke ngenak belanja penuh hari Perintah Sarawak, dia tu sudah 89% tembok lalu disadang tembok dar dalam ujung tahun tu. Sapit Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Liwan Lagang madah ke projeknya mungkul pengawak narit 140 km fiber optik dikena negap ke arus telecommunication di Sungai Asap. Inisiatifnya disadang dengan nguntung ke kira 20,000 ke orang dari 16 komuniti kemungkur 117 buah rumah panjai. Kelimpah hari tenulung ngurang ke serakat digital, infrastrukturnya megak, boleh nyukung atur bertanam tupik pintar, pengawal idagang serta mengangkat ke akses ngagai pelajar digital ngau servis online perintah. Sama bisa diatur inya pengawak berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja tahun 2027. Berjurainya Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telangusan Dennis Ngau dekat ke sistem Jalan Alun Bak Telangusan Mulu Ngau Baram Diadu Manah Kagik. Tok dikena tentu ke rakyat menua pesisir tau boleh akses di mana lagi ngagai perkara pelajar, peluang gawak, servis nyaga pengerai ngau market. Ia muji pengawak Perintah Sarawak tu dah ngambil serta ngadu ke Jalan Kem Batang ke Dulu Subak tu diperhati ke cukup guna dikena mutar ke penangguh rakyat menua pesisir buat senentang infrastruktur. Tajak pihak yang megang ngansak Perintah Besai nyawup ngada ke belanja tepatut ngambil ke infrastruktur ke menua pesisir boleh disedia ke ngau mana lagi. Duit RM1.25 bilion sudah diagih ke ngagai mayuh bengkah projek pemansang dalam sitak telian dinyerangkum projek ngagak serta ngangkat ke pemanah Jalan Alun, projek air paip, projek nyaga tebing sungai ngau projek berumah kemudah agih ditangkup. Agih belanjanya megak sama nyerangkum skim nangkil genturong peniau, pemansang menggeri, perengkah guna Mensia Mayuh ngau perengkah guna keurang tigawak perintah. Lebuh kebjurai Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telian, Royston Blentine, ngansak upis menteri, upis ngau agensi berjalai ke projek serta negap ke pengawak ngatur ngau ngemata. Tok dikena tentu ke projeknya boleh dipercayai ke nitiah ke timpuh serta nangkup guna orang mayuah. Sama bisa berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja 2027, ianya kabar dari Sitak Pending, Violet Yong, terdekat ke pengawak ngatur tanah rau di Sarawak, diangkat manah kagik. Sekedar rilanggu penemu, kebisik dipansut ke ianya strategi tersilik serta berpelasar ke sain dalam tempoh kepanjai dikenal dagang penusah ngus serta nyaga rampak menua. Pengasih atur ngau sistem pengemata jam ke Diatuk Megak patut diserenih kelebih agik buat pengawak timulai ke pemanah tanah, dikena penusah ngus, kelimpah di pengawak, ngemata ke kandang dur ke besar risiko, ngawatur ke patut dipjalai ke ngagai pengawak nunu, ngau nadai pemendar. Kebuah lepiak laban tanah kerapanya cukup berguna dikena nyimpan karbon, mulai ke pemanah biodiversity, ngau pengawak nyaga air. Dulu agarinya Kaunsel Negeri Sarawak udah ngemendar ke usul ngantung penatai kaban dari Sita Padungan Chong Chin Jin nyentuk ke Kaunsel Negeri Tembok Bawum Berengkah Ari Sarito. Usulnya dibantai ke Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berduduk aria ke didawa ngelanggar atur awam kena 13 hingga 14 hari bulan 10 atau tadi. Sekedar aria ko dawa ke bisi dibantai ke ianya penerang tetau ngasuh Kaunsel Negeri Sarawak Pedemu nguna jakuk ting lesi serta mangkik motif kena patut berkawal ngau kaban Kaunsel Negeri Kebukai. Lebuh tim mantai ke usul tu, Datuk Seri Lee madah kegenap ikut kaban Kaunsel Negeri dan bisik hak berjakuk ngenatai ketanya serta nyerendih atur kedip jalai ke perintah. Tajak pihak haknya patut dikenak ngau manah serta nitiah ke atur awam. Udah ke dipecurai ke 10 ikut kaban Kaunsel Negeri, usulnya dikemendar ke ngenak sukung hari 62 ikut kaban, sikuk ngelaban lalu sikuk agik mai penemu tengah hari. Dikenang ujung ke berita lemai tuk-tuk batang berita dibaca baru. Projek Menteri Pintar Kuching kebungkus RM550 juta ringgit ngelatih ke konektiviti digital. Sarawak ngeluar kedua lesen karbon Kampung Baru temungkur Kanando lebih 31,000 hektar pemesai. RM73 juta ringgit diagih ke kena ngangkat ke pemanah sistem kuasa karan di Betuang. Yang nak berita kita kelemah itu peninggal, beritanya tadi ditusun Monica Giri, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani, serta salam sejahtera. Jadi dikena terus ke awak kita buat sada lemai kita ke lemai itu peninggal, kita dikena terus bergulai hingga YFM di Limbang, lalu terus ke Limbang dia tu.
1: Terima kasih Melati Baditi udah baca berita lemai ke ditabu terus hari YFM di Kuching dia tu kita mulai ngau aku di Sada Hari Limbang.

0: Pahlawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direcana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Nama non ngejet ke dari aku, Cok?
3: Kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
2: Program namanya, Cok?
3: Nama aja selalu ningga radio. Tengah ke tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.
4: Jadi selama kita bergulai baru peningat semua program nadai ke lama, nadai ke baru. Jadi bakal selama kita bergulai bak program tu nyentuh ke penghujung program tu lagi.

Semina di YFM Limbang. Ya, bertemu baru kita ke lemah itu peningan semua bahawa program nadai ke lama, nadai ke baru. Tentu ke kita batisi radio kita, kita ke agi nganti, meruan nganti program tu. Okay? Jadi, mayu lagu-lagu lama ke udah disedia ke ku ungkup kita ke rindu ke program tu. Jadi, kita terus ninga ke lagu lama ke ditusun aku, lagu ke terubah kita, lagu hari Roslin Jati Biang ambai aku ti dulu. Okay, terima meh lagu ke terubah ke sekali tu.

0: Banyak tadi ya, tiga itu lagu lah dikenal muka lawak kita di program Nada Kelama Nada Kebaru, lagu Keterubah, lagu Ambai Aku Ti Dulu. Hari Roslin Jati ditangkan ke Ni Tanda Nua Rindu, Nancy Kadir. Lagu ketiga kita ba program Nada Kelama Nada Kebaru ianya Mary Jane Sulu. Okey. Jadi mayu lagi lagu-lagu lama ko bisi disedia kaku ke lemai itu. Jadi kita terus ngau program Nada Kelama Nada Kebaru.
1: Kita kaningan lagu lama kita iban.

Semina di YFM Limbang. Ya, lagi bergulai program nadai kelaman nadai kebaru. Mayang peningat tu tadi minta aku nebah ke lagu-lagu lama. Bisi 6 itu udah lagu lama dah ditebah aku. Jadi, ngarap kita terus bergulai dengan aku nanti. Mayang kita tadi minta lagu lama. Aku pergi nyambung nyentuk lagi pengujung program tu. Ya. Nanti kita kak dengar. Okey, jadi anangkan kata peningat semua. Lagu ke dekat ditebah aku. Lagu ke... udah ditebah aku tadi ianya lagu Ari lagu Ari Christopher Kelly yang adara Setewat Tinggi Biar Mati Anang Balang gau lagu kepenudi tadi Halina Kayas Joget Sama Setuju. Okey, dia tu kita ninggal ke lagu Ari tiga itu lagu lama Pauline Linang Lapan Wanya Bak Sulu Niamika Jemat Dara Baju Merah gau Lina Kidang Anang Reja Penyalah Agi di YFM Limbang Nadai Kelama Nadai Kebaru.

Ya, berkenyam tadi peningan semua. Sekedar lagu-lagu lama kau dah ditebah aku. Ngarapkan kita terperindang. Lalu mayuh, bala peningan tu tadi minta aku nebah ke lagu-lagu lama. Kelimpah hari lagu kau dah ditebah aku tadi. Jadi sidak ya tu tadi mayuh lagu ke dekat di dingan. Sidak ya minggu bukai, minggu ludi lah. Aku ngigak kita lagu ke kak di dingan kita. Engkau jarang didengar kita kini. Hilak ku ngigak ke kita. Kita sama merindah di diri buat program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Terima kasih agai peningat aku di live Facebook, mega TikTok. Engkau peningat di radio ditumpu ke bisik bergulai dengan aku berengkah hari pukul 6 lemai. Nyentuh agai pukul 9 malam tu lagi. Jadi apa yang mega ngenang sekedar berita atau ke info ke bisik nyadi atau ke pengerami ke bisik nyadi di Limbang nak ke dia tu ianya berkawal ngau hari terbuka PIBG SK St Edmund 2026 ke dekat diatur berlabuh hari 5/23 hari bulan 10/2026 ngau hari 6/24 bulan 10/2026 jadi ngagai kita ke bisik anak ke bersekolah dia ngau orang mensia mayuh ke dekat ngau nyabu, meli cabutan tiket bertuah kita tu meli tiket bertuah ba sekolahnya jadi mayuh parayas-parayas ke mana agar kita ke bertuah jadi sekedar hari program ke bisik dia atur ianya program AI for my future bersama murid lalu bisik mega dia atur pengawal mini funfair pengawal berjual menyikaku tadi pengawal berjual tiket bertuah cabutan tiket bertuah paket bola jaring paket nyurak ngau mayu lagi paket-paket ke bukai ke bisik diatur dua hari berunggu ianya hari 5 ngau hari 6 23 nyentuh 24 bulan 10 2026 jadi bisik pendengar siku minta aku tebah ke lagu ke lama nak didengar di sada hari Limbang.

tinggal 7 minit lagi kita mulai disadari Limbang. Jadi berita ke Siti tu ke bisi diberi info ke diberi peninggal kita buat itu ianya berkawal dengan pegila pekit amatur boxing. Jadi kita ke rindu pada orang berbuku atau ke boxing ke belah buah pukul 2:30 lemai yang tu agak pukul 5 lemai gelanggang boxing di Dewan Suara Limbang. Jadi haram kita sama meda kelimpah kita kerindu engkau pengawal sukan boxing tu ianya berserimbai engkau hari sukan negara. Jadi terima kasih mamayong kita ke meruan begulai ngaku di Facebook di Nur Media Rama ke bisi minta lagu komen engkau semua ke bisi mendiang ke YFM Limbang. Jadi terima kasih lagu ke sekali itu lagu dari Ferdinand Leo Tebak Ansiban.

Ya, maknanya minta dipendingan semua lagu ke penudi dikena merindang kita ke malam tu di Sadari Limbang, lagu dari Ferdinand Leo Tebak Ansiban. Jadi ngarap ke kita kita boleh bertemu baru. Jadi pukul 9 malam tu lagi kita dekat ninga ke berita hari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur, udahnya ditangkan ke program pembina malam di YFM di Kuching. Jadi ingonya mupuak dulu aku.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Bermindang malam kebaya malam tu ya 15 hari bulan 10 engkau lagu ke terubah ya Louis Bennett engkau lagu ya tusah milih bungai. Okey, balik kita kaki dengan kami di selampur menua kita Sarawak bumi kenyalang. Terima kasih manyu-manyu pemerindang malam kita 3 jam 9 ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi bekali engkau DJ MA tau ke Tiu di Bandara Kuching Kota Semarahan ninga kami ngena 101.3 FM. Sebenarnya kita ke berindang malam terbegat 3 jam di konti. Kita ke dekat berpinta ke lagu tau ke nyapa pangan diri wai tau aja anjung komen kita peminta kita FB kami udah di update aku lagi aku maca serta nebah sekedari lagu-lagu ke dipinta bala kita ungkep ya malam tu ya 15 hari bulan 10 dah berasai kita udah bertengah bulan 10 ngarap ke pengawak engkau semua utai ke di perambu kita nyak mujur magang di kerja yang engkau ati ke cekewe lantang gerai nyamai ke kita ngambil ke semua pengawaknya uliah di kerja kita nitiah ke niat engkau ke udah di perambu kita ya. Lagu di sada Andrew Money James engkau lagu yang nyabak nadai air mata grogi nginjau lagu di sada Joy Tobing Mukjizat itu nyata. Teruslah kami pemerintah malam YFM.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tolong kadazan rusul.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Ko lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsur serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Hello, aku Jacob Reza. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
6: Jaku perangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi.

Anang semampaingira purang kitai. Baya kari segip ngelandia. Pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiapiku kitai enang ditempa digaga ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengandia atau penau kitai ngau rambukai. Suah kitai berunding menyitu. Aku ndak landia baka sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap iku kitai bisi pelandia ngau penau ke dirimpu. Tiap iku kitai ndang berga bermata Tuhan. Bakeni gaya nuan deka ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bakanya mga tiap iku kitai memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus kepidup kitai ni jutai ti lebih manah lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kitai. Nanti sembak nuan ngasai kepidup nuannya nadai bisi tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kitai. Anang asu jam kitai terbasau ngapa. Penghidup kitai mesia sigi nadai uli diulang kedua kali. Pejalai penghidup kitai siku-siku nang dalam genggam jari kitempu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidak tai berpenghidup kita. Kita ndang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisi sama rupa, tiap iku orang ndang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisi pengelandia, ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisi pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawa. Terima kasih meh nanti kita bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Bukai penyampau pemberi kita tau ke pemayuh pemisi di rembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemberi tau ke pemisi kita nya itu lebih penting agi. Bakal itu disebut bajak urap putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang agi orang. Kunci tidak disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh meri kita siku-siku. Tiap iku kitai bisi diberi Allah Ta'ala pemberi. Anang bedukut berkunci ke pemberinya engkau rabukai. Ia ndak kak ngerugi ke kitai belum nyadi. Tapak tis mampai digenggam bari-hari nadai oleh nerima pemberi tip baru. Pemanah ngau pementas kitai berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Mayang air pasang ia rarat kulu. Tang mayang air surut ia tau rarat pulai ngai kitai baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kitainya dekat rarat lalu pulai mansak kitai baru. Benih tidak tabur dekat mai asil ngagai kitai dudia rilo. Tiap iku kitai bisi pemberi tidak berbeda dari pengandiri. Anak kitai pemberi arialah talong. Anak nang pesaka tidak tairi Tuhan. Sirat nang berkat di bendar. Anak tidak mesai ke ngau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diurang kesiru ngomruan dalam penghidup sida. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayagi mit, ludah sidak besai, sidak nak limpang, arijalai tik lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Pemerindah Malam YFM.
3: Ya, balik kita ke Benon Derebang. Jam kena tuninga kami dalam peringkat pengangkut. Terima kasih ya. Berarti ke dulu gaya hari kita ungkap ya malam tu. Engkau tu mu pagi lagi ya. Di pelabak ke Biti Hujan, Bak Sekedandur di Seri Aman, Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Sibu, Limbang. Nandai hujan di Betuang Kucing, Semarahan, Serikai, engkau di Serian. Gaya angin di benua kita itu ngak ke barat, engkau utara Sarawak. Angin berpuput dari timur laut, engkau penglaju ya 10. Nyentuk ke 20 km sejam. Tasik di menua kita bergelombang antara ya 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuh pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Gaya hari kita dikeluarkan ke UPIS Meteorologi Malaysia. Ungkap ya sehari itu 15 hari bulan 10 tahun 2026. Kita lagi berperindang. Gaul lagu-lagu ke disidia ke berjam ke terubah pemerindang malam kita. Lagu Disa dan Jacob Raisa. Gaul lagu ya Bini Ayak. Ya, kedua lagi benda ke lagu lama Disa dan Jam Sami. Amai penjauh suah di mata.

bila kita angkanya baru duka nungkun racun nyamuk kita tungkun mana-mana duduk ke mana-mana ya okey ngicak ke andak terindiak ke kaki kita lebuh bilik atau ke rumah kita nyau udah petang ya. Nabi ke Assalamualaikum serunding ke berita pukul 10 tu lagu di Sada Embu Joy lagu dandut dandut darah lawa okey kedua lagi nginja Wings. Kalau lagu sidak ia sejati dan yang kita nyingkang ke jam kedua pemerintang malam aku maca sekedar hari peminta kebisi dianjong bala kita di FB kami.

Jam kita ada tu pukul 10 malam. Selamat malam, tinggal kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 4 hari tu 15 hari bulan 10 tahun 2026. Brigade Sarawak Pasukan Gerakan PGA ngerikod hasil rampas berungkus 5.77 juta ringgit dengan 26 bengkah operation kemujur diperjalai ke. Operationnya diperjalai berengkah hari 1 hari bulan 10 tu tadi nyentuk ke kemari. Nitya ke penerang Komander Brigade Sarawak PGA Datuk Lim Bak Pai, operation tembegak ngujung ke 35 ikut ditangkap. Nyengkaum 11 ikut peranak menua luar. Antara penyalah ke ditemu ianya ngembuan serta nyual insap ngau Ibiza ti ngelawung ke cukai kastam, salah guna diesel, mai barang ke dijaga perintah secara belalai serta nyadung produk ke diais ngau nadai permit sah. Tengah ngerampas ke pemandu besar direkod ke maya optaring Alpa di 8 bengkah kandang menua nyengkaum Kota Semerahan, Padawan, Sibu, Kuching engkau miri. Lebih 7,500 katun insap, 30,957 liter Ibiza, engkau beberapa buah perengkap pengangkut dirampas, engkau penyampau anggar ungkus 4.11 juta ringgit. Kes berkaul ngau dadah di Sarawak nikik 27.4% hari bulan 1 nyentuk ke ngagai bulan 8 tahun tu. Engau 9,602 kes direkodkan ti dibanding ke ngau 7,488 kes dalam timpuh ke sebakar tahun siti nyin tadi. Sapit Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasir Ahmadah, Upis Menteri Dalam Negeri ngenegap ke pengawat pemansiat digital, pengawat nyaga bagaris antara menua ngau kerjasama antara agensi dikenang ngelaban pengawat nyadung dadah sintetik. Pengawat tu jengkau matau platform online media rama servis kurier ngau servis e-hailing cara kedikena sindikat nyadung dadah jengkau bak menua pesisir. Kuya pembesai geografi Sarawak ngau sambung garis antara menua bak darat tasik ngau langit ti luas belum beri pemar ngagai pengawat nerit katur. Dalam timbuhnya, bisik 9,924 ikut orang ditangkap di Sarawak lalu penyampau rega dadah ke dirampas manggai 50.1 juta ringgit. Yang masa ke jago tu lebih nyau tanya bahawa Dewan Rakyat berkaul ngau penambah penyalah salah guna dadah sintetik di Sarawak serta atur tidak berjalai ke dikena nagang pengawak ti salahnya. Pengawal berjalan ke rangkat keterbah pelin jalinan digital negara jendela 2 di Sarawak dekat Mungkur 350 endur ngau agih belanja 545 juta ringgit. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil madah surat setuju nerima udah dikeluarkan dalam company ngagai company ke berkaul kalai pengawal di pelabak dekat berengkah dalam kandang beberapa bulan ti dekat datai. Ia maksud ke jakunya pengudah dah ngulu pengerami nyain sempekat pemerhati hati antara Komiti Komunikasi Ngau Multimedia Malaysia Ngau Perintah Sarawak. Berpegara sebakar dia Sarawak dekat disikap ambil senadai 3 stesen nuduk ke kabel dalam tasik. Hari baru projek penyambung kabel dalam tasik Mandani Salam Bintulu sudah dikelala jadi palan besar dikena nyukung pemansang palan penyangkai kapal Bintulu Ngau kandang menua ti ngelinginya. Projek Salam diperambu dekat berengkah bak suku keterubah tahun 2027 lalu dipelabak tembuk bak suku keempat tahun 2029. Tu dekat ngedegap lagi penyambung komunikasi antara Semenanjung Malaysia, Sabah, Engau, Sarawak.
Tabung Bayi Tumau Sarawak TBS merambu dekan rembai ke program Berkaun-Gau Zakat di Serata Sarawak Berengkah Tahun Baru yang kaum Kus Amil sebedau Ramadan serta ngatur Carnival Zakat. Pembangku manajer besar TBS Iskandar Allen badah Kusnya dikenal nyikap Raban Amil berjalan ke tangguh wansi dan sepemanjai bulan Ramadan. Kuih nambah pengawal ngagih ke zakat dekat terus diperjalan ke sepemanjai tahun dikenal tentu ke bantunya datai basidak dipatut nerima serta ukai seminat ditalkat ke bayar bulan Ramadan aja. Ia masuk ke jagutu ngagai pengarang berita di lawas. Berbangunnya pengawal tinggumpul zakat berbagi menua lawas mangai lebih RM466,000 ungkap timpuh hari bulan 1 nyentuh ngagai bulan 8 tahun tu. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu, malam hari 4.15 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Syarifah Anjawiyah Wan Abdul Rahman dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID boleh rapat. Mun bini sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Tidak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya. Economic sectors dia dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: kenali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Sebulan berjalan. Ya, sekolah sejalan dengan kami, pemerintah malam berjam kedua kita. Pukul 10.19 minit malam dengan lagu tadi. Kebaru dah didengar Busung Anda Merauk, lagu di sada Nelson Nehru. Ya. Okey, nyapa dulu bila kita di FB kami. Juliana Balihem EDC Bu dengan Nuan minta sebarang lagu. Josephine Jalin kena merindang semua pendengar kita. Ui, cun-cun ke Jalin sudah bersedia. Okey, Josephine Jalin sudah bersedia dengan merindang kita. Dah tu lagi ya, Richmond Manor megak ke malam tu. Nuan dak Kediri MA bisik kami bekali dengan Nuan minta lagu Kerapa Babas Mali kena merindang semua pendengar kita ke malam tu. Okey, lagi aku nebah lagunya lagu Nine-Nine di mendengar kita secara online di Selangor ke Kia. Minta lagu kena merindang semua bala kaban ke ngalam benung ni dengan Nuan jam ke dia tu. Terima kasih. Lina Bugis di Kota Masai Johor mega minta lagu Johnny Aman, lagu lama ya. Mina berpangan aja kena merindang hati diri pun meh kau semua pendengar kita ke bedau tinduk malam tu. Nyar ke terperindang berjimat pulai lagi. Terima kasih. Mami Abah minta lagu Kaban Sampai Mati One Rock kena merindang semua pendengar kita. Richard Una Mega di Jalai Simpang Semunjan tebah ke lagu Riheli lagi MA lagu Pelakon kena merindang. Kaban-kaban FB kau semua peningat kita. Ia ke Disan Mega di Serian minta lagu Selamat Malam Sulu Ari Roslina kena merindang semua peningat kita. Ngagai sidak ya sebilik di Kapitdin jauh di mata semak di hati kekiat. Terima kasih Boniface Ipih Mega di Selepin malam tu MA Ujan minta lagu Lama Ari Jimmy Nyayang Sunyi Nadai Nuan. Okey, bisi lagunya dalam rintai lagu pemberindang malam kita ke malam tu neh. Bulan Pengrindu minta lagu Igu Anthony MA Meligai Pengrindu kena merindang semua kaban-kaban ke dalam eh. Ngarap ke terperindang. Lagi aku singgah baru ba FB kami. Abalah kita kedekat berpintak ke lagu tau kenyapa pangan diri wai nadai salah. Tau type ke komen kita, peminta kita, lagi aku maca. Sorry kita lagi berperindang ya. Okey, Josephine Jalin, Lemas Dalam Pengerindu. Kedua lagi, Meza Voice, dengan lagu sidak ya. Daya Rock, lagu metal kita ya, rock metal. Terus dengan kami, tentu ya, pemerindang malam YFM.

Ya, lagu rancak ngambil ke kita nak ngantuk ni. Okey, mai jam kita 10.29 minit malam. Menua Indonesia dan bendar ke bantu ke dekat diterima hari menua luar dikenal sama Mutar Penanggul penusah kampung Gau Tanah ke Angus di menuanya tingujung ke Penanggul Sebun. Harginya dinitiah ke Penerang Hari Menteri Perkara Luar Arman Nata Nasir imadah Presiden Prabowo Subianto udah ngebendar ke Perambu bantunya kalau ia Komiti Penguasa Penusa Asal Menua BNPB menuanya ya udah ngatur enya awam berengkat ke penuh dia bekal engkau teknikal engkau bangsa bantu ke dekat disedia ke hari menua luar nyengkau kita di Malaysia sudah tu udah mesti kira ke dekat beri bantu nganjung biluan bangsa bombardaya CL-415MP 3 helikopter engkau 52 ikut pemesai dikenal sama mantu Indonesia dalam mutar ke Penanggul Kampung Gau Tanah Angus nitiah ke Penerang Hari Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kena ke 19 bulan 9 tu tadi lebuh ia ke bisi berandau engkau Presiden Menua Indonesia. Nanti kita berhati ke gambar ke video dikongsi ke di menua Indonesia Dedin dan Nyau Kuning gaya gambar atau ke video menuanya Pak Dedin ya. Linda report Panti Jalai.

Alfredi, Dalton Nyape, Gihep Atoy, Norman Dunstan, Raja Genali, Gibson Satih, Mingkul Damu Jimbun Beranda, Vetra Meraji, Colin Lanuk, Joseph Japar, Apaidian, Apai Ima, Kalung Ajau, Wina Kumang, Christina Ali, Norin juga Patrick Jelivan Wan, Dinas Yungau Wan, Jekian Simis, Bennett Bagat, Beranda Said, Sigal Merikan Gau, Meliang Rinong, Ngaraka Teperindang Kekia, Alex Delta Bina Watabaro di Sekarang Engkelili MA, Benung Ninganuan minta lagu Arlinda. Ui, udah lagu tadi ya, kena merindang. Kabar-kabar kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh ngagai nuan. Salam petugas, salam rindu, salam manis, salam kesejahteraan dinikmati kekia. Terima kasih. Jilahani tau ke induk kenawit bisi nampik ke pesan minta lagu Gilbert Gawung ngigak pancar panas malam kena merindang. Kaban FB ya, Mary Bon Martin, Lina Bugis, Emilia Mi Richard, Serena Sendai Janang, Sasha Amanda, Juni Ben Ross, Liao, Mary Drus, Abibiana Robina, Poli Mausing, Dublin Kebaja, Peter Tingkau Kujam, Jambai Etul, Soja Zamarino, Michael Elmi, James Anyau, Alex Delta Bina Watabarau, Stamo Steve Ustilov, James Pengiran Gau, kawan-kawan kebukai panjai, rintai badia, agar kesemuanya terperindang. Okey, kesekatu, kesekal itu, ianya, Sojo Somarino. Okey, di Tubau Ulu Sebiau MA minta lagu Ricky Al. Engkau lagu Sima, lagu duet. Kena merindang Isannya di Lingga Din. Indai di Sibu, Zilahani, Emilia Mary Richard, and Mary Uban Martin. Induk Kenawit, Richa Una Prosli, Aujupa Selagun. Stamos TV Sila, Feri Jang, Denapoli Masing, Ibrahim Mat Akib, Maurice Manggi di Kuala Lumpur. Kabar-kabar FB, engkau semua ke ngelalam eh. Ngarap ke terperindang malam tu ya. Okey, manyuh komen bala kita. Lagi aku maca baru kita terus berperindang. Lagu dipinta peninga kita tadi, lagu lama Ari Joni Aman, Mina Berpangan Aja. Kedua lagi Gilbert Gawung, Ngigak Pancar Panas Malam.

0: kita jatu belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, singgah baru di FB. Bala kita ke bisingannya pesan. Terima kasih Jonas Tulang MA minta lagu Hotel California kena merindang Kabana.

0: pagi rewind.
1: Badok bola. Nyak kebahanan bola sih.
2: Ya harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam penghidup dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nda uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nana yang sekali-sekali.
2: Ya pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan. Dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Gilbert Garung arok ke peninggal kita ke minta lagunya tadi udah terperindang ya. Bila kita ke dia di menua baru habis program ke dekat dia terujung minggu tu 17 hari bulan 10 hari 6 enyak program meli minyak makan kau dah dikena pihak megat tin aluminium kita engkau kertas tunjeng kaum surat berita majalah tau ke kutak ya tau di anjung bala kita ngagai dewan masyarakat kerupung hari jam 8 pagi nyentuk ke 4 lemai kalai semua produknya dekat dibeli untuk pihak pengawal recycle tunjeng kaum minyak makan kau dah dikena bala kita ya tin aluminium okey pihak megat kertas senyap surat berita majalah engkau kuta hari ke ditugung kita bak sebelah ruai bak belakang bilik kini okey pagilah hari lima gelumuk tancang mana-mana hari enam nyasan ngagai dewan masyarakat kerukung pulainya boleh duit pamam eh kena kita beli lauk lemainya neh okey kita agi berperindang sebelum nyingkang ngagai jam ketiga romantika wine lagi aku macam baru pesan-pesan bala kita Anang Tusaati Anang Irawati ya lagi panjai jam dur kita bergulai dalam pemerindang malam Jimmy nyanyi yang sunyi nadai nuan gerulagi nginjau lagu di sadar Larry Silas sebab nuan lawa-lawa

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, jam kita pukul 11 malam dan jam ketiga romantika wang kita ini yang malam hari 4 ya. Kita ke gini dengan kami, tau ke baru muka radio. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Ngarap ke terus dengan kami. Nintung agai pengujung program pukul 12 tengah malam tu lagi. Selamat malam agai Madam Doris di Matang. Habis mending ke program kita, minta lagu Jeffrey Molly. Kena melindang Lengunai di Subang, Bana Group, SMK 100 Group, Semeksa Group, SMK Kelakar Roban Kekia. Okey, selamat malam. Ya guys, semua bala kita ngarap ke tepe rindang. Okey, lagi macam komen-komen ke bukai. Kalau ngenang senentang sekolah ke ditutup. Okey, di Selangor, kalau sekolah-sekolah baru jaga PBD. Selangor dekat ditutup pagi lah ya tu. Mungkur PBD di Klang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak Sepang, Petaling Perjana Ngau, Petaling Utama, berindik hari Penanggul Sebun ke Agi Nuntung, Menua Semenanjung Malaysia. Terjap pihak sekolah-sekolah baru jaga PBD Hulu Selangor Ngau, Sabak Bernam, Agi dibuka bakal kengelamat tu tang aktiviti bak luar kelas diketu ke sementaranya. Penerang rasmi kena keluar ke Upis Pelancar Selangor JPNS, ungkap ya Sari tu tadi ya. Terus mendengar lagu ke dipinta Madam Doris dengan lagu Jeffrey Molly, Entik Pengerindu Udah Berserangan.

0: aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM, di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
1: Ya, bila kita kaki dengar kami secara online RDM, klik kita akan mengenai channel Astro 871. Terima kasih manyo-manyo ya. Juni Band minta lagu Ngai Jauh Nuan MA Anderson Ngalai kena berindah diri Bunggau kabar-kabar FB Ngau semua kenglalameh nyaroke teperindang Shasha Amanda minta lagu 7 bulan 7 malam Rudy Peter MA kena berindang kabarnya Annie Mead Emilia Ngagai Serini Cendan Juni Band Serina Sendai Janang Ngagai Iba Vincent Stamos TV Stilaf Samal Mudin Kim Wam Terumah Clarence Medan Ngagai Fajar Asidik Bulan Pegari CMS Fred Putra Borneo Mary Bon Martin Bericha Unup Emilia Richard Indai Lobo Viviana Robina Pita Tingkau Kujam Ujang Entri Engkau semua peningat kita ke malam tu ya. Ujan tadi di Sibu celap ke kia. Jangan lupa untuk bahagia segamai. Lily Anthony si nyapa kita minta lagu Winnie Albert MA habis si ganti nuan kena merindang semua peningat kita kelebih lagi ngagai Lia Mambang Jack Badai Isa Rashid Kaban Entri Stang Ngau Ibra Manakib ngarap ke semua sidanya terperindang Alexander Daud berkasi nyapa ke malam tu Benung Ninganuan MA okay, minta lagu Jimmy Nyaying ui udah berlagu tadi ngarap ke terperindang ya lagu Sunyi Nadai Nuan tadi okay. Kesekali tu Temah Bandang MA minta lagu Selamat Malam Sulu Roslina kena berindang semua peningkat kita kesempatan ke program malam tu ya okay. Valentino Polokan MA minta lagu Gennarino Jeraki Bujang Ketik Sembilang okay, kena berindang semua peningkat kita ke malam tu ngarap ke terperindang Henry Orlando Niram kau si nyapa minta lagu Linda kena merindang semua kabar-kabar di sebarang alain dur diau meh kau kia ngarap kabar FB kau kabar bag grup WhatsApp mana gari di sibu malam tu MA Benung dengan wan terima kasih Bungai Santo MA minta lagu Angela Lata Jua Anang Kake Intan Najak kau kia kena merindang dirimu meh kau kia engkau semua peninga kita pesannya jangan lupa untuk bahagia sigamai okay. Catherine Robin di Tabuan Kuching MA minta lagu Jimmy Nyayang kena merindang kabar-kabar FB engkau semua ke ngelala meh ngarap ke terperindang Bulan Pengerindu Wisi nyapa Megadara Liana minta lagu Kerapak Babas Mali kena berindang semua peniaga kita lagu kecukup yang mangkak dalam penghidup aku nyak DJ Kukia terima kasih Jimmy Lin MA minta lagu Anderson Aguman Dara Tuju Hati Kukia sekedar lagu nanti tak sempat ditebah kira ke masuk dalam buku 35 ila aku nebah ya Anang Irawati ya mendekat lagu di sada Masterpiece Nadai Benci dalam program kita Romantika Y. Kedua lagi Helmy Pelakon.

Media ramah tiba-tiba kita mesti mansa ya senentang kes kena di bab siku lelaki manager klinik iaitu nak muka-muka tertemu ke bak akaun bank ya bisi nerima mata duit 1 bilion ringgit aduh ke kita 10 digit ni 1 bilion ringgit lebih ya ke dekat ngagak transaksi malamnya bak rumah yang pu ke dikingat ke ya balance tau ke baki duit dalam bank semina urung ya 1000 ringgit tang lebih ke ngagak transaksi ia tergepang terkenyat hati lah meda 10 digit dalam baki akaun dia laba nemu duitnya ukai duit ia ia tadi lalu telefon ngagai bank bertanya ke senentang duit ke dipasuk ke ngagai akaun dia tu ya apa ngagai empat iku anak tu ke dia buat semeriang kucing udahnya sudah bank madah ke akaun dia dekat dia tutup sementara untuk ke pukul 4 lemai endur sudah ia mutar ke penanggulnya bank madah ke bisi penanggul teknikal kalau sudah ia nyau tersalah pasuk duitnya ngagai akaun dia tu bank begat madah dekat meri ia sagu hati tang kita nak nemulah sagu hati kebangsa ni mata duit kini tau ke nama kini laban yang pumadah bedau nerima penerang hari raban bank okey ni nemu kabala kita nyam sini nerima duit kena ditemu penatai hari ni penatai wai enti kelalu manyohnya enti kita nguna duit mega tau kena tinggang hukum ya ngai ke kita nya kena dawa tusah ke kita laban kita akan belanja duit ngena duit ke ukai duit kita dipasuk ke dalam akaun atau kena dawa ngena section 29 berikan 1 Akta Kesalahan Kecil 1955 tak berengkah ngecik lah akaun kita malam tu nyengkau kumpul ni mu bertambah ni nyampau ke kita jauh pawi yang lagu Beyonce lagu Mandarin Chinese kita ngau lagu yang Guanghui Sui Uwiwi ya ya berbelit dilah kita nyebut tak ke Glorious Years kedua lagi kita ingin jauh lagu Rudy Peter 7 bulan 7 malam

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Ya, tentu pedih lebah kita ke benun nanggam pengerindu tang pengerindunya di tagang kaban-kaban kita tau ke diri sebilik neh. Andrew Brown Hamid di Semenanjung dengan Wan Bak Sungai Buloh tau ke ya. Minta lagu kena ia merindang semua kaban-kaban ke malam eh. Merindang hati dari empu ke malam tu berdua tinduk ke kia. Minta lagu Backstreet Boys, Shape of My Heart, okay. Utang, laban The Eagles sudah bersedia bila kita sudah lagi ngau lagu Hotel California, ne. Salam rindu, salam saya Waria di Semenanjung Malaysia, ngagai semua. Abalah kaban di Sarawak. Terima kasih, lagi dengan kita. Henry Ruka, di Kampung Lumut Sebangan, MA. Minta lagu Ramjana, pulai ke Sarang. Kena merindang semua peningkat kita. Okey, ngarak ke gerai ke kia biah-biah mega hujan di Sadung Jaya MA malam tu. Ngarak ke semua pengak kita nyak mujur magang di kerja. Anita Nawai, minta lagu Duna Aku Tetap Sayau. Kena merindang dirimu bala nak engkau semua kawan ke ngelalameh di sebarang alain dur diau. Ia kepada tinduknya ngarak ke terperindang. God bless semua kita. Terima kasih ya. Kesekali tu BBF Sadung minta lagu May Franklin May, lagu kunci hati. Kena merindang semua kawan-kawan kenala gau peningak sebeningkat program kita. Ngarak ke terperindang Mas Diana Mega, selamat berkonti MA di sepital Limbang tu benung kawat ningan wan. Okey, yang minta lagu Celak Jari Tua Maxwell. Kena merindang kaban ke benung kawat meh malam tu. Nda tinggal ngagai Mak Ngau Jang di Sabah Din. Nama berita ke kia lelengau ke seduai ngagai ibu ayah di Lawas, Wati, Connie, Marina, Edwin, Wayne, Stanley, Christina, Juliana, Elizabeth, Lily, Rudison, Demiri, Ngau Jakub Pesan ya. Ngarak ke semuanya mujur dalam semua pengakitan ngarak ke terperindang. Terima kasih, okey. Kesekali tu di FB kita mega, Jeremy KMA selamat bertugas di konti hari Miri dengan Wan. Yang minta lagu Ramles Walter Puntan. Kena merindang kebakaban kenalan oleh dirintai ke nama di tu magang. Bisik sida ninga malam tu lagi ya. Salam rindu, salam sayau ngagai semua bala kita. Dara Lian magasinya apa yang minta lagu Kerapa Kapas Babas Mali Lagori Reza Reho. Darling Kumam ke Sinyapa minta lagu Reza Reho MA. Kena merindang kabar-kabar ke lalameh malam tu ke kia Putra Borneo. Minta lagu Ricky Ribak. Kena merindang James Pengiran Donny Lim Star Wars TV Still Love Peter Ting Kau Kujang Polimasing Rick Jang Denal Indu Kenawit Ngagai Shasha Mandap Zaiton S Biah-biah Jugidan Zakaria Suleiman. Gau semua kabar-kabar ke lalameh. Salam rindu, salam sayau. Kaya Mary Nantab si nyapa mega ke malam tu. Minta lagu Ricky and Wilson MA. Kena merindang diri mpu. Ngau kabar-kabar FB. Ngau kabar-kabar bak grup WhatsApp. Kepada tinduk malam tu. Ke ngga pesan dah. Ngarap ke terperindang magang-magang. Lagu hari menua. Lagu ke bendaria. Kena lagi nginjau lagu hari Eagles Hotel California.

0: YNN Baksrian 106.9 FM.
1: Memerindang Malam.

kita nyo datang bang pengujung program romantika wai kita yang kau biar malam tu bila kita ke baru dengan berengkah ngali ke diri wai okay agi my radio ba TC kita dia gini ngah kami terima kasih pemerintah malam 3 jam ke malam tu ngau tu dapangan DJ MA tau ke tiu bila kita kasi nampak ke komen baru komen kami di FB keduanya tak sempat dibaca okay terima kasih laban ke milih kami nya di stesen pemerindang hati kita ungkap ya malam tu ya aksi kaban madah benung hujan di kota Semarahan kita ke benung riba jam ke itu baju jimat ba jalai alun okey ya ke benung dekat berengkah gawak tengah malam agi dengan kami terima kasih menyemanyu udah tu lagi mendian ke timang kerbak tawas sebedau program kita dibuka baru pagi lah pengerak pagi okey malam tu kira ke nutup lagu-lagu kita dua lagu disediakan aku Roslina selamat malam sulu kedua lagi lagu di Sada Honey J asa selamat belalak gawati kecekelan tanggung ke ya, malam tu 15 hari bulan 10 sudah kita nyak Dani ungkap ya pagi lah ya 16 hari bulan 10 harap ke semua pengawak ke di perambu di niat kita nyak mujur magang di kerja malam tu tindak jenak boleh mimpi ke mana ne okey bakal selama mesan bala kita jangan lupa untuk bahagia kita bertemu baru ba lubang ribut kena ke tengah hari hari 6 ngelah tengah hari engau program rundown minggu tu ditangkan engau carta kenyalang terima kasih semua selamat malam.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM 101.3 YFM. Aku Phoebe Chloe, Datuk Kitab Benung Mending ke YFM. Segera

Jaku ti siru uling lantang kati titusa, uling angkat kesemengat ti lembi, bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat, maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansu dari mulut kita, nada oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jembatan. Nari boleh diambil kita pulai baru, nari boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkak hutai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani, manis serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemengat, ngubat hati di sinu. Jaku di positif oleh hidup kesemengat, lalu merangsang tiap iku orang di ningaya. Jaku aja tidak sebut ngau siru, bakal teriti air hujan ting masah ke rumput, tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang di pandai jaku oleh muka runding orang. Orang di siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah di manah lamping hidup orang. Jaku disiru bagi anak, boleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudi hari ilau. Anak berbanding kesidak dengan orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelandik ke dirimpu, nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, leman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak ngasuh hatin siban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nyak ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati manusia, seminak petara aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sari tu nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula magang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Loya, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak dipada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pimlia David ngau YFM.

Tempat kedai makan dengan restoran, so kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh mai ke kita berita ti amat ngau ke pemadu baru. RTM klik ke semina nabur ke berita aja dan megang pemerintah ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

0: Pip, pedak dia mah petuanya. Patu ah, nak mampu mulut. Ya mah anti, ai liurnya macam orang. Jadi batu ah mampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Berik ngaga petuanya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu, Ari YM.

0: Чай с Брай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
1: Барунгам.
0: Кэн?
1: WAI.

anda kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, ketahunya di bak suarang maya. Kes mina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kleda temeka ulin mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansur dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawak pemindah nak lama aja. Pia mega, tentu korang tisama balan depan nenuan, dilalau ngena tali kleda ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujung.
5: Untang anak tunggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Ganggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Enrian anak tadang.
21: Lala kita sapa sinato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sika suba.
24: Sidato bebadi maya ngelaban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke diantau.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: diudah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

aku Daina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM, di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Jadi ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, Tengengkang Sungai Sarawak Pukai Seminak Nyambung, Orang Ti Berdarat Hari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu muka disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tijerias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Pukis mina ulian dur kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulian dur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, menyu acara kenatnuan Nina ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta menyu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

0: kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no semua ke darah-darah. Makanya magang. Nya kurang udah delua, udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pinaya. Nah lebih hari ino udah silia. Bajia magang. Kurang ya geburaya, ya gebajia. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan nanya, dini yang kami perideng kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM, segulai sejalai.

0: Siapa ganuno time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, nungan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno. Ya, pada de. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, nemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku, ngai bertebah ku teh. Pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama-nama ku buah ku suah. Ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukai pia, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunuh ku tadi senekak hati.
1: Haa?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Ha, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tayu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari itu nak kucah, kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sigi buruak ngan orang aku. Ui, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500 ribu? Jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tahan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nada apa tahan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gage, gage, nulung ku ikat. Jampan nulung kungun saya api kemau tu. Jampan, diga, jampan. Puji dengan wak aikin. Jampan, jampan, jampan, jampan, jampan.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di by YFM Iban.

Info Aktiviti Y. Tabung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah tulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar Kuching tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh kesemina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur buat sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerangka silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipedak buat Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan mak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: Kurang kegula bapa makai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih hari sesuduk teh gula. Dauka susu pekat manis, bak secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegula, tak ke susu pekat manis, mayan mudar air hirup bak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula, bak tanda TBC bak air hirup. Tien, kutak tau ke butul.
0: Kurang ke manis, bak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucu ngeruan. Pesan tu, IYFM.

0: Các khi nít rồi mà phải gắt.
1: Cảm ơn lâu ạ, kita mungkin umang, ukanya kamakain tidak ada lawa.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngestar. Yuk pedak non tayak keretanya. Nada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Tak lama aja. Ukanya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Beri sana aja mah non tok.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

0: Halo kawan, siapa madah YFM dan itih kerentak kemayari?
1: Hah? Siapa madah? Siapa madah? Boy, uji pada kita tidak. Kita bisa lagu nama.
2: Lagu pop.
0: Nah umbasnya boy, padahal nama lagu TBC.
2: Lagu keroncong.
1: Nah cukup. Nah cukup. Agi bisi. Boy. Padah kagi boy. Padah kagi. Nama lagu ke bisi.
2: Lagu joget. Bekayu langkan. Bekayu
0: langkan. Sepagi rangkai. Ya nak ke umbas. Boy.
2: Lagu dangdut.
1: Siti, kita nak diingat non boy. Lagu namanya boy.
3: Lagu rock.
4: Lagu anak.
0: Boy, si tinggi nak ingat ni, boy, si tinggi, boy.
2: Lagu balada.
5: Aku sayang keluar, kau pun yang bisa dikelan.
6: Jadi ingat, 18 jam sehari. Terus ke penginduk kita, Begulengo kami, Pak YFM.

0: Radio YFM 101.3 YFM. Ladies and gentlemen,
1: kita jatuh, bentuk, menyentuh.

Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai, dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Selistinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Ayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelipai hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension mau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, moyo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iruh. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyo gula dalam pemakai. Jaga pemoyo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana haji.

aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: untuk ngagak pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Terima kasih ngagak kita.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Pângăroa Pagii. Why FM.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi. Di ulu ke kami dari Gereja Seventh-day Adventist, lalu pagi itu. Kita bergulai ngaku baru, Pastor Lawrence Banyi, tidak berkongsi kejaku Tuhan. Ngau kita ngepun kita orang, kita bersampai dulu. Oh Tuhan Allah Ta'ala apai di surga, sekali lagi kami datang ke Tuhan pagi itu Tuhan, meri puji, ngobasa, ngoterima kasih ya. Bantuan undang ngerak kami bari ke baru. Lalu pagi itu ngau kami ngepun kari itu kami deka ninga di jaku Tuhan. Beri kami Roh Kudus, nyaup kami nangkap reti pelajar. Ngemiki atau nyadi kebekal penghidup kami sehari itu. Lebantu dipinta kami dalam nama Yesus. Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Pelajar pagi itu, dukumbai aku, lebuah semua serga belagu. Lalu ayat kita dalam ribu Luke bagi 15 ayat 7. Aku madah ke kita. Bekanya megak di serga dekat lebih lagi gagati kesiku orang berdosa ti ngesalati. Hari ti gaga ke 99 iku orang ti lurus. Luke 15 ayat 7. Tiga iti cerita sempama pasal utai lelang tau kelenyau. Ti udah ditemu baru dalam Luke 15. Bisi tiga iti utai iti sama. Ianya orang lelang tau kau utai iti berga lenyau. Kedegiga lalu ditemu. Lalu bergaga ti lepuh ya udah ditemu. Cerita-cerita sempama tu udah meri pengarap ngagai semua kita. Laban siapa kita kenadai kala lelang hari Tuhan. Siapa kita kenadai kala begiga kota iti besai guna bagi kita kuda lenyau. Cerita sempama tu mega meri kita pelajar pengarap ti berguna amat bagi kita kemayar itu. Nama pelajarnya? Okay, nomor satu. Pelajar nomor satu, pemesai rega genap ikut mensia. Tuhan nak ngira siapa kita, sekali ke kitanya orang ke bernama, tau ke nadai nama, dikelala tau ke ndak dikelala mensia, berguna tau ke nadai berguna buat mensia. Baklah tala genap ikut kita bisi rega kebesai. Kita mensia tu meh tuju pengasih lah tala. Ko Ellen G. White dalam buku Christ Object Lesson, lamar 196. Siapa orang ulih ngira rega nyawa mensia? Ko ya nanti nuan dekat nemu rega nyawa mensia. Alai nuan ngagai Getsemani, lalu berjaga ngau Jesus, lebuah ya nat ke penusah besai. Datai ke peluah ya nyau baka darah pancut dari tubuh ya. Pada Yesus bergantung datas regang. Ingat, Yesus bergadai ke semua utai. Ketegal dekat nyelamat ke kita, serga dituntuang bahaya. Ingat ke regang Yesus. Ingat, nanti siku aja pen mensiati berdosa. Tetap meh, Yesus datai, lalu meri nyawa ya. Nyambi ke orang ke sikunya, tau dihidupkah. Nya meh pemesai rega nyawa mensia. Pelajaran nomor dua, Allah Ta'ala ngigak kita lalu ngambil kita pulai ke rumah ya. Pengibun bedus ninggal ke 99 ikut bedus dalam kandang. Lalu berjalai di sebelah bukit renjan ngigak siku bedus kelenyau. Siku indu nungkun kelita ya lalu nyapu rumah ya laban ngigak sesingkap perak ya kelenyau. Lalu siku apai nganti serta bersampi tiap hari nunggu serta lelengau karena ia kelelang. Lalu lebuah nak ia nyak pulai baru ke rumah. Apai nyak pansut dari rumah. Lalu balawak ngagai anak ia. Lalu merap anak ia. Lalu nyium anak ia. Laban andal karena ia kelelangnya. Udah pulai baru. Ni pengalaman dur kita. Baru kita boleh nemu Tuhan Allah Ta'ala. Semampai setanah ngau kita dalam lomba penghidup tu. Ni pengalaman dur kita. Baru kita nemu pengeran hati Allah Ta'ala. Ti dekat ke kita hidup bergulai nguya berlama-lama ya. Ni pengalaman dur kita nemu penusah hati Tuhan ti hancur. Lebuh yang medak kita mensia lelang hari jalan ya ti benar. Bala peninga, bala pengajar, pengarap,
Engkau sidak kelandik dalam teologi. Udah ngajar mensia madah kalah talanya baka pulis keterit. Kesemina ngigak penyalah aja. Tau ka baka Tuhan. Kenadai peduli ke penusah mensia. Tau ka baka Tuan Hakim. Kenadai penyino tang semina nitiah keletak hukum aja. Tang Tuhan Allah Ta'ala ke diajar bu kudus jauh lain darinya. Perangai Allah Ta'ala kebenar semina uliah daripada tau ka ditemu kita. Nanti kita ngambil timpuah betati ke pengawa Jesus. Ya kudah datai ke dunia tu. Lalu mati data sergang. Kena nunjuk ke ngagai kita pengasih Allah Ta'ala. Ngau pengerindu ya ke genap ikut mensia. Pelajar ti lumah tiga. Pengaga ati di serga. Nebuah pengibun bedus tertemu ke bedus ya tilinyaunya. Ya ngangau ke semua kaban belayan. Ngau bala pangannya datai. Berami ke pengenal ya. Lebu induknya tertemu ke sesingkap. Pirak ya ke lenyau. Ya megak madah ke berita manahnya ke orang bukai. Lalu lebu anak kelelangnya udah pulai. Apa ya nyamut penataya ngawati tip madu gagal. Lalu ia begawai besai ngengau ke semua orang datai. Semua tu ngambar pengingin alah ati alah tala. Ti keran dekat bukulai ngau kita. Ngau pengaga ati ya nerima kita. Di serga dekat lebih lagi gaga ati ke siku orang berdosa ti ngesalati. Hari ti gaga ke 99 iku orang ti lurus. Kuayat kita pagi tu. Bala peningat. Tuhan ngangau kenuan ngau aku. Ko ya aram tamak ke rumah aku. Lalu pegawai makai ngau aku. Pengaga aku nak terpantup. Nanti nuan nadai dia. Nyalai giga meh Tuhan sarito. Anang majak ke nyalai nuan ke tesat. Pulai meh nuan ngegeya. Leban yandang lelengau kenuan. Aram kita bersampi. Oh Tuhan apai kami. Ti di surga, ti penuh pengasih. Kami pagi itu bersampi ngagai nuan Tuhan. Ngami ke nuan ya kudah kasih, dah sayau ke kami, tetap bisi meri kami penghidup. Terima kasih laban Tuhan, nak ngelengkak ke kami piajak, tajak pin kami, udah lelang, udah tersat. Tang Tuhan ngirum karena nuan Jesus datai ngigak kami, ke udah lelangnya. Lalu mai kami pulai. Lalu nyelamat ke kami. Nyalai Tuhan, nanti kami udah lelang, baik meh kami pulai ngegejulak jalai Tuhan kebenar sehari itu. Iriang kami ngoro kudus Tuhan. Ampun penyalah dosa kami. Lalu tolong kami hidup tuci serta lurus. Berkat kami nitiah ke pengasih Tuhan. Kami minta semua itu dalam nama Yesus. Di Tuhan kami.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang kulai hari. Ugal

0: nunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulan kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang gunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga ati gaga nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nunggal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanah ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi kagilak ga kita gawak inuk ngawala laki nurun sama serta jalai batuna udi
1: YFM Segulai Sejalai.

Ujang keti sembilang hari Jenerino Jeraki ya. Lagu dikenal ngapun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Begulai kita pagi hari 5 ke sehari tu 16 hari bulan 10 2026. Merik selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Lebih lagi kita ke udah tumu angkat Dani. Nyedia ke diri dekat Nurun gawak ke Sarito. Lalu pihak mereka beranjung ke bala nebiak ke bersekolah. Jadi kita sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita sepemancai hari Sarito. Mujur di pejalan ya. Okey, jadi bak awak pengerak pagi hari 5 ke pagi tu kita bergolai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi ba tusun program kita nang bakal selama mega. Ba jam kedua berengkeh pukul 7 pagi tu lagi kenatai ke pesan berat ngau mega pesan ke bebatang ke bisik diterima hari peninga kita. 7:30 pagi Nur Nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi pukulai ba 2 pagi wai bakal selama mai topik Nur kita berkenang ke Hutai Kenyadi ba penghidup kita bersari-sari jadi kak nemu nama topik 2 pagi wai kita ke pagi tu tahu muka kita ngelawa Facebook YFM udah tu lagi tahu muka ngancung komen angka topik di baik bisi mansa anak hati kita ke pagi tu ya. Okey, jadi seraya kita ke nyedia ke diri angkanya benung begari kini ke pagi tu benung hero pagi lalu pihak muka kita kenang udah barantu jalai. Kita berperindahan dulu ya. Bak jam ke terubah tu ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku pagi tu. Jadi lagu kedua kena merindang kita. Lagu Ari Rem Jana tu ya. Kalih ke pulai.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

si Marinang kita nga mga laguari Alex Wan merampau ke pagi tau ya. Kita ke udah tumu pelapa aku bak rantu jalai ke pagi tau ngarap ke sama pejimat ngemerat ke pengikuan kita empu ke pagi tau ke udah tumu pak rantu jalai angka sekedar hari jalan lun kita ke udah berengkah bersekut ke pagi tau. Jadi aku bisi nyengu website meteorologi ya, pesa meteorologi ke pagi tu berkawal ngau penerang gayari ke di pelabak ke dekat nyadi sepemanjai hari sarito. Kalau madah ke muak ke pagi tu di pelabak ke bisi dekat hujan pak sekedar kanan dor lebih haki di menua pesisir di serata menua Sarawak ya. Lalu pihak Mekah muak ke lemai tu lagi di sadang dekat beribut serta berkilat pak sekedar kanan dor lebih haki di penua pesisir. Lalu muak ke malam tu lagi Mekah di pelabak ke bisi hujan pak sekedar kanan dor di menua kita ya. Lebih lagi pak kandang menua pesisir. Okeynya penerang gaya hari ke di pelabak ke dekat nyadi sepemanjai hari sarito yang kau lihat di pedak pak opis website opis meteorologi. Okey lalu berkawal ngau tika apa ngamah angin kita puji Tuhan mega ya laban di menua kita di Sarawak di tau apa tika pengamah angin udah ngerikut ke jalan ya pemersi di serata menua tajak pihak Arab ke kita lagi sama nyaka pengerai ngau mega pengelantang kita empu lebih ke bala anak kita ke bersekolah ngau muka bala kita ke engka bisi penanggul ba pengerai. Okey pukul 7 pagi tolgi peningah maca dulu pesan berat ngau muka pesan ke berbatang ke bisi diterima hari peningah kita yang diterima ba WhatsApp konti YFM ngau muka hari email YFM yang

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi jam kedua tu ngenatai ke dulu pesan berat ngau pesan ke pepatang ke bisik diterima hari peninggal kita. Kalau pesan ke terubah tu ianya hari kini anak ilui madah ke sendi anak ungking, sendi anak ungking udah nadai kemari ya. Lalu ni yang sendi anak ungking tu dekat di Sungai Balamayu malam malam tu lagi ya. Ba rumah sidampu ianya ba rumah Nancy marup atas engkelili. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba tinting lalang, panjai ruai paru, pudai, bintung, sebangki panjai, bara merindun, setengin, suh, sayat, nanga kumpang, kumpang langgir, danau, kandis, bukung, meriuk tambak, julukung, setuga, buak, selindung, ulu, ngau ilik, marup baruh, sungai keruh, merakai dadak, cangkul, sengkuang, sebang, nyemungan, ngau muka kaban belayan ke buka ya, kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan rabat tu, kita tahu bertelepon ngagai lumur kindi, 014-880-6738. Hanya tadi pesan madah ke sendi anak ungking, sendi anak ungking tau ke bini tuai rumah iloi anak kilau udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Nancy marup atas engkelili lalu dekat di kubur ke pagi pegila. Jadi pesan kedua tu ianya hari Riti Fancy madah ke laki ya Jacob Unci anak Protolem Umban, Jacob Unci anak Protolem Umban tahu ke dikangau rapai cundi udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi muka ya Pak rumah sidak ianya Pak Lot 5951 Lurung Ngabang 4 Taman Sun Hub Jalai Miri Pintulu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya Pak Pendam Dayak Lambir. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Kucing Nanga Jitu Bakung Betung Sibu Dimiri ngau muka kaban belayan ke bukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai lumur lenja 013-628-4963 tahu kenuju Davidson ya 013-567-3386. Ya tadi pesan madah ke Jacob Unci anak Protolem Maumban udah nadai lalu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi Pak Rumah Sidampu ianya Pak Lot 5951 Lurung Kabang 4 Taman Sunhub Jalai Miri bin Tulu. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu ianya pesan madah ke Anthony anak bin. Anthony anak bin udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah hidi sebangki panjai lubu antu. Lalu pesan tu nuju kaban belayan ba sebangki sebangki pandak, sebangki baru, sebangki asal, san panjai, san pandak, tintiang lalang, kumpang, canggut, cangkul, danau, seremat, suh, kandis, meriu, tanjung, ngau muka kaban belayan ke bukai ke nak boleh dirintai ke ditok magang. Madah ke Anthony anak bin, Anthony anak bin udah nadai muka lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ya Pak Rumah Sidampu ianya Pak Rumah Hidi sebangki panjai lubu antu. lalu niang tu dekat dikubur ke bawah pendam sutung Sri Aman. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu ianya Arya Philip Andiang madah ke anak ya Kimberly Clarissa Rini anak Philip Andiang udah nadai muka. Lalu niang Clarissa Rini anak Philip Andiang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi apa Ming CYM Funeral Pela Service Hall C lot 1219 kilometer Jalan Aimiri Bintulu. Lalu dekat dikubur ke pagi pagilah ya. Dan sebenarnya dekat di Sembiang ke St. Joseph Cathedral Miri. Lalu penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai pilih apa Andiang Po bak lumur 0198228669 tau kenucu Madam Hong ya 0198547361. Jadi nyak tadi pesan madah ke Clarissa Rin anak pilih Pandiang udah nadai lalu dekat di Sungai Palau Mayu pengudah ngali hari itu lagi ya Pak Ming CYM Funeral Pela Service Hall C lot 1219 kilometer Jalai Miri Pintulu ya. Okey nya tadi pesan mega ke bisik diterima jadi penerang ke Silia kita tahu bertelepon ngakai umur ke disebut akunya tadi. Jadi pesan ke Siti tu pening ya. Ianya pesan hari cundi tau ke apai duin ya madahkan tua ya panting ane hitam panting ane hitam udah nadai muka lalu niang panting ane hitam tau dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah ya pak rumah sedampu inya bak lot 6836 desa Murni Pes 2 Bandar Baru Permai Jaya Miri lalu dekat dikubur ke hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Miri muka suang betung bayan beting rumah nyu yang remaja betung batang sekarang maka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu batlipun ngakai lumur enggak kusung 1366 2736 tau kenucu cundi ya 0136765683. Yang tadi pesan madah ke panting anak hitam udah nadai lalu dekat di Sungai Palau Mayu malam pergilah pak rumah anak ya enyak bak lot 6836 Desa Murni Pes 2 Bandar Baru Permai Jaya Miri lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu atau ila. Okey nyak ke sekedar ripsan ke besi diterima hari peninggal kita ke pagi tu lagi pagi tu ya jadi udah tu lagi maca pesan ke bukai hari peninggal kita atau merindang kita dulu ngau lagu hari Silvia G ngau berangka jarum ngirai pengrindau.

0: Penggerak Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi, Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Okey, terima kasih Hakim Diang Kawak Penggerak Pagi di YFM. Hanya dia ingin natai ke pesan bukai ke pagi itu. Pesan ke sekali itu hari arah nak ambau atau ke Indai Baguang. Jadi pesan itu madah ngeta sulit niang Indai ya. Ianya niang miri anak anci ya. Ke dekat diatur. Ianya pergilah ya. 17 hari bulan 10 2026, pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, ba rumah Sibat Jelukung Engkeli. Okey, lalu penerang ke Siria berkawal dengan pesan tu, kita tahu ba telefon ngagai arah nak ambau ba lumur 017-338-7814. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Merio, Sedarat, Setuga, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, Kawung Ilik, Merindun, Sebeliau Atas, Sebeliau Asal, Serubah Ilik Ngaulu, San Semanjuk, Semui, Skandis, Titu Ulu Ngawili, Pentik Sekerang, Buno, Basi, Ucing, Bintulu, Ngomega Kaban Belayan ke Buka ya, kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang miri anak ancih ke dekat diatur pergilah ya, 17 hari bulan 10 2026, pukul 10 pagi ba rumah Sidampu, inya ba rumah Sibat Jelukung Engkelili. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya ari Ranggi anak Iku, madah ke Indaya, Melica anak Malang, Melica anak Malang udah nadai mega. Lalu niang Melica anak Malang tu dekat di Sungai Bala Mayuh, malam pergila ya, ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Iku, Sungai Raya Jalai KGD Bintangur, lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Langi Balut, agak tau ke Apai Liam ba Lasi, Kaban Belayan ba rumah Dina Ulu Lasi, rumah Nili Sekijang, rumah Sukin, rumah Anthony, rumah Jenatan Sungai Janting, rumah Hinggul Madur, rumah Ranggi Batu 7 KGD, Meliah Narandi di Madur, rumah Rentap Batu 6 Jalai KGD, rumah Linggang, rumah Tunjah Sungai Labi, rumah Anthony, rumah Jeluyang Sebatu, rumah Awet Pakan Kura, rumah Junis Kelupuk Bintangur, rumah Musa, rumah Ujid, rumah Nyandang, rumah Buan, ngomega Kaban Belayan ke Bukai, ke enda ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur Ranggi ya, 014-575-8826 tau kenuju Nyuta anak Iku, 011-408-3056. Ya tadi pesan madah ke Melica anak Malang, Melica anak Malang udah nadai, lalu dekat di Sungai Palomayu, malam pergila pa rumah Sidampu, ianya pa rumah Iku, Sungai Raya Jalai KGD Bintangur, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu ianya pesan hari pesan ngetas ulit ya, hari madah ke ngetas ulit ni yang Doni Steven anak Suting ke dekat diatur lemai tu lagi ya, pukul 7 lemai apa rumah Sidampu, ini rumah lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Basi, Iju Tekaluang Langkang Ulu Ngawili, Tawang Seduku, Geran Setumbin, Tanjung Bicat, kucing, selanjan, karak, keranjik, lingga, surai, geligau, sedarat ngau meka kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Priscilla tak abak lumur 018-380-1660 atau kunuju Rachel 013-668-7021. Ya, tadi pesan madah ngeta sulit niang Doni Steven anak suting ke dekat diatur lemai itu lagi ya pukul 7 lemai abak rumah Sidampu, ini rumah lumur 166, Kampung Teratai, Jalai, Brayun, Sri Aman. Okey, nyak ke sekedar megap sana ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Okey, kita terus berindang kita ke pagi tu. Lagu hari Gilbert Gawang, Miga Pancar Panas Malam.

Okey, Angiga Pancar Panas Malam Maria Gilbert Gawang bakal selama peninga pukul 7.30 pagi itu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ya. Ya, dekat ditabur ke terus Hari YFM atau Siti Agil Lagu berdau kita mendiang ke berita Hari Yus Andrew ke pagi itu.

Selamat pagi peningat bulan yang aku Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 5/16/10/2026 lalu ke Terubatu Batang Berita. Perambu Zon Ekonomi Khas Sibu ngau agih belanja ke Terubas penyampau RM1.5 bilion dikarap ke oleh nyungka pengawak beranak ke Pukuk serta muka peluang gawak. 557 lampu jalai solar LED dipasang buat pemanjai jalai ari simpang Pan Borneo ngagai Pasar Kabung. 350 endor di Sarawak disengkaum ke dalam renggat keterubah jendela 2 kena agih belanja penyampau RM545 juta. Ya tadi batang berita, lepas tu mai kita mendiang ke isi berita. Berita pagi kita dipun kengau awam konsen negeri Dun Sarawak. Kaban konsen negeri ngemah Anyik Jana ngansak perintah Sarawak nyampat ke projek infrastruktur menua pesisir kelebih agi ngaga ngau ngangkat ke pemanah Jalai Alun. Antara kedikemeratkan yang kaum jalai nuju ngagai teluk Batang Rajang, biak mega pengawak ngangkat ke pemanah jalai ari nangadap ngau nangajagau nuju ke rantau Lugai. Ia madah ke 6 projek jalai dari baru agensi pemansang wilayah Tengah Rajang, Mirda, diberga RM135 juta diatuk benung bak renggat ngagak langkar. Maya berjurai ke bajet Sarawak 2027 kemarin, ia megak minta ngambil isu berkaul ngau palak tanah, perengka guna nyaga pengerai serta penglikun sekolah di suah kena ampubah belak diperhatikan. Perambu Zon Pemansang Ekonomi Khas Sibu ngau agih belanja ke Terubah penyampau RM1.5 bilion bisi potensi mata pokok serta merangsang ekonomi menuanya. Kaban Konsen Negeri Bawang Asan Datuk Seri Wong Sungkoh bisi merambu pelian pemansang 5 tahun ianya hari tahun 2027 nyentuk ngagai 2031 ting merat ke infrastruktur pengawak beranak ke pokok ngau peluang gawak ti berkualiti. Ia mega merik langgur penemu numbuh ke Komiti Konsultif Zon Pemansang Ekonomi Khas Sibu dikena ngatur pengawal antara Raban Kebekawa serta matau pejalai pemansang projek. Pengawal meranak pokok pemansang penyampau RM98 juta dari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA ungkup kanang menua telian dikarap kuliah nyungka ekonomi peranak muka. Kaban Konsen Negeri Telian Roynston Valentine mada empat projek tu ianya pengawak nagang penusah tusuk tanah ba pantai petana ngaga anjung Ria Senaga Medan Selera Kala Dana ngau pasar bespadu baru muka. Ia harap ke perengka guna tu ulia muka peluang ngagai pedagang mit pia mega orang dagang dalam sektor bertanam ngau berikan ngerumbai ke dagang sida. Adun Baliah Nicholas Kudi Jantai ngansak perintah Sarawak cakah agi pejalai ke pemansang di menua pesisir kelebih agi dalam sektor pelajar nyaga pengerai ngau infrastruktur asas. Ia minta peluang latih penglandiak di Kerombaika kelimpah ngemanah kagi jalai ladang bekal air bersih kuasa karan ngau bungkur internet. Ia mega ngarap ke perambu ngagak poliklinik baru di Bukit Mabung dekat di Perundiang dikena ngemuntang ke rakyat dia ngulah ke servis perubat. Bantuk pelajar di perambu dikerembai ke ngagai nembiak PUMNAM dikena mantuk ngelempuang ke tating belanja ruang bilik sidato. Kaban Konsen Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Madah bantu ti bansanya ulah nampung ungkus meli laptop buat pelajar ngau kerban belajar digital. Perambu tu berindik ari timba ke diterima ari nebiak PUMNAM di Bintulu dimantai ke pengingin dekat nerima sokong sebaka ngau ke diberi ngagai nebiak bapalan pelajar tinggi. Dua projek ari baru inisiatif Community at Score ianya projek ngangkat ke skala kopi ngau projek ngangkat ke madu kelulut bisik potensi nampak peluang ekonomi baru ungkup rakyat Ketibas. Adun Ketibas Lidam Asan madah kedua projeknya ngawa ungkus siliang ngelui RM6 juta lalu agi berguna ke sukuang serta megak pemendar tanah ari upis tanah ngau survei.
Ia mega ngansa ngambil ke pengawak nyukat ngau ngagak gezet tanah temuda bangsa asar NCR diteruska dikena mantuk rakyat nguna tanah sida ungkup aktiviti ekonomi. Adun setakan Dato' Hamzah Ibrahim bisik merambu numbuh ke sebuah agensi khas dikena ngatur serta matau projek transformation menua pesisir RTP di Sarawak. Ia madah ke atuk-atuk dekat mantuk ngurang ke birokrasi, ngenyampat ke pengawak berjalai ke projek serta nentu ke agih belanja perintah dikena ngau penuh. Ia mega merambu pemansang vendor menua tu serta mega program latih ungkup juru audit karbon ngau pakar dalam perkara rampak menua, perkara rama ngau tabir urus ESG dikena nangkup guna bak peminta pengerja pengawak jemaah ilah. Adun telian Rhinestone Valentine mega merambu numbuh ke Dun Nembiak Sarawak nyadi pelasa rasmi Raba Nembiak meribantuk buat perkara pemansang negeri itu. Ia madah ke pelasar itu uli merilatih ngagai ketua rebak Dudi serta nyedia ke ruang ngagai Raba Nembiak mantai ke usul berkawa ngap pemerat guna bak sida. Tiap bengkah usul dekat diserah ngagai agensi ke berkawa dikena nentu ketimbal tik setipak serta pengawak nangkan kenyak. Dia maksud ke jakut tu lebih berjurai ke bajet Sarawak 2027. Dulu lagi harinya, maya sesi bertanya sawut Badun. Sapit Menteri Infrastruktur dengan pemansang palan penyangkai kapal Dato' Aidil Lariwo madah pengawak masang 557 unit lampu jalai solar LED sudah diperambu ungkup simpang Pan Borneo nyentuk ke pasar kabung dengan ungkus 3.62 juta ringgit. Pengawak masangnya mungkurs pemanjai 37.7 kilometer dikena mengangkat ke pengelikun pengguna jalai alun. Yang maksud ke jakutnya lebih nimbal tanya Ari Adun Kabung Dato' Muhammad C. Kadir rambau sesi bertanya Saud Dun Sarawak. Library Mansia Mayuah BDA di Bintulu dekat diangkat ke pemanah secara berenggar-renggat berengkah hari tahun tu nyentuh 2028. Sapit Menteri Pengerai Mansia Mayuah pengawak berumah ngau perintah lokal Datuk Dr. Pengguang Manggil madah pengawak ngemanahkan fasilitinya dekat nyengkawum Palan Nembiak Mit bengkel DIY bilik sejarah menua ngau palan maca interaktif. Yang maksud ke jakuknya lebih nimbal tanya Ari Adun Tanjung Batu Johnny Pang. Projek dagang temuai Sarawak diperhatikan

tambah ngagai 4.97 juta tahun yang kemarin entik dibanding kengau 4.83 juta bak tahun 2024. Penatai pemisi Hari Asia Dagang Temuai Megak nikik ngagai 12.67 bilion ringgit. Ya maksud ke jakuknya lebuh nimbal tanya Ari Adun Serembu, Dato' Miro Simuah. Kita Dato' benar mendiang ke berita pagi Ari YFM. Bisik 352 di Sarawak dekat di Sengkaum kebar renggat ke terubah berjalai ke jendela 2 ngau agih belanja 545 juta ringgit. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil madah surat setuju nerima sudah dikeluarkan ngagai company ke Bekawa lalu pengawal di pelabak dekat berengkah dalam kandang beberapa bulan ti dekat datai. Berbangunnya Bintulu sudah dikelala nyadi palan besai ke terubah ungkup nunduk ke kabel dalam tasik hari baru projek penyambung kabel dalam tasik Madani Salam. Projeknya diperambu berengkah bak suku ke terubah tahun 2027 lalu tembok bak suku keempat tahun 2029 ngembuan tujuh ngedegap kagi penyambung communication antara Semenanjung Malaysia Sabah ngau Sarawak. Ya maksud ke jakuknya pengudang uluk pengawak nyain sempekat pemerhatiati antara community communication ngau multimedia Malaysia ngau perintah Sarawak. Brigad Sarawak Pasukan Gerakan Am PJA ngerikut ke asil rampas di berga 5.77 juta ringgit dengan 26 operation tidak berjalai ke antara 1/10 nyentuk kari 3 tok tadi. Nitya ke penerang Komander Brigad Sarawak PJA Datuk Lim Bak Pai operation tok mega ngujung ke 35 ikut ditangkap yang kaum 11 ikut peranak menua luar. Antara penyalah kena temu ianya ngembuan serta nyual insap ngau aib bisa tinggelawang ke bayar cukai, salah guna diesel, mai barang ke dijaga perintah secara belalai serta nyaduang produk ke diais ngau nadai permit tisa. Pengawak ngerampas ke pemadu besai di pejalai kari baru Optaring Alpha balapan bengkak endur mungka penyampau 4.11 juta ringgit. Pengerami pemakai autism ti diatur gerumpung autism Kuching KAA kena 2/8 tok tadi mujur ngumpul RM400,000. Nitya ke penerang hari KAA belanjanya digumpul dengan pengawak nyua tiket, pengawak berjual serta pemberi hari orang siku-siku ngauraban korporat. Kelimpah hari ngumpul belanja program tu megak nyadi pelasar dikenak ngangkat ke pemerhatiati ngau pemerhatiati mensia mayuh ke bukai Bekawa ngau autism. Nyak megak dikenak merik kelala servis ke bisik disedia ke uliah gerempuang tu. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Perambu Zon Ekonomi Khas Sibu ngau agih belanja ke terubah 1.5 bilion ringgit dikarap ke oleh nyungka pengawak beranak ke pukuk serta muka peluang gawang. 557 lampu jalai solar LED dipasang bas pemanjai jalai dari Simpang Pan Borneo ngagai Pasar Kabung. 352 di Sarawak disengkaum ke bak renggat ke terubah jendela 2 ngena agih belanja sepenyampau 545 juta ringgit. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 5 yang diberita tu tadi ditusun Sharifah Aujaya Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani ngau selamat pagi.

0: Sekna ari tumuai ke bisi datai nyeng kaum balatuai ari perintah menua Sarawak ngau perintah besai, pemesai-pemesai pes perintah, tokoh korporat, pengari menua luar kegawat di Sarawak, tuai-tuai rabat bangsa setara banari gerempung-gerempung tiukai di kuasa perintah. Bisi datai megak ke Pala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Tai Mahmud ngau Sidas Bilia, Menteri-Menteri Kabinet Perintah Sarawak, ngau perintah besai, serta balakaban Kunsil Negeri Sarawak. Mayatu, Tun Dato Patigi Abang Muhammad Salahuddin ngau Toh Puan Dato Patigi Norkiah belak kulai ngau belak temuai ke bisi datai.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Seleka jakok sarito, ianya gerit. Gerit, reti gerit keterubah ya. Ianya sebangsa ikan dalam air sungai menua ulu. Bepati baka bawang temit agi, tau ke bangsa bawang mit. Contoh ayat, belubah menuan milih ikan dalam beledinya ikat, ngai ke kena tebak pati ikan gerit. Reti gerit kedua, ianya gigit begadai-gadai serta belubah-lubah. Contoh ayat, raga tidingkah ini atas sadau, mayuh pesuak laban di gerit cit. Reti gerit ketiga, ianya kiri tau ke ngindas ngelik atas laban ngelik baru. Contoh ayat, nyau begerit gigi tuai rumah empetiang, laban ngetat ke ati pedis dekat nganok jabuh sebilia. Reti gerit keempat, ianya nat ke penyakit ngopeng lapar. Contoh ayat, bala nebiak rumah panjai, patut sekolah bebenar, laban apa inai di rumah, nyau begerit perut, nat kediri makai sebarang utai, laban dekat nyimpan duit, nyungula ke anak. Nyak naka seleka jako, sarita.
3: Seleka jako sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
4: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
6: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 16 serbulan 10 dalam tahun 2007. Rumah rasmi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Abang Muhammad Salahuddin Ba Astana Petra Jaya nerima penemui orang ke berita nama berserimai dengan pengerami Aidilfitri.

0: Itu sajen sumiat kesalo sobat orang ya tuan. Amat tebakam mau sajen misai bagrahasnya mai mau nonton sajen sumiat. Namun ceritanya tuan sumiat. Bisa kuliah tenang untuk saya soyo. Sumiat apa kadenya? Kemalinya ke kali ya mau deh. Tuh kapan aku punya cerita tuh. Ay, yang punya tuan, yang punya belia puluhan mau deh 9 tahun mau deh tuan. Kena 27 kosa kuda ya oke okay, kuda. Ayo tuan, si kuda inggiannya Riam 16 baru tukarnya. Dah si dia sekali, bayar tukar baru gak? Udahnya tadi, tino akan nangkap tuan. Anak nangkap aku tuan aja, tangkap ya kempu aku. Dua-dua di situ aja, aku gelilak kaya.
1: Lap, mepap, dadek. Lisin mu tinggi ke depinta ya. Nampak apa ngawak ninyo ngericau ke semalau. Nih apai, nih indai. Nama, mas ku tau beka bandung siap beka ditu. Yah tuan, lisin ngau tinggi aku. Bunyau, anak apa yang bunyau? Idrisku, bilik umur 39. Tuai rumah jabu lah, temui kanyung lah. Umur nun ya tuan?
0: Terbilang nun ya tuan, terbilang.
1: Umur isi, natu beda. Guntur 85 yang menyebutnya kemarin. Dinyan adalah dia bakso. Kalau kau apa Singapura, apin ke bini. Bukain nasi gantang. Indo kengai tuan.
0: Sama aku tuan, tuan. Sepakal, sepakal. Aku makanya, tuan.
2: Barung jago suai, hari tadi kau berarti suai. Nadai kau kalah tertemu kemusia lungau pakai suai itu. Tulah palisian nuan tubuhnya, 3 bulan tu dah mati. Tulah palisian nuan tu dah dihidup nuan.
1: Ya, tuan. Nadai mukun mulisian tu dah parai. Kumai kau gi itu, apa tuan? Asal ikan sepot lama gaya dalam dumpit itu tuan.
0: Eh, nanti nak nemu macam ada hunyau. Aku bakal aku tu masih gaya bising lah tak kena. Aku nemu dengan mulisian coba mulisian buta uruap ame dehnya. Pompang apa? Adanya nemu macam utai.
2: Dah. Anak mayo kena lihat sebuah. Lepas lisan nuan dah mati punyau, menjadi dia tu, aku dekat keluar ke saman, ngagai nuan.
0: Anak-anak,
1: kasih ke kami dua,
0: tuan. Baru dah di luar cerita tu, baru ya tuan.
1: 10 ringgit, bisa itu tuan. Kena nongi, tuan. Keep the chain.
0: Aku nambah kita 5 ringgit. Kupi omeh, tuan. Kita sama kupi
3: kira kita sama kita.
1: Aku 10 ringgit tuan. Jadi mesti lalu lah tuh. Tuh tahu tuh tuan lalu tuan.
0: Ngaku tuh 5 ringgit tuan. Tahu yang tak ingat. Aku tuh tuan yang ngetah tuh kasih kami dua. Tidak, aku cerita tuh baru. Gak ada ambil baru.
1: Betul tuan.
0: Jadi karena kita bisa diskon tau. Ketemu 12 ringgit, 3 ringgit mulai kaku ke tuan.
1: Betul jam.
2: Bisa muda tuh seduai. Saya anti rasuah. Nomor seduai penyalah seduai. Nomor 1, mati lisin. Nomor 2, kamri rasuah ngagai polis. Dia tu haram nijih keku ngagai rumah pasuah. Makai suap sempama penyakit riman di nganjur ke menua. Anda sesekali meri tauken rima suap. Menua mansang nadai rasuah.
0: Dek mujab. Ada seda duga metua tu tadi na. Malam dito metua tu na jaba. Nyap menyau. Kau jaku dah leju dia bawa hasil hospital tua. Nemu nyau tiap pasuang tu kan luar aku bayar DCN. Bunyau.
4: Hei, anengar, respiak tino.

0: pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni, kasut baru tadi. Apa itu nak? Nama kasut kak beli di tadi mang jang kalau beri duit, kalau boleh nanti indah itu. Ni nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah gimana ya genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriak lagi.
2: Kau nama deh Sam. Laman dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka deka ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekerja deh liri.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2